0: Kita kesana dari India lagunya. Mm-hmm. Dikasih spesial buat Mr. Johnny.
1: Mr. Johnny, special for you.
0: Yong.
1: In this morning.
0: In this morning. Setuju banget sih Jiwa Cinta nih ya. Selamat pagi buat Sam Jet Set ya. SAPCS ya. Berarti customer service gitu. Ya, ini udah kayak customer service belum sih ini saya nih lihat nih. Kan udah di depan komputer gini ya. Bajunya kayak begini. Di bawahnya ini ada keyword. Enggak dong.
1: Keyboard. Iya, ini ada nih coba dengerin ya. Aku coba pencet nada do.
0: Do.
1: Katanya keyboard.
0: Maksudnya?
1: Kan keyboard. Keyboard.
0: Iya sih benar. Keyboard.
1: Bedanya apa sih, Sher? Aku tuh dari dulu bingung loh.
0: Kenapa?
1: Antara ini nyebut ini keyboard komputer sama keyboard
0: Orgen.
1: Itu gitu sebutnya ya, keyboard piano. Juga, keyboard.
0: Iya,
1: apa
0: bener.
1: Sih?
0: Iya, keyboard, benar.
1: Ini sama berarti kayak gini. Namanya.
0: Bayo.
1: Kalau gede kan piano gitu
0: piano,
1: kan. Nah, kalau yang di keyboard itu loh. Itu apa sebutnya?
0: Keyboard juga, mungkin karena ini ya, dia apa ya, karena emang dia pemegang kunci gitu loh. Jadi kan emang maksudnya tuh gini, kan apa namanya kan kalau misal nih orang nikahan ada hiburannya gitu ya, akustik band atau full band gitu ya, kan ada piano, bass, gitar, drum, sekso, dua vokal gitu ya, nah dari pemain alat musik ini, gitar, bass, drum, saksofon, dan keyboard. Nah, keyboard ini tuh dia yang... Jadi kalau kita mau nyanyi, itu bilang nadanya kuncinya tuh ya sama si keyboard disc ini.
1: Iya, oke.
0: Ya, mungkin gitu kali ya.
1: Makanya dia jadi kunci gitu.
0: Kunci, keyboard. Karena mungkin di situ ada boardnya juga nih.
1: Oh kayak. Iya, benar.
0: Ya kan itu kan
1: iya
0: juga sih.
1: Tapi ternyata. Keyboard tuh... Oh berarti ini ya sih kalau mau nyanyi di acara. Oh jangan gitu dong.
0: Sorry.
1: Tiba-tiba ada maracas. Maracas. Yang alat musik yang.
0: Oh iya.
1: Itu loh. Tapi kalau ini di nyanyi di apa ya berarti gitu home band ya apa sih? Sebutannya apa sih gitu?
0: Apa itu?
1: Bukan grup band kan?
0: Bukan.
1: Home band ya apa ya? Apa ya gitu? Wedding band. Apa sih sebutan ininya kayak gitu?
0: Ya
1: kayak gitulah. Oh berarti mintanya
0: gitu ya.
1: Berarti mintanya tuh ke keyboardisnya.
0: Iya, ya ngomong ke semuanya sih, tapi emang kayak dia yang megang kunci gitu loh, ibaratnya tuh.
1: Oh, tapi aku tuh dulu melihat
0: utamanya.
1: Keyboardis tuh sebenarnya ini deh. Kayaknya main keyboardis tuh kayak tipu-tipu gitu loh, Chef.
0: Kok bisa?
1: Karena kayak ya maksudnya tinggal di
0: itu.
1: Iya, dan udah maksudnya kayaknya kalau enggak ada yang lain tuh dia bisa sendiri gitu
0: iya
1: loh.
0: Sih,
1: iya kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: bener.
1: Jadi tipu-tipu deh yang lain deh gitu.
0: Iya,
1: tapi keyboardis doang bisa deh kayaknya gitu.
0: Terus kayak misal nih mau nyanyi lagu ini pakai nada G gitu misal.
1: Nah.
0: G-nya seberapa Mas? Coba Mas dengerin dia nih.
1: Iya,
0: si keyboard
1: iya,
0: ini yang ngemis. Gitu.
1: Iya.
0: Oh ya, oke gitu.
1: Dan bisa ditranspos kan?
0: Mm-mm,
1: bisa diturun naikin kan lewat keyboardnya kan? Kalau gitar kan pakai kapo tapi kan ribet.
0: Betul.
1: Kan? Iya, gitu bisa transpos itu urik semuanya main keyboard.
0: Oh, aja anda ya.
1: Jadi salam ya untuk gak jadi sih.
0: Salam untuk
1: siapa? Ini Persatuan Keyboard Indonesia gitu.
0: Ada
1: kayaknya
0: ya?
1: Kayaknya gak ada ya?
0: Ya gak ada, nah, salam untuk semua musisi aja di Solo Raya ini
1: Oke, betul sekali.
0: Karena sekarang tuh juga ada keyboardis yang nyeplit, Bray.
1: Jadi
0: tuh dia tuh sekalian ngebas. Jadi tangan kirinya itu buat ngebas.
1: Oh iya.
0: Jadi nyeplit, nah itu butuh keahlian juga.
1: Aku mundur kali itu ya?
0: Oh kok iso?
1: Seplit gini loh.
0: Oh. Mana suwek mana ya? Apa itu yang jatuh itu?
1: Oke. Oh sekarang, jadi udah ini ya. Sekarang keyboard, basis gimana nih?
0: Nah itu. Tapi tetap sih, maksudnya feelnya tetap dapat ketika ada bassnya sendiri.
1: Iya.
0: Dan JJ ini memang konon katanya bisa hampir semua alat musik ya.
1: Konon katanya, kayak legenda saya ya.
0: Konon katanya, ada loh lagu itu. Kunto Aji.
1: Oh ada.
0: Jadinya konon katanya.
1: Oh konon katanya.
0: Mungkin nggak ada di situ.
1: Oh nanti cobalah ya. Konon katanya. Oke. Dari siapa tuh share?
0: Ada Kak Yoyo. Selamat pagi Kak Yoyo.
1: Pagi.
0: Dan pagi kaget saya. Dari Kak Yoyo katanya Spada.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yoks.
0: Semangat pagi Kak Sherly dan Kak JJ.
1: Thank you.
0: Mulai ngeklik nih. Chemistry sudah mulai dapat nih. Asyik. Sukses ya Kak mengawal pagi ceria di Solo Raya.
1: Wis, yo.
0: Emang chemistry kita tuh udah dapat banget ya. Lebih dapat daripada detik kan?
1: Iyalah. Detik detik detik tuh
0: lebih duluan kita.
1: Lebih duluan kita iya, ya. Kan? Kita di sore ya dulu ya Seria. Oh dan besok ada yang spesial ada sore ceria on stage sama berdua ya.
0: Oh iya betul.
1: Nah, itu juga dulu kita juga ada ya Seria.
0: Ada.
1: Itu udah lama banget ya.
0: Udah lama.
1: Aduh, kangen
0: banget. Aku mau ingat-ingat itu sih. Karena aku kayak enggak nyaman aja saat itu.
1: Eh, Sherly kamu jangan boleh gitu. Setuju saya.
0: Ya Allah.
1: Dari depan dipanggil-panggil gitu kan. Depan enggak di itu Jin.
0: Iya.
1: Ini gitu. Saya suruh buka HP terus. Ini gimana ya cara apa sih ini? Males saya.
0: Jadi besok tema produknya tuh boleh kalau mau nonton sore ceria on stage
1: ke bisa
0: di mini stage kita.
1: Boleh ya? Oh, oke oke oke.
0: Bisa ketemu sama JJ sama Detik yang jelas karena hostnya Detik.
1: Betul sekali, heeh. Dan jam berapa, Sher?
0: Jam 15.
1: Oh, jam 15 ya berarti ya.
0: Eh, kok besok tuh nanti, Vieto? Bro, Egi nganti, Egi ucap.
1: Sher, untung kamu ingetin loh.
0: Egi ucap.
1: Aku tuh ingetnya masih kemarin. Nanti, aduh. Sorry teman berdua. Jadi karena kita masih dalam rencana untuk mengintervensi Detik. Enggak, nanti ya, nanti sore teman berdua ya, jam 15.00 di mini stage lobby timur RRI Surakarta akan ada sore ceria on stage barengan sama Detik.
0: Yes, ya, dan pastinya juga ada narasumber yang menarik anak muda, bahkan ada juga asik seputar budayanya. Oh, ada dalang cilik juga, nanti ada show-nya pula.
1: Ada show-nya. So, ya, tapi buat kamu yang enggak bisa hadir, tenang, tetap tenang. Kita siarkan on air langsung dari RRI Pro 2 Surakarta.
0: Betul, bahkan juga bisa lihat nanti insya Allah kita juga live streaming di YouTube ya.
1: Oh, YouTube juga.
0: YouTube.
1: Oke, yoi teman Pro 2 dan kalau kamu datang ya ke RRI Surakarta nih, kamu berkesempatan nantinya.
0: Wow, apa itu?
1: Kamu mendapatkan 5 paket jalan-jalan ke... ke sini aja ke kedua.
0: 5 paket itu bolak-balik gitu ya. Buset dah. Oke, dari Kak Yoyo juga nih. Dan selamat juga untuk PSSI.
1: Okay.
0: Dengan kemenangan Timnas Garuda Senior semalam, Indonesia versus Mozambik. Dan Timnas U19 yang lolos ke semifinal yang akan berhadapan dengan Kamboja U19. Semoga nanti back to back juara AFF U19 ya, semoga
1: amin
0: apa itu tetap mempertahankan gelar juara bertahan di Piala AFF.
1: Amin semoga ya.
0: Semoga kemarin sih kalau Indonesia versus Mozambik aku juga pas nonton sih sampai selesai gitu.
1: Nonton sih kemarin.
0: Iya. Para.
1: Lah saya lagi itu kemarin.
0: Oh iya. Bangga banget sih sumpah aku. Tenang.
1: Gak biasa aja. Kenapa sih?
0: Tenang, aku bangga banget sih.
1: Kenapa?
0: Sebagai teman kamu gitu. Itu kalau aku kayaknya aku gak bisa sih. Enggak, serius.
1: Kenapa sih?
0: Tenang, aku gak kalau MC aku ora sih. Beneran
1: sih. Tapi jujur aku... juga sih, Jer.
0: Enggak, tapi kamu keren sih udah ngemsi di acara-acara lain kayak kemarin sama Tika juga event.
1: Dimana tuh?
0: Event apa sih? Nyanyi atau apa?
1: Mana sih?
0: Event konser.
1: Yang mana?
0: Yang waktu itu pokoknya keren banget. Pokoknya aku bangga banget.
1: Konser bintang radio.
0: Bukan, ya itu juga.
1: Yang mana sih? Oh ya tahu.
0: Yang
1: okay.
0: Itu aku enggak terlupa sih ya itu.
1: Semuanya itu berawal dari sore ceria on stage.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Saya enggak usah. Saya tuh malu ya.
1: Tapi ramai banget pagi hari ini teman produk. Tapi share, tapi ini cerita sedikit ya. Aku tuh kalau suruh MC tuh takut ya, kenapa ya?
0: Lah sama.
1: Enggak tahu kenapa ya. Kayak rasanya tuh kayak banyak banget mistake gitu loh. Banyak banget kesalahan gitu loh kalau rasanya tuh kayak enggak aduh gitu loh, kayak enggak tenang gitu loh. Kenapa ya?
0: Betul, makanya.
1: Kamu juga gitu, Sher?
0: Aku juga gitu.
1: Okay.
0: Sebenarnya terus habis itu kayak berawal dari ketakutan diri sendiri padahal sebenarnya aku bisa.
1: Setuju.
0: Padahal aku bisa gitu, tapi karena takut duluan akhirnya enggak maksimal gitu. Nah, itu aku ngalamin beberapa kali seperti itu. Nah, terus pada akhirnya aku menyadari bahwa ternyata seperti itu tuh gak boleh, Sherly. Nah, jadi biasanya kalau emang udah ditunjuk ya udah. Berarti memang aku tuh punya kemampuan, aku okay. capable gitu dalam hal itu gitu.
1: Dipercaya gitu ya, berarti ya.
0: Jadi kayak
1: okay.
0: biar aku tuh gak takut-takut lagi, soalnya udah kejadian beberapa kali kayak gitu.
1: Sama
0: disuruh
1: sih.
0: Kayak gitu kan. Terus habis aku takut, terus jadi gak bagus gitu.
1: Kenapa kamu takut, Jar? Apakah ada pengalaman? Kalau aku sih kayaknya ada pengalaman, iya kan? Ada pengalaman yang kurang enak gitu loh.
0: Oh iya, itu juga sama.
1: Iya, sama
0: gak tahu, aku semakin dewasa itu justru kayak ada makin kayak takut-takut gitu.
1: Oh iya.
0: Kemarin-kemarin. Padahal dulu kok, terus itu kan aku flashback dulu waktu SMA gitu-gitu ya. Itu tuh kayaknya dulu aku gak kayak gitu deh. Kayaknya waktu dewasa-dewasa ini. Nah terus karena pengalaman beberapa kali seperti itu, terus akhirnya kayak belajar untuk mengontrol hal itu gitu.
1: Karena
0: bisa kok, share, kamu tuh bisa. Terus akhirnya setelah aku belajar itu, terus disuruh MC lagi, wah alhamdulillah malah dapat komplimen gitu.
1: Oh better ya berarti ya.
0: Oh berarti emang aku harus makin belajar nih untuk mengendalikan rasa takut itu.
1: Gitu. Tapi lebih pede nyanyi ya, share ya?
0: Nggak tahu kenapa, jujur kalau misal disuruh nyanyi di sini ya.
1: Oh di sini, oke.
0: Di ini maksudnya di acara event kantor kita gitu. Aku nggak berani juga. Sumpah.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu kenapa aku kalau bisa pokoknya aku kerja backstage aja.
1: Oh kalau
0: jujur
1: di sini.
0: Ya.
1: Oh
0: iya, oke. Jujur gitu. Kayak ngapain kayak gulung kabel apa mindah apa-apa. Nggak apa-apa sumpah. Aku disuruh mondar-mandir nggak apa-apa gitu. Nggak tahu kenapa ya. Malu gitu. Tapi kalau di luar di sini kayaknya itu ya aku ini, tapi emang lebih ini nyanyi. Tapi kok di sini enggak, sama aja dua, kayak pressure-nya emang berat banget gitu ya di saya. Loh, ngapa tahu gitu. Ya Allah, capek.
1: Baca nota dulu deh, Sir.
0: Iya. Mengge-mengge. sebentar, ini apa ini? Sebentar. Nasi sayur. Oh, iya kita.
1: Teman berdua, emang kamu tuh tahu ya kalau kita tuh sayur sama nasi ya? Kok bisa tahu sih? Jujur kok bisa tahu sih teman berdua, ini banyak yang tahu juga loh ya. Teman-temanku juga kayak ada yang dengerin gitu kayak sayur sama nasi gitu.
0: Masa sih?
1: Iya
0: temen
1: sih.
0: Kamu?
1: Serius. Kakaknya Nina juga gitu, tahu ponakan-ponakannya gitu. Masa tahu kalau itu kita sih?
0: Iya ya. Lucu banget ya.
1: Kita nggak sepi loh ya.
0: Iya.
1: Kita jadikan foto profil WA Pro 2 sekarang.
0: Bener.
1: Mana HP?
0: Bener. Bener. Dan buat stiker, sumpah ini bagus banget. Makasih Catur, aja ditarik ya. Di subscribe kan dan ditarik.
1: Oke, selama siaran di pada pagi ini ya, kita akan pakai profil itu teman Pro 2. Di WhatsAppnya Pro 2. Buat kamu jangan kaget ya.
0: Bagus banget lagi.
1: Yang nggak tahu konteksnya. Yo, sak-sake lah, sak-sake lah ngomong oke. Gak tau konteks itu, lu kok profilnya jadi sama Sherly, kenapa nih? Gitu.
0: Iya benar. Tapi apa, jujur aku agak gak suka sih sama profil yang di RRI di yang ini.
1: Sama.
0: Sama gak sih?
1: Sama. Hari... Kita foto banyak deh.
0: Iya deh, makanya. Sul banget.
1: Iya sih, sama sih Sher.
0: Jujur aku gak kurang cocok, terus backgroundnya ini tuh kayak berantakan gitu lah, aku tuh gak suka ya. Sebenernya sambil banget. Iya. Bagus yang dari angle sini.
1: Iya.
0: Sayang ada backgroundnya pas bunga ini.
1: Iya. Oh iya juga ya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Mana belum jadi diganti?
1: Udah kok. Udah.
0: Oh, udah ya.
1: Bukan grup.
0: Oh iya deh. Bukan grup ya. Sorry.
1: Profil WA.
0: Oh iya, udah diganti. Asik.
1: Selamat pagi ini ya. Nah, selamat pagi ini tuh.
0: Seru banget sih. Oke.
1: Iya, bareng dah.
0: Ya udah, habis ini Sherly sama Gigi akan update informasi perakiraan cuaca.
1: Yes.
0: Jadi jangan dipindah frekuensinya.
1: Di sini aja teman berdua ya, nanti barengan sama BMKG.
0: Iya, BMKG Ahmad Yani.
1: Yes, jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Pro FM Sulawesi Selatan.

0: 102 FM.
1: Informasi cuaca pagi ini.
2: Saatnya kita update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta hari ini, teman Pro 2. Okay. Dan perakiraan cuaca untuk hari ini akan disampaikan oleh rekan Hari Syahid dari BMKG Ahmad Yani. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Surakarta dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 10 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga nanti jam 7 malam. Yang pertama untuk kota Surakarta sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 25 km per jam, dan suhu udaranya akan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, serta dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi ini cerah berawan, dan untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tambahan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Solo dan juga Jawa Tengah untuk hari ini dari rekan Hari Syahid yang berada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ahmad Yani. So, pastikan kamu tetap jaga kesehatan teman Pro 2.
0: Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca pagi ini.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yo, Info Lalu Lintas Pro 2 update kondisi jalan di pagi hari ini. Sekarang Jajah Majeta dan Shirley Anjali dari RRI Pro 2 Surakarta sudah terhubung dengan rekan Bagas dari Dishub Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagas. Selamat pagi rekan Bagas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, monggo rekan Bagas, silahkan pantauannya.
2: Terima kasih rekan JK. Do pantauan arus lalu lintas dari ruang sentral control room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kita mulai dari Solo bagian barat. Untuk saat ini arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo sendiri sudah mengalami penurunan dibandingkan 15 menit yang lalu. Saat ini untuk arus masuk Kota Solo terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar, cenderung landai. Dan kita beralih ke seputaran Simpang 4 Purwosari maupun Gendengan. Saat ini juga arus lintas yang mengarah ke timur juga terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk dari utara Gendengan sendiri juga arus lintas sudah terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Kita bergeser ke Solo bagian selatan. Saat ini arus lintas yang menuju kota Solo maupun keluar Kota Solo juga sudah terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk di seputaran Gemblekan sendiri saat ini juga arus lintas terpantau lancar dari segala arah. Dan kita bergeser ke Solo bagian timur, Simpang Juruk. Saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo juga terpantau lancar. Didominasi kendaraan roda 2, untuk keluar Kota Solo sendiri terpantau lancar, cenderung landai. Dan untuk seputaran Skarpace, Cembengan, arus lintas juga terpantau lancar, negatif antrian panjang di persimpangan. Untuk Solo bagian utara, di Simpang Ring Road, untuk arus lintas saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Untuk di seputaran Mojosongo sendiri saat ini cukup ramai, yang dari arah utara, yang dari Ring Road, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan di seputaran Jalan Slamet Riyadi, yaitu di Sriwedari, Ngapeman, Pasar Pononongan, juga arus lalu lintas masih terpantau lancar dari barat menuju ke timur. Baik, kami himbau bagi para pengendara agar tetap menaati rambu-rambu yang ada di Kota Solo. Jika ada petugas lapangan, silakan untuk menaati juga. Tetap gunakan sabuk pengaman, jangan main handphone pada saat berkendara. Demikian rekan CJ yang bisa sampaikan dari Sintar Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari.
1: Baik, rekan Bagas, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Informasi lowongan kerjaan buat kamu teman pro 2. Sebentar, gagal fokus. Kok bisa sama ya?
1: Enggak apa sih, share? Sama apanya?
0: Kok sama ya? Sama yang satu apanya? Cuma di black and white aja ya.
1: Enggak sama
0: kok
1: apanya
0: bisa
1: sih?
0: Sama
1: biasa ya? Aja kali. Apa sih?
0: Kok bisa sama ya?
1: Apanya? Fotonya?
0: Foto profilnya?
1: Beda, oi.
0: Uhuy.
1: Like dulu dong.
0: Asik. Mantap, tenang.
1: Lagi dong.
0: Kok Bruno Mars?
1: Orang maksudnya. Apa tuh? Lanjut. Nah, like dulu.
0: Aku bangga banget sama temanku, ya Allah, sukses terus ya, Ji.
1: Ah, makasih Shirley, kamu juga ya, Shirley.
0: Aku bangga banget sih.
1: Makasih.
0: Karena kamu tadi juga sempat cerita kayak
1: mana tuh?
0: Apa namanya? Ada deg-degannya
1: tadi. Yang di off air tadi ya.
0: Apa itu? Emang gak jelas ini bener-bener. Kok ya Tom and Jerry, ya Allah. Gak boleh gitu.
1: Ini kenapa loh ya si Tom ini loh.
0: Ini pasti Rifki Minov ya kan. Atau jangan-jangan kamu.
1: Enggak. Oke, kita ke lowongan kerja dulu teman berdua buat kamu yang pengen cari pengalaman baru atau bosen sama tempat kerja kamu sekarang.
0: Waduh.
1: Silahkan.
0: Yes, ini ada klinik utama kasih ibu yang buka lowongan untuk posisi perawat full time.
1: Oke.
0: Kualifikasinya pendidikan D3 S1 keperawatan. STR-nya aktif, itu wajib juga.
1: Okay.
0: Teman pro 2 kemudian memiliki sertifikat sebentar BLS dan ACLS, ini juga wajib. Kemudian diutamakan memiliki pengalaman di klinik kecantikan kulit ataupun estetika medis gitu ya. Nanti ada benefit gaji pokok dan uang makan intensif sesuai performa kerja, asuransi BPJS, lingkungan kerja yang profesional dan juga saling mendukung.
1: Oke.
0: Okay. Paling lambat 16 Juni 2026 untuk kamu yang mau mendaftar.
1: Masih seminggu ya.
0: Di klinik utama kasih ibu, kamu bisa kirim surat lamaran dan juga CV kamu serta STR aktif, bahkan juga sertifikat BLS dan ACLS ya, ke email hrgacookies@gmail.com.
1: Oke.
0: Gitu ya. Kalau kamu mau baca info selengkapnya di Instagram di Senaker Kota Surakarta.
1: Oke, satu lagi deh share.
0: Yes.
1: Boleh, mana? Coba aku pinjam. Dari info lowongan kerja, kawan lama grup ya, adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam 6 pilar bisnis, yaitu industrial and commercial, consumer, retail, food and beverage, property and hospitality, commercial technology, serta manufacturing and engineering. Membuka peluang bagi rekan naker untuk berkembang bersama dalam beberapa posisi pekerjaan. Ini dari Informa ya, member of kawan lama grup teman pro 2. Salah satunya lowongan pekerjaan sales custom furniture. Sebagai sales custom, aktif mencari target calon klien dan mempertahankan klien lama dengan membantu calon klien dalam memecahkan persoalan. Skill yang dibutuhkan, selling skill, komunikasi, negosiasi, dan persuasi, Microsoft Office, social media, basic interior design. Kualifikasi minimal D3 S1 di segala jurusan. Jurusan marketing, designer lebih disukai. Memiliki pengalaman sebagai sales di bidang properti atau otomotif minimal 1 tahun. Terbiasa bekerja dengan sistem tender. Langsung aja kamu cek di Instagram @disnakarkotasurakarta karena banyak banget teman berdua, tidak mungkin kita bacakan satu persatu.
0: Yes, kamu bisa mendapatkan banyak informasi seputar lowongan kerjaan di Instagram @disnakarkotasurakarta. Atau kalau kamu tadi Shirley, Gigi mau dong dikirimin tadi info lokernya, boleh ya. Kamu tinggal WhatsApp aja di 081327866966. Semangat.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini. Info lowongan kerja Pro 2.

0: lupa. Emang orang tuh aneh, cara itu aneh, emang dasar, emang aneh, orang tuh aneh. Gak ngerti lagi, aneh, udah deh.
1: Ke bawah.
0: Malah dibawain lah, yuk. Aku juga gak tahu. Aku
1: tiba-tiba fat out. Kenapa nih?
0: Nih ketawa ini.
1: Stiker. Oke, kita ke Battle Song pagi hari ini teman berdua,
0: yes,
1: ya.
0: Battle Song today BST. Ada dua lagu yang akan diadu sama Sherry dan juga JJ Magenta.
1: Ada apa aja, Sher?
0: Aduh, ada lagu favorit aku akhir-akhir ini apa sih tuh? Tapi udah agak turun ya. Lagunya dari Mas Do featuring Endang Sukamti, Dinda.

0: Enak banget kan teman Pro 2?
1: Enak loh, ini ada di Indonesia Top 20?
0: Enggak.
1: Oh enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Oh saya kira ada. Enggak ada ya?
0: Oh kan kamu Pro 2, ya saya enggak tahu kan, saya enggak lagi.
1: Oh oke, gitu.
0: Enggak ada. Okay. Tapi seenak itu kan?
1: Yes, kayak, jujur enak loh.
0: Enak banget sih sumpah, makanya aku lagi suka sama lagu ini. Yes, kita adu.
1: Oke. Okay. Ini tuh ternyata lagu Indonesia ya, Sir?
0: Mas Du itu orang Malaysia.
1: Oh, Malaysia kan?
0: Iya.
1: Yeah. Pantes ini dulu tuh aku sempet kayaknya kok lagu ini tuh viral di TikTok kayaknya lagu dari Malaysia gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
0: Betul. Oh, ini tuh okay. Lagu yang dirilis tahun 2019 sama Kugiran Mas Du.
1: Oh, Mas Du, oke. Okay.
0: Yes.
1: Yang kolaborasi sama Endang Sukamti di tahun 2022.
0: Iya orangnya enak banget ya.
1: Tepat lagunya pas banget buat kamu share.
0: kok bisa tepat buat saya?
1: Share jangan marah-marah.
0: Oh.
1: Ini tadi marah mulu pagi ini loh.
0: Enggak ya. Ada ya.
1: Aja,
0: cuman ini. Emang aneh tuh orang aneh. Ya.
1: Jangan gitu
0: udah,
1: deh.
0: Kita kasih spill lagu selanjutnya aja.
1: Oke, okay, pagi hari ini Dinda ya, Mas Do featuring sama Endang Sukamti. Kita betulkan dengan lagu ya, Sherlia. Ini yes. Lagu anak-anak SMA enggak kali ya, apa ya?
0: Benar sih, benar-benar.
1: Kamu...
0: Benar-benar.
1: Ini kan lagu dari soundtrack film enggak sih, Sher? Apa
0: betul.
1: Ya, tapi ya? Aduh,
0: ini
1: apa
0: tuh
1: ya?
0: Lagunya Krisha ya.
1: Oh,
0: di zaman bahala itu.
1: Oke.
0: Okay. Terus di remake deh, dinyanyikan ulang sama GAC, Gamaliel Audrey Cantika.
1: Yes. Galih dan Ratna.

0: Lagu yang dirilis sama mendiang Krisye tahun 1980.
1: Lama banget, belum lahir ya kita ya, Sherry.
0: Belum lahir
1: ya.
0: Kita. Dan lagu ini emang banyak banget yang tahu, kayak di kalangan orang tua kita pun juga tahu lagu
1: pasti,
0: ini ya.
1: Pasti, ini soundtrack film deh kayaknya, film
0: bener,
1: apa ya?
0: Bener.
1: Coba share, aku lupa ya. Dulu tuh soalnya aku tuh pernah, waktu kuliah tuh pernah sempat ikut lomba, lagunya tuh ini. Terus itu karena dari salah satu soundtrack film apa?
0: Film Galih dan Ratna juga di tahun 2017.
1: Oh, ada filmnya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus OST-nya sih yang dinyanyiin sama GAC ini dengan nuansa dia yang sangat enak banget enggak sih?
1: Benar. GAC Galih dan Ratna Februari 17 middle.
0: Enggak usah. Emang aneh ini, orang aneh. Ya udah, kamu pilih okay. Yang mana bagi tahu di nomor WhatsApp Pro 2.
1: 081327866966. Pagi hari ini Galih dan Ratna. Kebalik. Gimana sih? Dinda dulu ya.
0: Oh iya boleh.
1: Dinda dari Eneng Sukamti. Enggak, dari Mas Do featuring Eneng Sukamti.
0: Sama aja.
1: Di Battlekan Teman Bro 2 GAC Galih dan Ratna. Langsung ke WhatsApp ya, ditungguin sama Sherly sama JJ di pagi hari ini.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
2: Tulus.
1: Be careful on the way.
2: Piye kuwi ya, hati di jalan tapi piye ya?
3: Hati-hati
0: woi,
3: karena masih berlaku.
1: Jai. Woi,
0: kacau
1: woi.
3: Nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.

0: tolongin gak nih?
1: Tolongin dong.
0: Yaudah.
2: Makanya, kenal pot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Jangan dilihatin dulu terus dong, Sher. Malu saya.
1: Iya toh.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu sih kenapa sih ini.
0: Kamu fallback lah IG-ku, Sher.
1: Lah emang kamu nge-follow aku. Lah iya ngapain fallback?
0: Kalau tak follow mau fallback enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa sih? Kenapa?
1: Ya nanti kalau saya nge-follow JJ Kawela Majinta satu-satunya gitu tuh kan nanti jadi kayak ini siapanya Sherly ya? Jangan jadi gitu nanti. Nanti saya enggak mau jadi sasaran gitu lagi gitu.
0: Aneh kira-kira. Ya ternyata ya. Oke, apa?
1: Tapi ini kok bisa sama gini?
0: Apa sih sama? Dari banyaknya orang dengan profil kayak gitu, kenapa hanya aku yang kamu komen sama Tika? Kenapa sih? Ya, jangan di situ kan, itu kan yang beda deh. Tuh share-nya juga tuh.
1: Enggak lah beda lah, nah ini loh sama.
0: Tuh Nuri Aurora juga. Tuh peringat beban sama juga tuh. Le Arifin sama juga. Dina Rusdiana sama tuh, Dina Rusdiana juga.
1: Enggak beda, lebih ini lebih cocok ini gini.
0: Apa sih kalau lebih cocok?
1: Harusnya tuh bisa match gitu loh.
0: Enggak, kamu tuh kenapa sih share?
1: Apa?
0: Enggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba gitu ya.
1: Kita mau ngingetin teman pro 2 juga yang belum vote, belum pilih lagu di BST Battle Song Today, silakan aja pilih salah satu lagu antara lagunya
0: Endang Sukamti featuring sama Mas Do dengan Dinda.
1: Yes. Versus lagunya
0: GAC
1: Galih dan Ratna.
0: Galih dan Ratna.
1: Kalau mau pilih Ratna doang juga boleh. Mau Galih doang.
0: Rantin dong, Ratna. Bu Ratna. Bu Ratno.
1: Bu Ratno. Bu Ratno sama Pak Ratno. Sebenarnya, bentar.
0: Apa itu?
1: Kamu dulu deh.
0: Apa itu?
1: Ini ada kunjungan anak-anak tekannya loh.
0: Rame banget loh, iya.
1: Tapi aku Kenapa? Jadi ingat waktu kita dulu sore ceria, kita sering dengar sesuatu gak sih di headphone, ya gak? Waktu kita on air, inget gak? Hah, wes lali toh. Kan ini kayak ini partner yang terlupakan dong anjir.
0: Coba jawab dulu, ini sebelah kan?
1: Sama di sini juga.
0: Oh iya, oh hal-hal yang itu. Saya kira kamu mau sinis ke sana.
1: Kemana?
0: Ke situ sering gitu.
1: Ini seuzon ini.
0: Aduh, sakit sih, jangan ditendang. Enggak, aduh.
1: Lebih ke dijepit.
0: Dijepit.
1: Ngapa tuh?
0: Enggak nembet kenapa dijepit?
1: Lah ngapa tuh?
0: Ya kan enggak ada yang jepit sini.
1: Ya ini kan kejepit.
0: Oh iya.
1: Apa ini apa sih meja? Sampai mana tadi?
0: Ini kita sering dengar ini hal-hal yang
1: enggak sih sebelum itu kok pembahasannya kok
0: kunjungan profil picture
1: bukan ini bukan aduh
0: profil picture iya profil picture
1: jadi lupa
0: iya kan? Profil picture Instagram kan
1: enggak
0: oh udah kok, udah berlalu ya oh ini Dinda Mas Do
1: Dinda ya
0: Gace, Ratno Ibu Ratno Ibu Ratno
1: iya kayaknya itu ya tapi kayaknya ada lagi
0: kenapa
1: sebenarnya yang namanya Ratno itu yang suaminya kan?
0: Kurang tahu, tapi oh Pak Ratno ya?
1: Iya.
0: Kalau ibunya Bu Galih.
1: Kuale.
0: Oh, Galih cowoknya. Oh, iya kurang tahu sih. Tapi biasanya gitu, Pak Ratno,
1: Bu Ratno
0: gitu. Berarti dipanggil nama suaminya kan?
1: Iya, kayak Pak RT, Bu RT gitu kan.
0: Iya juga ya.
1: Pak Bayan, Bu Bayan.
0: Pak Abu sama Bu Abu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Pak Agus sama Bu Agus.
0: Bisa.
1: Bisa kalau JJ sudah punya istri berarti Pak JJ dan Bu JJ.
0: Aneh ya. JJ itu aneh ya. Maksudnya enggak sih. Nama-nama Gen Z kali ya, Sher. Sekarang tuh kayaknya kalau di nantinya ya dipanggil di sekolahan gitu kayaknya aneh ya. Pak JJ gitu. Pak Ibu Sherly gitu. Ibu kayak namanya Sherly. Tuh kekinian banget gitu loh.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalkan Pak Welwel gitu.
1: Masuk. Pak Welwel.
0: Siapa sih Pak Welwel itu nama aslinya?
1: Kurang tahu.
0: Wally ya, Welly ya.
1: Welly.
0: Bukan ya. Wellinson kayaknya ya.
1: Bukan. Well done.
0: Well done.
1: Stick ya.
0: Matang banget tuh.
1: Lo kan memang sudah matang.
0: Oh iya, Pak Welwel tuh.
1: Pikiran yang matang lagi. Lagunya Perunggu dong.
0: Lagunya Perunggu. Empat tahun Pak Welwel?
1: Mau enggak?
0: Emang Pak Welwel berkenan nih telepon gitu doang.
1: Bisa loh, bisa.
0: Emang ada WhatsApp-nya kamu cari?
1: Ada, coba kita cari ya.
0: Serius?
1: Enggak ada. aneh-aneh aja sih. Mana sih namanya?
0: Siapa? Oh, enggak tahu. Saya enggak pernah WhatsApp sama Pak Welwel.
1: Kita minta Mbak Nur.
0: Mbak Nur udah pasti punya.
1: Udah. Aduh.
0: Oke deh, enggak ada, enggak ada. Kita telepon siapa kita share lah, tapi mau share.
1: Oh gitu ya.
0: Kok seenaknya gitu ya?
1: Seenaknya itu ya.
0: Nih lah penyiarnya kok teriak-teriak kenapa tuh? Oh denger ya? Berarti ya adik-adik ini denger ya? Adik-adik ini?
1: Gak tahu.
0: Iya soalnya kedengeran di,
1: iya sih,
0: di headphone sih teman berdua. Jadi lagi ada kunjungan ya dari kayak TK
1: ini
0: deh.
1: Ini TK biasanya TK.
0: Iya dan ramai banget teman berdua di RI Surakarta pagi hari ini.
1: Iya. Ya udah kalau gitu sebentar lagi Sherly dan juga Jiji akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu. Jadi yang belum vote silakan aja mau lagunya.
0: Tuh dengar lagi kan? Dengar iya. Lagi kan?
1: Lagunya siapa lagi dulu Pak? Mas Do featuring Ineng Sukamti.
0: Oh yang ramai penyiarnya.
1: Selamat pagi buat Mompro 2, ada Bu Anas.
0: Oh, Bu Anas.
1: Masya Allah. Selamat pagi Bu Anas, sehat selalu, bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam
0: amin.
1: Untuk keluarga tercinta.
0: Yes. Domisili di mana nih kalau boleh tahu Ibu Anas? Kamu pernah bertemu Ibu Anas ya, sebenarnya?
1: Sepertinya belum ya Bu Anas.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bu Anas ada di mana? Di Solo aja atau di Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, boleh diupdate juga ya Bu
0: di Sragen,
1: Anas.
0: Di Sragen, selamat pagi juga.
1: Di Boyolali.
0: Boyolali, oke.
1: Iya, benar. Katanya ini aja ya, selamat pagi juga, amin. Sambil masak ini di Boyolali, waktu. Oh, kemarin saya habis dari Boyolali juga Bu Anas kebetulan. Jujur, beneran.
0: Ini ya. Share, fotomu itu.
1: Iya.
0: Ini di ini gak sih? Aku tuh pas berangkat KKN.
1: Oh iya, benar area kamu KKN.
0: Serius, jadi serius. Aku tuh kalau berangkat KKN tuh di kiri jalan ya kalau berangkat bener gak?
1: Mm-hmm.
0: Itu sering lihat tempat yang kayak fotoin.
1: Betul banget.
0: Serius bener.
1: Keren sih temen.
0: Oh oke oke okay, okay.
1: Serius, bener kiri jalan.
0: Itu berarti di daerah
1: Cepogonya, abis pasar Cepogo.
0: Abis pas
1: pasar Cepogo abis itu belok kiri.
0: Oh iya kali ya. Oke, salam ya buat teman-teman di Cepogo ya Ibu Anas ya. Iya, Cepogo Boyolali.
1: Boyolali benar.
0: Aduh Boyolali sih. Aduh aku sangat suka Boyolali loh.
1: Sejuk ya.
0: Kan dataran tinggi ya Sir ya. Aku sekarang ya setelah aku KKN ya. Daripada Tawangmangu aku pilih Boyolali loh.
1: Yes, betul.
0: Kenapa
1: sama,
0: ya?
1: Sama. Aduh, makanya saya
0: tuh aku Boyolali.
1: Iya ya. Mas Fariza itu juga dia tuh jarang banget kalau pergi-pergi ke Tawangmangu, dia pasti selalu pilihnya di Boyolali.
0: Iya sih.
1: Itu.
0: Enak sih, enak
1: saya
0: sih.
1: Saya mau bersin.
0: Ya bersin aja silakan, nggak apa-apa. Biasanya juga gimana?
1: Ya udah, Bu Anas, terima kasih sudah pilih lagu. Nanti kita akan bacakan satu persatu.
0: Tuh, Klaten nggak disebut katanya.
1: Oh iya, maaf. Ternyata Bu Anas itu dari Boyolali ya, bukan dari Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri. Mana lagi? Tolong ucapkan semuanya.
0: Sragen, Wonogiri, Karanganyar.
1: Udah. Mana lagi ya?
0: Apa?
1: Udah situ.
0: Itu tuh. Ya. Wah, jauh dengan Cepogo. Oh, jauh dengan Cepogo dekat SMA Negeri 1. Nah, kalau ke Shopee gitu. Oke.
1: Iya,
0: yang
1: tahu
0: ini
1: banget.
0: Ya, jalan besar ya?
1: Jalan besar,
0: utama.
1: Simpang 5, dekat Simpang 5.
0: Oke. Aduh, Pak Wicca enak sih. Kita undang Pak Wicca kesini kali ya. Kita minta tolong masakin.
1: Iya, mana masak di sini lagi.
0: Gak boleh, makan aja gak boleh apalagi masak di sini.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya, itu catur. Iya, Klaten ya, salam ya, Klaten ya.
1: Salam, Klaten tetap bersinar dan Boyolali tetap tersenyum. Seperti dua penyiar pada hari ini ada Jiji Macinta yang selalu tersenyum dan juga bersinar.
0: Asyari. Kenapa aku aja sih? Kamu juga dong.
1: Tadi saya bilang dua penyiar pada hari ini, tapi nyebutnya cuma JJ aja ya.
0: Maaf,
1: Jemari, Jiji Macinta dan Sherly Angelie.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kita hitung teman berdua battle song di pagi hari ini. Dinda dari Mas Do featuring Endang Sukamti dengan GAC, Galih dan Ratna.
1: Yes, you. Kira-kira okay. Menang siapa? Ini sudah akan kita simak satu persatu. Langsung. Kenapa?
0: Kekonsen saya. Sampai, apa sih ini?
1: Gara-gara ular tangga ya?
0: Iya, siapa yang suka main ular tangga? Kamu suka main ular tangga sih? Aku suka sih.
1: Suka sih. Memacu emosi ya?
0: Emosi adrenalin.
1: Adrenalin.
0: Sama apa sih? Kamu suka main ular tangga sama? Aku suka ini. Dulu tuh suka banget Monopoly aku.
1: Oh, sama. Yang cat itu kan? Bukan ya?
0: Apa tuh? Oh yang, iya itu
1: yang
0: juga.
1: Aku yang cat
0: online,
1: itu.
0: Kan? Dan get rich ya?
1: Iya, itu aku sukanya itu. Enggak ada. Bahkan aplikasinya juga sudah enggak bisa loh itu dipakai.
0: Apa tuh?
1: Line itu.
0: Masa sih?
1: Aku coba download dulu di HP Samsung apa ini ya? Enggak bisa, enggak tahu kenapa
0: aku kayak masih...
1: Oh, ini tidak diizinkan di negara kita gitu.
0: Oh, serius? Kapan tuh share?
1: Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu.
0: Ini masih bisa nih?
1: Masa masih bisa sih? Aku jadi pengen download.
0: Masih bisa nih.
1: Android enggak bisa kali ya?
0: Nih, lihat dulu. Loh, lihat dulu.
1: Iya, tahu. Gemes banget.
0: Mau baca?
1: Mau.
0: Enggak usah.
1: Mau.
0: Ngapain? Enggak usah nih, isinya kayak gini-gini doang ngapain? Tuh, ngapain?
1: Lucu banget.
0: Ini enggak lucu, ini sedih, Sherly.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa kok, nih.
1: Masih bisa ya, aku mau download deh habis ini deh.
0: Ini terakhir tuh, aku menggunakan tuh Agustus.
1: Agustus tahun lalu?
0: Tapi masih ini, Sher. Sampai sekarang masih ini kok nih line stiker tuh masih masuk, dia masih ngirim ini stiker aplikasi tuh, dia masih
1: ya?
0: Stiker gitu
1: itu apa di itu kali ya yang handphone apa? Lama kali ya
0: mungkin, tapi jujur stiker di line lucu sih share.
1: Oh iya,
0: aku terus sampai beli loh.
1: Bener apa ya,
0: iya,
1: stiker Tantan itu lucu banget sih.
0: Oh Tantan ada iya Tantan ada
1: juga
0: ada
1: punya ada.
0: Oh iya, kok gak bisa ngetik ya Sherly ya? Kenapa ini kok enggak bisa ngetik?
1: Nanti coba aku chat kamu lewat LINE ya. Aku tak
0: dapat. Coba. Ya. Oke. Tapi LINE sih legend ya, teman berdua ya. Dulu
1: legend.
0: Ada LINE, ada ini.
1: BBM.
0: BBM juga KakaoTalk. Kamu
1: di KakaoTalk sih? Oh,
0: iya, KakaoTalk. Terus apa lagi ya? My Friend apa sih gitu-gitu juga. Banyak, tapi yang bertahan hanyalah WhatsApp.
1: Iya, benar. Yes, you wish. Kalau gitu seru banget kayaknya kita bahas itu, cuman kita bacain dulu WhatsApp dari teman Pro 2 yang sudah pilih lagu di BST hari ini.
0: Boleh. Itu dia dari request lagu kayaknya ya, mana ya?
1: Oh iya.
0: Dari mana? Itu Julia tadi udah dia puterin ya.
1: Julia udah, dari Via tadi.
0: Via tadi mana ya?
1: Bumin ya, Metro Bumin yang Kripin.
0: Minta lagunya itu.
1: Ini
0: Metro.
1: Kan?
0: Nanti coba nanti ya Via ya. Ini kita ke battle song dulu di pagi hari ini teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dari ini siapa?
1: Pertama masuk ada teman Pro 2 Theodorus Yudhistira. Pilih lagunya Dinda.
0: Dinda, oke.
1: Dinda jangan marah-marah.
0: Oh. Dinda jangan marah-marah. Ini HP Pro 2 mana ya? Lagi di cas ya?
1: Bisa
0: dipakai gak sih?
1: Bisa sih.
0: Coba. Oke, Dinda jangan marah-marah satu poin ya dari... Enggak usah dicopot.
1: Enggak usah.
0: Bisa deh. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa saja? Teo udah.
1: Aida Aidudu.
0: Aida Aidudu. Aku pilih Galih dan Ratna dari GAC.
1: Oke,
0: siap. Satu poin ya.
1: Satu poin.
0: Lanjut dari Ninda. Oh, request lagu Rio Laksar Sumpah Mati. Boleh nanti kita puterin ya. Kayaknya udah belum rilis sih,
1: belum, aku kurang kayaknya, update sih.
0: Sama sih. Tapi kemarin aku cari di playlist Pro 2 belum ada. Jadi kayaknya belum rilis ya kayaknya ya. Nanti ditunggu ya, coba ya. Dari Iki Dias, Iki fix yang winner, GNR, GAC, Bray, J, Sherly, oke guys.
1: Iya benar sih, tapi ya kan GAC itu gamalnya Audrey Cantika, singkatan nama-nama mereka nih. Terus Galih dan Ratna GR gitu ya,
0: GR,
1: GAC.
0: GNR, GAC.
1: Iya, benar, benar, GNR, benar.
0: Nah.
1: Terus kalau Sherly sama JJ berarti?
0: SJ, SJ.
1: JNS.
0: Oh, si Sherly.
1: Malah aku udah diganti-ganti dan pakai dan enggak.
0: Oh, dan.
1: Kalau ngomongin JNS aku jadi ingat apa itu namanya? Merek helmnya Rido Wicaksono.
0: JNS ya mereknya? EDS ya?
1: Enggak tahu, udahlah. NDX.
0: Oh. Eh putar dong NDX, nggak bisa loh ya.
1: Nggak bisa ya.
0: Nggak bisa.
1: Oke okay, okay. Lanjut. Hmm. Sebentar.
0: Berapa tadi share berarti share. Aida tadi gak AC. Teo tadi.
1: Teo, Dinda. Ricky Galih Ratna GAC okay. Berarti 21 ya.
0: 21.
1: Lanjut.
0: Arya Titi GAC Galih dan Ratna Bray. Oke. Siap nambah satu lagi ya Galih dan Ratna ya teman berdua.
1: Emang
0: ya.
1: Aneh. Loh.
0: Kenapa
1: emang
0: tuh?
1: Emang apa lagi?
0: Waduh, ada lima tuh. Oke, lanjut lagi ya dari Dita. Aku pilih Galih dan Ratna Bray.
1: Oke.
0: GAC. Oke, siap. Lanjut lagi dari Evi Boyolali. Mm-hmm. Aku beli Dinda.
1: Oke. Dinda. Makasih.
0: Oke, makasih satu poin ya. Berapa share itu?
1: 2-4, 2 untuk Dinda.
0: 2 untuk Dinda, 4 untuk GAC.
1: Betul.
0: Oke, dari Elsa Rois.
1: Elsa Rois pilihnya Mas Do featuring Endang Sukamti, Dinda. Siap.
0: Oke.
1: Lanjut lagi ada RBM Family, pilih lagunya GAC Galih dan Ratna. Yes. Selamat pagi Pro 2.
0: Selamat pagi juga ya buat RBM Family ya. Salam-salam nih dari Kestalan.
1: Ya, betul. Kestalan ya ini. Ya.
0: Oke. Dari Bu Anas tadi?
1: Bu Anas pilih lagunya
0: Krisye.
1: Ya, Galih dan Ratna.
0: Galih dan Ratna. Oke. Berapa sih
1: GAC Lee? Ya berarti ini
0: GAC
1: yang masukin
0: dong.
1: Ya.
0: Yoi.
1: Oke. 6-3.
0: 6-3 dari Upik. Aku beli Dinda, Bray.
1: Oke,
0: berarti Dinda.
1: Buat Dinda.
0: Yos, dari April, Bray J. Yos, gimana April kabar kamu di hari ini? April ini teman kuliahnya Rama loh.
1: Benar.
0: Iya kan? Lagi, satu alma mater sama kamu kan share dulu.
1: Masa sih? Iya, ding, benar. Eh? Emang April juga hukum?
0: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak. Hmm. Sama kayak kamu.
1: Kok? Oh iya toh.
0: Oh, beda. Oke, thank you ya April ya dari Akbar. Dinda, aku pilih Dinda Bray.
1: Ya, makasih.
0: Oke, siap, thank you ya. Teman Pro 2 yang sudah vote ya. Lanjut lagi dari Lika. Mm-mm. Aku pilih Dinda. Mm-mm. Dari Endang Sukamti.
1: Oke. Rindu, marah, makasih.
0: Oke. Makasih. Makasih. Dari Via tadi request ya.
1: Ya.
0: Metro Boomin Creeping. Ya. Oke. Dari Haris. Pilih Dinda. Mas Do featuring Endang Sukamti. Pagi-pagi udah dibuat marah-marah kayak Dinda. Pertama kenaik bre. Yoi.
1: Lah iya.
0: Pertama kenaik nih teman berdua. Terus kamu gimana share?
1: Apanya?
0: Kan kamu pertama kan motor kamu.
1: Cici kan juga.
0: Iya. Terus gimana? Maksudnya akan tetap pertama atau ke Pertalite?
1: Iya.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Kalau bisa pertanyaan ya Pertalite gitu aja deh. Kalau enggak bisa pertama.
0: Tapi boleh dicampur enggak sih? Kayak gitu.
1: Aku sih kadang tak campur sih. Jadi kayak aku beli pertama gitu kan. Terus kayak pengisi Pertalite tak isi 10.000 gitu. Atau enggak sebaliknya gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Boleh enggak sih?
0: Coba kita tanyakan ke Desa Lama Rama ya.
1: Oh iya karena.
0: Kalian kan gak spot ya.
1: Ini
0: kayaknya paling tahu deh.
1: Paling tahu
0: iya,
1: sih.
0: Iya iya. Tapi berarti rencananya mau ke Pertalite share?
1: Enggak tahu.
0: Aku juga belum tahu sih.
1: Belum tahu sih.
0: Tahu juga sih ya teman berdua ya.
1: Turbo aja lah udah yang paling bener lah.
0: Oh itu turbo tuh.
1: 20.000 ya.
0: Itu. Iya 20.000 ya.
1: Itu kenapa?
0: Itu apa tadi kamu apa?
1: Kalau turbo kan nggak naik ya. Terus juga yang naik itu emang Pertamax dan aku agak. Kaget itu adalah naiknya kok yuk 4.000 gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya dadakan banget dan sebenarnya pengen tahu apa yang menyebabkan pertama itu akhirnya naik dan naiknya tuh menurut saya cukup signifikan 4.000 rupiah gitu.
0: Banyak itu 4.000 itu satu ST sama Prodo.
1: Ah betul.
0: Satu ST kan.
1: Bener.
0: Iya. Kalau pakai pertama turbo Shirley mungkin ya. Misalnya kamu beli nih, kamu ke SPBU, kamu beli pertama turbo. Untuk motor bisa boleh nggak sih bisa ya? Bisa?
1: Ah nggak tahu. Metenira yo, nggak ya kita ya. Tapi nggak
0: tahu
1: juga sih.
0: Mungkin kalau motor bisa, kamu coba beli pertama turbo sih kan warna selangnya beda kan. Wah udah keren banget tuh beli pertama turbo bos. Yo itu bisa flexing tuh. Ya pertama turbo nih.
1: Iya jadi pertanyaan juga sih bisa apa enggak ya?
0: Bisa enggak sih aku tuh dulu waktu pertama itu loh di oplos gitu-gitu loh.
1: Oh iya di oplos.
0: Itu tuh aku sempet mau ke pertama turbo loh. Pengen cobain tapi boleh enggak gitu kata temanku boleh aja. Eh, kata Rama boleh kan, aku tanya Rama kan. Oleh Ratu Rama itu.
1: Oh, Rama itu temanmu toh?
0: Bukan. Dia
1: adikmu.
0: Dia adiknya Shirley.
1: Iya,
0: benar. Enggak, bukan. Tanya ke Rama dulu kan. Oleh Ratu Rama gitu ini. Rama Mas, Vespaku yang gue pertama kok. Katanya gitu. Wee. Terus aku tanya temanku, katanya ya bisa-bisa aja, cuma kayaknya harusnya motor yang listriknya lebih gede gitu.
1: Oh iya,
0: oh gitu-gitu.
1: Sih.
0: Tuh, pertama turbo bisa buat motor dari hari. Nah, tapi masih mengetik nih. Nah, kita tunggu ada tapinya enggak nih? Oh iya tuh.
1: Iya, Gatris on, online.
0: Dulu tuh ada ini share. Aku tuh senang banget dapat Poseidon ya.
1: Apa itu?
0: Karakternya itu kan ada karakter-karakter gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Aku tuh paling ingat tuh si Poseidon itu.
1: Waduh,
0: karena dulu
1: apa?
0: Tuh kan ada S, kartu S plus gitu kan.
1: Yes.
0: Itu menurutku yang paling keren tuh Poseidon. Ingatku cuma Poseidon doang karena aku suka visualnya gitu loh.
1: Oh iya.
0: Ih, seru banget.
1: Bener, seru banget. Coba deh, masih bisa
0: gak
1: ya,
0: gak tahu. Ya tuh, pertama turbo itu buat CC besar. Iya,
1: oh,
0: yeah. 150 tuh kecil ya. Berarti motor kecil. 150 kan?
1: Oh,
0: aku juga sama.
1: 150 berarti gak bisa? Catur,
0: bisa,
1: coba.
0: Ada iklan tuh, M150 bisa gitu. Ada iklan. Minuman. Ada iklan. Gak usah disebut lah.
1: Ngapain aku ini? Gak tahu yang mana.
0: Ada iklan itu, berenergi. Gak usah lah ya. Oh tapi bisa ya pertama turbo, tapi ya harus CC yang gede lah ya teman berdua ya.
1: Oke.
0: Dari siapa lagi nih share? Dari siapa tadi ya?
1: Lika dari, udah.
0: Lika udah.
1: Okay. Kak Yoyo gak sih?
0: Yoyo. BST, Battle Song. Aku pilih Galih dan Ratna, GAC kak.
1: Oke, makasih siap. Kak Yoyo. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Yoi, berapa share skornya?
1: Sama 7 nih. 7 sama.
0: Ah, 7 sama.
1: Iya.
0: Ah, ini dia nih. Kenapa sih gitu? Aku tuh baru pertama kali imbang loh share Battle Song.
1: Oh iya, yang
0: kuat terus kali dong. Iya, apakah ini akan imbang lagi tuh Bang?
1: Enggak sih kayaknya sih. Enggak tahu deh, yang coba ya.
0: Coba
1: kita
0: ya.
1: Ada Julius Spadas. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Hey.
1: Pagi Bray JJ dan Kak Shirley. Mm-hmm. Salam sehat selalu. Aku pilih Dinda Masdo. Terima kasih.
0: Oke, siap. Thank you ya Julius ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Oh, Catur. Oh iya, Catur belum.
1: Oh iya, Catur belum.
0: Catur. Aku lebih mana sih ini? Dia kok gak ada chatnya?
1: Ada, Galih
0: oh,
1: dan Ratna
0: ya?
1: Di Aceh.
0: Oh iya.
1: Klaten gak disebut itu. Oh,
0: iya, iya itu Klaten. Kelas 10. Klaten.
1: Kok kelas 10?
0: Klaten, ten.
1: Oh.
0: Klaten, gitu.
1: Kelas 10, oh iya.
0: Kelas 10.
1: Sorry.
0: Klaten, iya.
1: Galih dan Ratna. Lah ini 8 sama lagi dong.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Lebih milih Galih dan Ratna ya. Oke, okay. Masih ada, ini siapa nih Sher?
1: Ada Kak Jerry.
0: Ini Jerry
1: yang
0: ya?
1: Mana?
0: Oh iya Jerry, bener-bener Jerry.
1: Menurut main Jerry yang tadi. Tom.
0: Oh, Tom yang pegang-pegang tadi ya? Aduh, sakit Shirley.
1: Dari Tom. Tom. Sorry.
0: Bukan dong, dari Jerry.
1: Ya Allah,
0: gara-gara JJ. Hula, Shirley dan JJ. Hula. Ikutan battle dong, aku pilih pasangannya Kanda. Dinda. Oke, semangat Pertamax. Loh. Semangat Pertamax ya teman-teman.
1: Ini benar-benar
0: ya.
1: Semuanya lagi dikagetkan dengan pagi-pagi ini tentang Pertamax ini.
0: Iya.
1: Semuanya nih kayak di status WA aku juga banyak teman-teman Bapak Ibu guruku juga. Emang kamu tuh menginfluence aku banget, menginfluence yang gak bener tapi ya Allah.
0: Kenapa sih Sher? Tapi kamu terakhir berarti isinya Pertamax.
1: Iya.
0: Kapan Sher?
1: Beberapa hari yang lalu, awet sih.
0: Awet ya, sama sih aku juga masih pertama sih.
1: Mau tak isi nih kok, belum ada waktu ya, ya wis lah yuk lanjut.
0: Oke.
1: Sebentar tadi udah tak tulis belum ya?
0: Belum.
1: Oke, 9.
0: Yes, oke, ini kebetulan penyiar tandem selanjutnya sudah datang tuh di depan tuh.
1: Mm-mm.
0: Kesusu banget ya,
1: ternyata
0: ya.
1: Iya, gak tau kenapa sih.
0: Lanjut lagi, berapa Shirley?
1: 9 untuk Dinda, 8 untuk Galih dan Ratna.
0: Oke.
1: Next.
0: Dari... siapa tuh?
1: Kak Irfan.
0: Irfan, aku pilih Dinda dari Masdo katanya. Oke,
1: siap.
0: Oke, masih adakah teman Pro 2 yang mau voting? Kita tungguin sampai sekarang. Dah, tutup.
1: Tutup. Dan ternyata wow, masya Allah banget ini ramai banget loh. JJ.
0: Terima kasih teman Pro 2.
1: Kayak emang kita tuh best banget ya, kita berdua tuh best. Best banget sih. Ada 18 yang udah vote lagu dan 10 poin untuk Dinda serta 8 poin untuk Galih dan Ratna.
0: Tenang aja ya, kita putarkan semua teman berdua. Yeah. Soto, apa sih?
1: So On.
0: Apa tadi so tadi apa?
1: So kita akan putarkan lagunya Dinda terlebih dahulu baru lagu Galih dan Ratna.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona ngobrol pagi di sepade hari ini.
2: Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih.
1: Asik.
2: Ada lagu gitu ya? Lagu siapa sih? Happy Salma ya?
1: Happy Salma. Via Valen.
2: Oh, serius Via Valen? Apa Happy Asmara sih?
1: Happy Asmara apa Via Valen sih?
2: Coba kita putar lagunya. Boleh gak sih?
1: Enggak.
2: Gak boleh ya? Kayak Happy Asmara deh.
1: Mumet mikir cicilan, mikir ngopi.
2: Mumet mikir kopian, nyicil-nyicil masih. Kok nyicil-nyicil masih?
1: Nah, lagu ini tuh
2: siapa?
1: Apa ya? Banyak yang nyanyiin.
2: Banyak yang nyanyiin ya.
1: Jadi kayak aslinya lagu siapa ya?
2: Kayak Mas Re deh.
1: Kok bisa?
2: Ini Do, Re, Mas Do, Mas Re, Mas Mi, Mas Wa, Mas Sol.
1: Do, Re, Mi,
2: Mas Do. Iya, siapa? Kalau kayak
1: Mumet mikir cicilan ngopi-ngopi Mas, aslinya berjudul Ngopi Maze. Lagu ini diciptakan oleh musisi bernama R. Hussein dan pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Rosinta Dewi.
2: Oh, Rosinta Dewi. Siapa tuh?
1: Kemudian menjadi viral di TikTok dan banyak dinyanyikan ulang oleh berbagai penyanyi top dangdut koplo seperti Happy Asmara, Yeni Inka, Lala Widi dan lain sebagainya.
2: Oke, berarti lagunya Hussein tadi ya, Abang Hussein.
1: Iya, yang menceritain Abang Hussein.
2: Abang Hussein.
1: Kapten Hussein. Yang di Upin
2: Ipin.
1: Sarjan Hussein.
2: Oh, Sarjan Hussein. Agak nyambung nih. Apa tuh? Ngopi-ngopi Mas sih?
1: Baru tahu. Tapi emang kadang suka gitu ya, beberapa lagu itu jadi akhirnya tuh kita taunya adalah lagu orang yang memang kayak lebih populer gitu.
2: Setuju.
1: Di bawahnya waktu dia nge-cover lagu itu ya.
2: Iya, kadang gitu ya Cher ya. Kayak ini taunya, kalau aku sih taunya Happy Asmara ya.
1: Happy Asmara yang dahulu pernah membara.
2: Aku juga mau kesitu tadi.
1: Padahal harusnya apa sih?
2: Api asmara yang dahulu pernah
1: membara.
2: Asik. Oke, senang ngopi di pagi hari ini teman berdua.
1: Yes, kalau ngomongin api, iya itu ada si jago merah ya.
2: Bagus banget bridgingnya. Asik. Dari api tadi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Si api ini tuh harus si hati-hati.
2: S.A.P. Sherry Angel Putri.
1: Iu. Itu tuh jadi pengingat buat saya sih. Soalnya kadang saya tuh kan pelupa ya. Kadang tuh ini loh. Uh-huh. Apa? Setrikaan itu masih temancep.
2: Aduh.
1: Ibuku biasanya yang ngonangi.
2: Aduh. Kok bisa sih, Sher?
1: Iya.
2: Dia biasanya apa? Kamu pas mau berangkat gitu?
1: Iya.
2: Setrikaan harus berangkat gitu?
1: Setrika, iya.
2: Oke.
1: Okay. Cuma nyetrika hijab aja gitu. Uh-huh.
2: Oh, oke. Okay. Masih nancep gitu.
1: Serem okay. Ya. Bener-bener
2: mayan
1: ini
2: sih. Enak
1: nih okay. Ya, mohon maaf. Terus buat ibu-ibu juga nih ya, perempuan-perempuan, termasuk saya sih, itu adalah kompor.
2: Kompor,
1: bener-bener kompor. Seru gak siaran sama Sherry?
2: Oh, seru banget,
1: seru
2: setiap pagi deh, kita kasih ya.
1: Iya, kita kasih.
2: Nah, apa saya kompor?
1: Kompor itu kan dia berapi ya.
2: Enggak, kamu ada kejadian enggak tentang kompor?
1: Kalau saya sih enggak.
2: Okay.
1: Tapi pernah sih di rumah pernah.
2: Gimana tuh?
1: Ya lupa dimatiin sih. Untung enggak yang gimana-gimana.
2: Dampaknya apa?
1: Dampaknya gosong pancinya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
2: Dulu aku pernah share, bukan aku sih. Ibuku.
1: Mm-mm.
2: Jadi dulu tuh aku tuh main gitu, main di komplek rumah.
1: Baik.
2: Main di komplek rumah terus ibuku tuh manasi apa ya, sayur apa gitu, aku tuh lupa terus. Nah, ibuku tuh PKK sih. PKK kan sampai maghrib kan. Nah, aku tuh udah pulang sebelum maghrib.
1: Okay.
2: Dari luar rumah tuh udah baunya udah kayak aneh gitu.
1: Okay.
2: Loh, ini bau apa ya gitu kan, hidungku kan lumayan tengen ya, jadi kayak ini apa ya gitu kan, ada yang aneh tuh aku tuh kerasa gitu loh.
1: Iya,
2: apa
1: kayak
2: ya,
1: yang mancung
2: gitu.
1: Hidungnya mancung.
2: Kamu juga. Gak, kamu juga
1: ya.
2: Juga masih okay. Coba kita ukur ya. Ya gak? Okay. Kan gitu kan baunya tuh kayak gak enak gitu loh, Zer.
1: Ya, paham sih aku juga.
2: Terus aku masuk ke rumah kan, itu sayur tuh kuah tuh udah habis, udah hitam semua, terus iya, udah ada asap-asap gitu. Nah itu ternyata kompornya belum dimat, lupa jadi ya gitu.
1: Oh, sama.
2: Serem sih kalau kompor sih serem ya. Mending air yang luber lah ya dari.
1: Iya juga.
2: Emang air luber nggak nyebatin banjir kan?
1: Enggak sih, tapi enggak boleh juga.
2: Iya, enggak boleh juga, tapi ya.
1: Bisa bikin banjir sih kalau luber-lubernya banget-banget.
2: Mungkin ya lubernya se-RT gitu.
1: Iya.
2: Oh, banjir tuh.
1: Semua sekampung.
2: Semua sekampung.
1: Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kan juga sedang banyak bencana ya.
2: Iya.
1: Beberapa waktu lalu itu kayak ada gempa.
2: Yes.
1: Berhari-hari gitu deh.
2: Iya, di Solo juga kemarin kan banjir sih ya waktu beberapa bulan. Ini bulan apa sih?
1: Ini Juni.
2: April deh, yang hujan deras banget yang di wilayahnya Manggala.
1: Oh iya.
2: Baron itu di wilayah Solo Baru dan sekitarnya itu juga banjir, bener. Gitu kan juga bencana kan.
1: Betul, itu parah banget.
2: Itu parah sih. Padahal di kota Solo tuh jarang loh ya banjir tuh.
1: Benar.
2: Iya kan?
1: Saking ini ya, apa namanya, intensitas hujan yang sangat tinggi sekali ya. Terus
2: betul.
1: Yang kalau ngomongin gempa, beberapa hari yang lalu tuh gempa di Filipina.
2: Oh, di Filipina?
1: Iya.
2: Oke, oke, oke.
1: Dan itu juga parah banget sih. Ya, bahkan ada apa? Alarm darurat juga untuk wilayah di pesisir Indonesia yang dekat-dekat dengan Filipina itu harus waspada juga gitu. Karena lumayan besar, 7,7 skala Richter kalau enggak salah.
2: Gede iya. Itu, iya.
1: Nah, situasi darurat atau bencana alam ini kan memang datangnya tiba-tiba ya.
2: Pasti.
1: Makanya kita harus antisipasi gitu ya. Apalagi kalau di tengah kepanikan itu harus menyelamatkan nyawa yang jelas ya kan.
2: Setuju.
1: Dan juga ada hal-hal prioritas utama yang harus dilakukan juga, seperti mengamankan berkas-berkas penting keluarga. Itu juga tidak boleh diabaikan. Makanya waktu kemarin yang beberapa waktu yang lalu ya, itu lagi sering ada gempa di tempat kita ini di wilayah Solo Raya. Aku akhirnya itu ambil satu tas ransel yang kemudian isinya itu berbagai surat-surat berharga. Sampai sekarang masih aku simpan di dalam tas itu. Jadi ada ijazah, terus surat tanah, ijazahku, ijazahnya masku, gitu-gitulah. Surat tanah, terus dan lain sebagainya yang emang penting-penting gitulah.
2: Ada namanya enggak sih share tas ini? Kayaknya kamu dulu pernah sebut deh.
1: Emang iya?
2: Pengen buat ini loh, buat filler itu loh.
1: Oh, bukan aku deh kayaknya.
2: Oh, siapa ya? Aku kakak Nuri kali ya?
1: Mungkin.
2: Oh, oke. Okay. Oh, jadi kamu ada tas yang... Tapi apa itu tas apa sih? Maksudnya...
1: Tas biasa kok. Ya, tas langsung ini aja. Jadi biar kalau ada apa-apa, nauzubillah min dzalik, gitu tuh langsung...
2: Tapi sekarang belum kamu kembaliin?
1: Belum, masih tetap di tas itu sih.
2: Rencananya akan masih tetap di tas itu atau?
1: Ya, kayaknya biar di situ aja deh.
2: Oh, oke. Okay. Itu tas yang apa sih warnanya? Bukan itu, bukan gitu. Hitam gitu.
1: Lupa.
2: Oh, oke. Okay. Jadi tas ini...
1: Pokoknya tas apa aja sih?
2: Oke, dan ini berarti tasnya teman pro 2 ada di sekitar daerah Klaten. Jadi buat kamu yang pengen ijazahnya Sherly, pengen surat tanahnya Sherly, silakan cari tas.
1: Medeni banget ya. Medeni, jantelane maksudnya dilelang. Kayaknya sing sekolah ngoyo-yo. Kesel mulai sore. Enggak serem ya bapak ini ya.
2: Ya siapa tahu kamu ingin jadikan ini loh sih. Mungkin kepikiran juga ya. Mau dijadiin, aku punya ini nih gitu. Silakan cari siapa yang bisa. Kalau kamu dapat, semua buat kamu gitu.
1: Kalau kamu laki-laki akan jadi pasanganku. Kalau kamu perempuan akan jadi bestiku gitu. Sayembara itu namanya.
2: Sayembara. Tapi bagus loh Sher, itu maksudnya ya ada satu tas yang emang, dan itu gini Sher, kalau kamu bisa yakin gitu. Maksudnya yakin dengan oke, ini aku masukin ke tas itu, apa kamu gak takut rusak gitu sih? Atau
1: enggak sih, karena emang tak simpennya juga kebetulan di tas juga. Tapi beda, itu lebih banyak isinya gitu loh tasnya, kayak berkas-berkas yang lain gitu.
2: Oke. Wah, jadi insight baru nih teman produser dari Sherly, makasih ya Sherly ya.
1: Iya, ini kok iu, aku takut ini yang tak pegang itu adalah upel. Gimana nih?
2: Jangan terbuka-buka banget, kenapa sih? Yang mana sih?
1: Gak tahu, di sini kayak ada tekstur yang gak enak. Kesana aku gak enak. Gila nih.
2: Aku lama gak di sini sih. Deswa kan, Deswa sini.
1: Sama tiga. Ya Allah, serem.
2: Oh, kalau enggak temannya Rama kali.
1: iya. Yes. Pokoknya teman okay. ngobrol dua apa namanya, ini menjadi salah satu pengingat sih buat aku mm-hmm. juga. Karena kehilangan surat-surat berharga seperti ijazah, sertifikat tanah ataupun dokumen identitas itu bisa bikin masalah administratif jadi rumit ya pasca bencana gitu.
2: Iya jujur, dan kadang tuh ini share, kadang tuh untuk cari mendapatkan surat-surat yang berharga lagi ya. Kalau hilang tuh loh. Uh-uh. Itu tuh kan prosesnya kan
1: sulit juga.
2: Sulit dan mungkin iya, mungkin kalau sulit atau tidak, tapi kan memakan waktu ya. Bener. Jadi kita mungkin harusnya siaran.
1: Iya.
2: Jadinya mungkin harus bener. Mengorbankan waktu kita buat nyari gitu-gitu.
1: MLZ ya.
2: Apa tuh?
1: Males.
2: Gampang banget ya ternyata ya. Oke.
1: Oke, info selengkapnya teman Pro 2 bisa baca juga di rri.co.id seputar penting amankan surat berharga sebelum bencana datang.

0: sejauh dua benua.
1: Tidak, itu milik.
0: Kenapa
1: ini?
0: Tuh?
1: Oh ya ini kencang emang.
0: Gak apa-apa. Kenapa share? Tidak.
1: Itu tidak.
0: Ini kamu lapor ke mamanya aja tuh.
1: Oh iya. Tidak. Tapi matching sih.
0: Matching sih sama kayak Jose.
1: Si Nobita.
0: Nobita.
1: Ya. Oke, teman Pro 2. Senang banget hari ini bisa nemenin kamu. Tapi kita ke WhatsApp dulu.
0: Oke, boleh.
1: Masih ada yang gabung sama kita. Sapa dulu buat teman Pro 2, Timothy.
0: Timothy.
1: Gimana kabar? Selamat pagi. Sudah makan belum?
0: Belum ya. Kebetulan ya, share. Share, kamu gak jadi makan, share?
1: Enggak jadi.
0: Loh kenapa?
1: Lupaan.
0: Gara-gara main ular tangga sih.
1: Iya sih.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita sapa juga buat teman Pro 2 Ibu Lestari.
0: Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Solo, Jawa Tengah hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar.
1: Semoga sehat selalu, semangat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Untuk seluruh pendengar RRI Solo, tetap semangat menjalani hari Rabu dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Ibu menitipkan lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih RRI Surakarta, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Love Ambon. Biasanya kalau udah gitu itu Love Ambon nama ini, sama pagi itu.
1: Apa
0: sih begitu?
1: Mars
0: Jakarta.
1: Yes.
0: Oke, okay. Habis ini ya lagunya ya, aku yeah, puterin ya. Oke.
1: Okay.
0: Dari okay. Timothy tuh share. Lagi okay. Nih, WhatsApp lagi nih.
1: Ada dari Kak Timothy. Makan dong kalau belum makan, makanya nasi liwet aja, enak tuh. Doyan enggak nasi liwet?
0: Doyan tapi yang penting enggak pakai baris-barisnya itu.
1: Emang ada baris-barisnya?
0: Ada enggak sih? Ada lagi?
1: Ada itunya, ya,
0: itu,
1: sambal gorengnya.
0: Enggak pakai itu.
1: Enggak juga, enggak mau.
0: Enggak nasi liwet sama ayamnya gitu. Yusani udah pernah share. Kemarin Timothy notice Yusani terus loh.
1: Oh iya, sama biasanya ngasih tahu yang lain juga sih. Rekomendasi makanan yang lain.
0: Okay.
1: Yang fast food gitu juga.
0: Oke. Okay.
1: Boleh puterin lagunya Dewa? Mistikus Cinta?
0: Mistikus Cinta nanti request di Pro 2 Hitlist aja ya Timothy ya sama
1: Silviazi.
0: Oh sama Silviazi, yeah. Sama Jose juga nanti ya.
1: Iya. Bisa di nomor WhatsApp aja 081-327-866-966.
0: Oke, okay. Lestari juga nanti request di Pro 2 Hitlist ya kali ya teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Nah, itu udah suaranya tuh. Nah, itu udah suara Silviazi tuh. Shirley, Doraemon share. Bagus casingnya share.
1: Bagus ya.
0: Bagus. Ini ada listriknya tuh. Kenapa tuh?
1: Enggak, ini.
0: Oh,
1: tapi ini sebenarnya ini bukan enggak ini loh. Bukan
0: Shirley,
1: ininya ini.
0: HP-nya.
1: Apa? Iki toh.
0: Bukan, HP-nya hasil kerja merantau ya, Shirley ya?
1: Kok bisa?
0: Ini LM. Oh, iya, hasil kerja merantau ya.
1: Hasil kerja merantau.
0: Hasil kerja merantau Shirley
1: iya,
0: ya.
1: Tante.
0: Wah, yoga. Oke.
1: Udah ya, sih paling bener sih. Tuh. Ini apa namanya profil WA Pro 2 pagi hari ini ya. Nanti jangan diganti sampai kapanpun itu ya.
0: Sebelumnya apa sih profilnya?
1: Sebelumnya profilnya apa ya?
0: Aduh, teman Pro 2 sebelumnya profil Pro 2 apa sih?
1: Tulisan RRI ini deh kayaknya RRI Pro 2 gitu loh.
0: Serius? Oh, yang kayak di IG.
1: Iya enggak sih? Iya gak sih? Iya lagi tanggung jawab ya. Itu dulu kayaknya aku yang ini deh.
0: Iya kayaknya kamu yang cari ulang kan profilnya.
1: Iya
0: kan?
1: Cari ulang dulu.
0: Iya lah coba gak usah diganti lah seharian ini teman Pro 2
1: oh,
0: ya.
1: Oh enggak, profilnya ini kok. Profilnya gambar kita berdelapan ini.
0: Oh tapi yang ori.
1: Tapi yang ori kayaknya, okay. Kayaknya ya. Lupa.
0: Stikernya atau pakai stiker?
1: Yang mana? Yang ini ya?
0: Iya itu tuh.
1: Ngopo jangan lagi sopo no.
0: Winda bersaudara. Youtuber. Coba nonton share.
1: Nggak
0: lucu
1: tahu,
0: kok. Hiburan tuh.
1: Iyu. Iyu.
0: Woi cari kita. Ada sini loh. Iyu. Kamu coba yang tadi yang sebelum ini share.
1: Nih.
0: Coba kamu
1: yang
0: jangan.
1: Yang ini apa yang ini?
0: Nih. Yang itu bukan yang itu.
1: Nih.
0: Jangan gitu. Tak suruh salim loh kamu.
1: Kok bisa?
0: Kamu nggak pernah salim. Oke, thank you ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani Jajan Macinta dan Sherly Ajali di pada pagi hari ini. Zona Ngopi teman Pro 2 ya. Selamat menyambut hari Rabu ini. Semangat beraktivitas. Sedan ini lancar-lancar teman Pro 2 ya, ditemenin sama RRI Pro 2 Surakarta pastinya.
1: Yes, bisa juga dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store maupun App Store. Dengerin juga melalui website rri.co.id. Sekalian baca-baca informasi, berita, artikel seputar lifestyle, ekonomi maupun yang lainnya di rri.co.id.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak yang sudah menemani Shirley dan juga JJ Jumari. Dari tadi pagi sampai sekarang, saatnya kami harus turun mengudara.
0: Yoi, pamit teman berdua ya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari dunia olahraga.

0: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya setelah ex-mantan pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong sekarang bergabung ke Persija Jakarta sebagai pelatih kepala yang baru. Erick menyambut positif kembalinya Sintayong ke Indonesia karena menurutnya dengan semakin banyak kualitas pelatih bagus yang berkarir di sini, maka itu menjadi pertanda kualitas liga di tanah air semakin berkembang ke arah yang benar. Sintayong diumumkan sebagai pelatih kepala Persija yang baru pada jumpa pers di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara hari Senin kemarin. Persija menjadi pekerjaan keempat Sintayong setelah melatih Timnas Indonesia selama 5 tahun berakhir pada Januari 2025.
1: Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya Scooby-Doo Origins melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Dalam cuplikan yang dirilis teman Pro 2, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki dan gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen. Kemunculan singkat tersebut teman Pro 2 menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang memperlihatkan kepada publik sejak proyek serial ini diumumkan.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Pro 2, akhirnya kita bersua lagi di siang hari ya. Apa sih Pak?
1: Hari ini edisi khusus ya, Jajan Cinta akan selalu ada di...
0: Pagi, siang, sore, malam.
1: Yes, amin. Selalu ada di setiap day part teman Pro 2 karena lagi BU. Oh gak ngaruh ya?
0: Enggak.
1: Bapak, saya aja belum gajian.
0: Serius?
1: Sherly belum ya.
0: Hah? Tenan?
1: Belum.
0: Belum gajian? Belum kelunting-kelunting?
1: Belum gajian dari Atika. Karena kan aku sama Sherly ikut vendornya Atika.
0: Enggak. Aku makin gak ngerti loh. Tuh, Atika Desvan nelfon tuh. Angkat. Mari kita angkat. Suruh dia lagi telepon. Enggak bisa. Ini karena handphone sudah di tangan saya, jadi enggak bisa. Apa Pak? Bapak mau komen apa, Pak?
2: Biar diangkat, angkat aja.
0: Enggak, pas diangkat mati. Gimana kalau kita telepon lagi?
3: Enggak usah. Karena hari ini ada teman kita yang mau nikah.
0: Mm-hmm. Oh iya.
1: Nah. Udah nikah atau mau nikah, Bre?
3: Mau kan resepsi.
0: Tapi udah akad ya? Dong, udah akad tadi pagi. Berarti iya, udah tadi. Selesai, udah nikah, Bro.
3: Oh iya. Berarti udah sudah sah ya bisa melakukan hubungan selayaknya suami istri.
0: Oke. Okay. Apa sih Pak?
1: Kenapa ketawa sih?
0: Entar dulu.
3: Kok pakai dijelasin gitu?
0: Enggak, kalau kayak gitu kan wajar seperti menjadi seorang istri memasak untuk suami. Kamu enggak usah melototin aku.
3: Ya. Tapi kan masih langsung resepsi.
1: Resepsi
3: dulu. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini beberapa itu datang ke sana ya di Sukoharjo ya.
1: Oke.
0: Okay. Kembali ke Sukoharjo dong.
1: Wes. Bridging-nya bagus banget.
3: Berangkat. Saya mau nyanyi di sana.
1: Memang enggak berangkat ini, Bro.
3: Enggak.
1: Enggaknya pakai tangan lagi.
3: Enggak berangkat. Tapi kan sambil ngomong.
1: Oke, okay, apa sih ini acaranya sih?
0: Kita acaranya suka-suka kita.
1: Jangan gitu. Kalau acara suka-suka tak ajak teman-temanku ke sini loh.
0: Enggak boleh. Jangan sampai kebantai kalian ya. Aku singkat jelas padat.
1: Terem banget sih.
0: Enggak boleh gitu.
1: Pro 2 hitlist ya.
0: Kita lagi di Pro 2 hitlist teman Pro 2. Yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu tentunya. Di mana lagi?
1: Di mana lagi?
0: Kalau bukan di?
1: Ya kan yang saran kamu ya.
0: Oh, salah ya. Aku pikir kalian masuk untuk membantu saya. Ternyata tidak. Oh, jadi ini tuh sebenarnya tidak apa?
3: Iya, kita mau kasih lagu, kita persembahkan lagu ini untuk teman kita yang baru saja menikah. Ya.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Gini. Gak gini, Blary doh, anda kan.
0: Eh, kasih tahu dulu gak judulnya, biar saya bisa searching. Jadi kalian gimmick deh.
1: Udah dulu, Blary. Anda kan sudah menikah, Blary. Nah, kan sudah, berarti sudah serangkaian dong resepsi. Ada lagu-lagunya kan, biasanya kan?
3: Ada.
1: Nah, itu apa lagunya, Blary?
3: Lagunya BBB putus nyambung.
1: Enggak, ngapain.
0: Ini mau lagunya apa diputerinnya? Nanti putus, biar aku cariin.
3: Putus nyambung BBB.
0: Gimana? Kembali ke Sukoharjo ya?
3: Putus nyambung. Putus nyambung.
1: Masa lagu nikah kayak gitu.
0: Beda.
1: Masa lagu nikah kayak begitu.
3: Enggak pas ya?
1: Kurang pas. Ya boleh-boleh aja, cuma itu di sesi yang sendiri kali ya.
3: Iya.
1: Sesi sama teman-teman gitu, apa?
3: Lagu ini cukup enak ya, dan jadi selera anak senja banget. Dari Enau yang bersama aku akan sedikit susah. Hidup bersama aku akan sedikit susah.
0: Terus dengan pinternya aku nyari lagi.
1: Ada, Enau ada. Hidup bersama aku akan sedikit susah. Yang uang 50 doang itu kan.
0: Iya, bersama aku akan sedikit susah ya, kan.
3: Itu bagus itu lagunya.
1: Iya, okay. Cuma gini,
0: enggak gitu dong. Itu doa ceritanya.
1: Itu kan lagu.
0: Kan iya. Mencerminkan, masa susah dia.
3: Saya enggak doain, kan. Saya request lagu kok.
1: Coba, kasih dikit.
0: Udah ini.
1: Cek, coba.
0: Apanya?
1: Bukan ding, lagunya coba. Ada liriknya yang itu kok, duit 50 ribu.
4: Saldoku yang imut mimimi.
1: Madin. Tuh,
3: saldo imut.
1: Ini tuh kan orang baru berbahagia loh.
3: Cewek itu kan biasanya suka yang imut-imut, yang lucu-lucu.
0: Enggak, biasa.
3: Tapi tidak dengan saldo ya. Sayangkan kalau saldonya imut-imut.
1: Kecuali Sal Priadi.
0: Oke, ini bener nih bakal kita puterin nih.
3: Enggak, saya ini kalau JJ apa? Lagu yang pas.
1: Kamu serius? Enggak jelas banget.
0: Sherly lagi sibuk, jangan diganggu. Jangan ganggu, dia lagi sibuk.
3: Buat untuk Citra apa?
1: Oh, aku ya. Aku apa nih, luar negeri atau
3: terserah.
1: Kalau aku sih
3: risk it all pasti ya.
1: Enggak. Jelek Bruno Mars. Enggak. Kalau aku ini sih lagu luar negeri ya.
3: Oh iya boleh.
1: Ini.
3: Day on this year.
0: Siapa?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Stars and Rabbit yang Day on this year yang itu ada. Tahu enggak sih ada lagu gitu?
0: Aya gitu.
1: Ada Stars and Rabbit, Day on this year lagunya kayak gitu.
0: Enggak. Yang serius.
1: Kalau aku ini, Michael Ernest udah aku makin terus. Bend my love, you should bend. Emang gak boleh.
3: Saya kira 25 minutes too late.
1: Itu ditinggal nikah. Terlambat ditinggal nikah.
0: Ini kalian tuh kenapa sih? Coba.
1: Aku serius, bend my love, bend my love. Bend my love.
3: Tapi kan gak bisa diputer, yang bisa diputer aja. Gak
0: bisa diputer.
3: Yang bisa diputer aja. Itu bagus sih.
1: Sunset, itu. Aku sih yang anti mainstream sih kayak akap. Mainstream sekali ya itu ya. Mainstream sekali ya itu.
0: Akad nih.
3: Iya boleh. Okay.
1: Kamu apa ya Sisil?
0: Aku mungkin malam pertama kali ya.
3: Malam ini.
0: Salah bukan. Malam pertama kan ku serahkan itu siapa nyanyinya?
3: Untuk mencurah.
0: Agnes Monica gak sih itu?
1: Kayaknya referensi musiknya beda-beda deh.
0: Malam pertama kan ku serahkan. Rosa atau?
3: Rosa ya. Coba.
0: Apa ya? Kayaknya gak ada deh pak.
1: Oh, itu lagu apa memang pertama judulnya?
0: Iya. Kan pas toh?
3: Iya.
1: Kenapa kamu beli itu, Sil? Kenapa beli itu?
0: Iya, enggak kenapa-apa. Ya udah.
1: Kalau tadi beli itu kan karena imut saldonya. Kalau saya anti mainstream.
0: Iya, karena mereka malam pertama untuk menjadi keluarga.
1: Ah. Iya. Bagus.
0: Bentar dong lesnya.
1: First night.
0: Ternyata tidak ada kawan-kawan.
1: Oh, tidak ada, itu lagu lama ya?
0: Iya lama. Okay.
4: You're always gonna be my
0: first love. First love, utada ini yang utada ikaru.
3: Iya. First love.
1: First night. Ada WhatsApp tuh?
0: First love juga enak, apa?
1: Oh gak ada ya?
0: Ada, nanti aja bacanya pak.
1: Okay.
0: Oh buru-buru banget. Yaudah deh, ada aku Sylvia Z.
1: Ya sendiri kan?
0: Kan ada kamu sekarang. Nanti kan kamu lanjut sampai sore.
1: Enggak capek saya udah.
0: Udahlah, enggak apa-apalah.
3: Eh nanti spill juga kalau teman Pro 2 pengen nonton ini ya. Sore Ceria on stage.
1: Sore Ceria on stage.
3: Boleh nanti datang ke sini.
1: Boleh banget. Oh, bisa untuk umum ya, Bray ya?
3: Boleh aja kalau datang ke sini fine-fine aja kok buat nontonin si Desva Matika di panggung nanti.
1: Nanti mereka akan atraksi teman Pro 2 hula hoop pakai api.
3: Iya.
0: Benar. Iya. Di belakang tuh ada orang loh.
1: Gak apa-apa kan hula hoop. Gitu. Boleh teman Pro 2 langsung aja nanti kamu ke lobi timur RRI Surakarta.
3: Saya juga nanti
1: mau sore ceria on stage.
3: Mau melakukan antraksi sih.
1: Apa itu
3: berarti? Skipping wireless.
1: Oh skipping wireless gak kelihatan tuh ya. Lu mau temen gini gini dong ya berarti ya. Sama ini nanti yang datang teman Pro 2 ya. Buat kamu yang datang langsung ke RRI Surakarta. Berkesempatan dapat 5 tiket perjalanan.
0: Kemana?
1: Kesini. Ke RRI iya aja.
3: Gratis.
0: Udah. Kita
3: mau terus lagu dulu. Sukanya mendebarkan hoax ya.
0: Hoax banget.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lawang teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist tentunya ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Masih ada aku Sylvia G. Kalau yang tadi itu hanya iklan-iklan aja. Walaupun masih ada di sini sih mereka ya. Dengan pembahasan apa kita enggak jelas ya?
1: Adalah.
0: Ah, masa semua harus di on air kan? Kok semua harus di on air kan gitu ya. Nah, oke. Okay. Ini ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang menyapa. Halo, selamat pagi Mbak Sylvia. Mas Mbak. Iya, Mas Mbak. Mas Mbak, boleh puterin lagunya Mistikus Cinta enggak? Di Wa 19.
2: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
2: Udah kamu puter belum? Udah di sini.
0: Di mana?
2: Ini nih.
0: Au. Oh, Mistikus salah. Mistikus. Oh, belum. Oh, ini.
2: Sama mahal ini.
0: Oh, sama mahal ini ya. Belum aku puterin sih soalnya. Terus sama makan nasi liwet Yusani. Oh, gitu. Oh. Gitu deh. Sama belanja gitu. Oh, di Prambanan Jazz, ngirimin info Prambanan Jazz. Kamu pergi enggak? Kamu pergi enggak Prambanan Jazz?
3: Aku tuh kemarin ini ada. Jangan deh, kayaknya enggak jadi omongin deh.
0: Oh, udah.
4: Aku enggak sih. Soalnya enggak masuk klub. Mobilnya beda.
3: Bukan. Tadi mobilnya. Mobilmu ini kan City kan.
4: Bukan. Mobilnya beda enggak boleh.
3: Itu Honda Jazz,
4: bukan. Iya. Oh, ini bukan
3: klub. Prambanan Jazz.
4: Ini oh, saya kira kumpulan Kopdar Club, Bu. Kumpulnya di Prambanan gitu, di candinya gitu, enggak ya?
0: Enggak gitu.
4: Oh, oke, okay, baiklah. Next deh.
0: Paralel.
3: Emang kamu nonton?
0: Enggak dong.
4: Deswatika kayaknya datang. Deswatika kan sam itu.
3: Mobilnya sama. Yes.
2: Mobilnya sama.
4: Mobilnya sama.
0: Tipe lagi kan ya. Hmm. Jadi kalian nggak datang nih ya?
3: Aku pengen nonton.
0: Tapi nggak ada ijolan. Udah ijolan sama Rama pasti mau.
3: Orang kok kayak begitu loh ya.
4: Gak mungkin, dia kan anak jazz banget. Dia pasti nonton sih di Prambanan Jazz sih.
0: Orang dia IO-nya kok.
3: Oh. Iyo.
0: Apa sih? Apa sih kita ngomongin apa sih?
3: Oh iya. Oke. Awal lagi nih Sil.
0: Belum ada lagi sih. Jadi kayaknya
4: dikit
0: kita masih.
4: Dikit banget yang masuk Bu.
0: Oh dikit banget karena tadi kayak apa ini gitu loh. Apa ini? Iya kita kasih tau dulu dong. Kalau misalkan kamu lagi ada di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Gak apa-apa. Yeah. Semakin sepi aku makin enak.
3: Sih, jangan gitu.
0: Enggak. Tahu nih Bapak mancing-mancing mulu tuh kan, dia ketawa yeah. Enggak jelas.
4: Jadi silakan yang pengen request lagu. Boleh. Saya sambil ngeliatin nih teman-teman teknik lagi
3: mau persiapkan. Ngeliatin Mas Heri kan. Ngeliatin Mas Heri.
4: Iya. Teman-teman lagi apa namanya?
0: Set up.
4: Mempersiapkan meeting buat nanti acara Sore Ceria on stage ya. Jadi, berarti ada sesuatu yang
0: berbeda,
4: ada ya, little bit different.
3: Yeah.
4: Karena nanti habis dari situ tetap sih balik lagi ke studio. Cuma nanti penampilannya bisa disaksikan secara ada performnya soalnya nanti ada yang nyanyi, ada yang dalang.
3: Wis, benar banget.
0: Dan ada dalang juga.
3: Ada.
4: Wow. Dacil nanti ada dalang cilik. Ya kan
3: katanya enggak enak.
4: Dacil ada pil dacil kan pilihan dai cilik. Ini Dacil tuh dalang cilik.
3: Siapanya Dukcapil tuh?
4: Beda, kalau Dukcapil beda.
3: Kok sebenernya Dacil?
4: Pokoknya namanya salah lagi.
0: Iya. Siapa udahlah, aku gak mau ikutan.
3: Tapi by the way nanti teman berdua, ini gratis ya Bray ya?
4: Gratis. Jadi, tidak dipungut biaya sepeser pun ya.
3: Iya tapi.
4: Anda itu berarti pungli. Kalau Anda misalnya. Itu artinya pungli, jangan dibayar.
0: Di depan sana lagi kan, di depan pagar.
4: Jangan mau dibayar, karena itu pungli.
3: Tapi kita ada fasilitas-fasilitas eksklusif teman berdua ya. Nanti
4: ini cuma nebarin hoax sih.
0: Ini cuma nebarin hoax loh. Yang tiba-tiba
4: di situ ada air tap. Silakan diisi tumblernya. Di depan ada air tap. Begitu dimasukin lumut semua.
0: Gak marah banget sih.
4: Itu air cuci tangan dikira buat air tap di depan stasiun.
0: Aku kayak, ya ampun aku udah gak bisa berword-word lagi gara-gara kalian tau gak?
3: Enggak tapi serius, nanti akan ada sesi di mana kamu ya harus...
4: Potret?
3: Bukan.
0: Enggak, itu sesi
4: ada sesi di mana potret?
3: Di potret.
4: Gitu mulu.
3: Jadi ada sesi emang kamu harus merogoh kantong kotak kamu lebih dalam lagi teman berdua untuk dapat tantangan dari Deswamatika. Tidak sesi meet and greet gitu.
4: Malah bayar. Wow.
3: Siapa mereka? Kok malah bayar?
4: Iya, TikTokgram, TikTokgram.
3: TikTokgram.
4: Kalau selebgram kan seleb Instagram. Heeh.
0: TikTokgram, TikTok.
4: Enggak sih bedanya. Seleb TikTok ya.
3: Seleb TikTok.
0: Iya benar-benar.
4: Iya, iya, iya.
3: Iya. Oh, kalian main TikTok enggak sih?
4: Enggak.
0: Aku
4: jujur tidak. Thread, saya mainnya thread. Maaf, anak gaul zaman sekarang. Mainnya thread.
0: Kalau aku TikTokan terus kirim-kiriman sama dia kayak video-video kocak-kocak.
4: Parah sih. Tau gak itu awal mula jadi bapak-bapak sama mak-mak tuh mulai dari tuker-tukeran video snack. Eh dulu. Tau gak sih yang kudapan?
0: Iya lagi. Enggak lagi.
4: Nah sekarang kan modelnya kan kirim-kirimnya video, ih serem ternyata video AI. Emak-emak gitu tuh sekarang sama bapak-bapak tuh.
3: Tapi tuh Sisil sering kok, jadi teman berdua, buat kamu yang tahu Sisil ya. Sisil tuh tidak seperti itu aslinya. Aslinya tuh random, dia kirim video-video random. Video random kayak, ini apa sih gitu. Orang Thailand lah, orang apa lah, ini apa sih. Tiba-tiba kirim video. Akun TikToknya bisa kamu follow?
0: Jangan dong, kamu tuh ya heran
4: saya
0: deh.
4: Saya bisa bayangkan isian atau suggestnya tuh kayak apa sih dia? Iya. Pasti yang belajar suggest. Bahasa Vietnam.
0: Iya.
4: Baru satu huruf saya sudah menyerah itu.
0: Enggak, belajar bahasa Vietnam itu mudah sekali.
4: Iya.
0: Dan aku follow lagi.
3: Apa sih Sil, TikTokmu namanya apa sih?
0: Apa ya, gak tahu loh aku juga loh.
3: Kapan kamu terakhir kirim ke aku pesan, oh ini namanya si, ini coba kita lihat ya Bray Rido ya.
4: Coba.
3: Nih.
4: Gak kelihatan dari sini.
3: Bangun, nih bangun Dix, ambilkan rumput agak naik asam lambung, sapi lagi nengok ke jendela gitu, video-video gitu. Apa maksudnya Sil?
0: Gak tahu, aku suka aja kerendeman-kerendeman itu.
3: Iya tuh. Pantesan sekarang sudah cari kerja, ternyata yang dicari lulusan Majapahit.
4: Oke, baiklah.
3: Poinnya. Nih, tiba-tiba ada orang ini memelihara tuyul gitu. Nih, ada orang memelihara tuyulnya. Apa? Orang memelihara tuyul itu apa? Orang memelihara babi gitu-gitu. Memelihara tuyul. Tuh, orang memelihara kuntilanak gitu. Ngapain? Dikirim-dikirim, gak usah dikirim.
4: Gatel gitu ya. Kayaknya kalau gak ngirim gatel ya.
0: Gak bisa.
3: Nih, ada lagi nih. Sibuk gak? Maling ayam yuk. Ibu gak maling ayam yuk buat bakar-bakar malam tahun baru. Nih tak jawab, random banget.
0: Enggak tapi serius, aku tuh ya sampai pernah sekali aku punya teman. Jadi teman gue itu sampai WA enggak sampai DM aku bilang gini, boleh enggak kita jangan kiriman reels dulu. Kenapa? Aku lagi hamil, takut soalnya dikirim.
4: Iya.
0: Saking segitunya tuh
4: takut gak? Ya takut. Iya. Karena nanti takutnya di berpengaruh terhadap suaminya dia.
0: Enggak.
4: Selalu umurnya maksudnya sama gitu, enggak ya?
0: Sumpah demi apapun.
4: Emang ada apa sih emangnya? Saya enggak percaya mistis ya. Sorry, saya enggak percaya yang pamali-pamali gitu, enggak percaya.
3: Kamu jangan gitu. Kamu harus percaya sama yang diomongkan Nuri Aurora.
4: Jadi
3: Nuri Aurora loh dia.
4: Kan jadi Nuri Aurora.
3: Nuri Aurora kan banyak cerita-cerita mistis.
0: Oh gitu. Oh iya benar-benar.
4: Oh dia anak Indiana Jones itu ya?
0: Indigo.
4: Indiana Jones. Saya kalau Indigo udah terlalu mainstream jokesnya.
3: Dia kayaknya anak Indie Baren deh.
4: Wah, itu yang tahu anak-anak zaman dulu banget.
0: Ya benar-benar. Coba parah banget sih.
3: Apa kamu? Enak aja.
0: Enggak, aku enggak parah.
3: Indie dulu dong.
4: Apakah dia ada kekerabatan dengan Indira Gandhi? Jadul banget sumpah.
0: Udah.
3: Kamu dulu India apa India?
0: India apa ya?
4: Semoga
0: hidup. India itu India. Udah, kalau gitu deh teman-teman ya. Kalau kamu misalkan tuh gimana pada mau masuk orang dengerin kita aja udah. Udah, kata mereka ini apa sih? Ini perbincangan apa sih?
4: Iya, ikut random gara-gara dia. Jadi ikut random kan kita ngomong.
0: Kerendeman, ya udah itu kerendeman ya cukup di sosmed aja. Selebihnya jangan random, Pak. Gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan itu ya, kawan ya. Gimana itu iklannya ya? Jangan lupa, sibuk gak teman-teman? Maling yuk.
4: Maling. Parah. Aduh.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, tadi satu lagu Remuk ya dari Angie Carvalho sudah mengudara. Ini lagu requestannya dari Kak siapa ya? Oh, Kak Zulia di Jakarta tentunya yang tadi mau request lagunya Remuk Angie Carvalho ya. Salamnya untuk buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Aku tunggu quote kamu pagi hari ini, siang hari ini ya. Karena biasanya nyirimin quote of the day nih Kak Zulia ya. Terima kasih Kak Zulia. Wah, kita dikirimin fotonya ya. Katanya lagi muterin. Terima kasih buat kakak penyiarnya dan Pro 2 Surakarta udah diputarkan sami-sami. Lanjut lagi ada yang request nih, ada Kak Via. Hai Kak Via, siang Kak, aku mau lagunya Loren. Oh, Lorena, Lorena gitu.
1: Lorena.
0: Oh, Morena.
1: Tombor, Morena.
0: Oh, kok merek? Gak boleh loh. Itu Loren ya, yang tacu. Kenapa sih, Pak? Pas banget lagi kan. Katanya si Jaya mau bikin tacu.
1: Jangan gitu, takut sih.
0: Aku juga takut loh. Terus sama anxiety. Anxiety, yang itu bukan sih?
1: Iya. Doeci kan, doeci kan.
0: Bukan, doer. Doer. Anxiety. Anxiety, terus sama siapa lagi nih? Sebentar aku coba cek dulu ya. Sama Babang Jamie Miller. Oke, siap, nanti aku bakal puterin lagunya kamu. Tiga lagu bagus bakal mengudara sebentar lagi. Jadi ditunggu aja teman Pro 2. Dan lagu-lagu yang kamu masih request, nanti tenang aja, abis ini aku bakal bacain ya. Ada satu nih dari Kavero. Kavero, katanya apa nih? Hai siang Kak Sisil dan juga om-om Pro 2. Om-om ganteng. Om-om. Aduh, kegigit lagi nih gue. Minta tiga lagu boleh? Boleh banget. Minta Coldplay, Nano. Nano itu yang permen bukan sih? Ya, beda ya. Terus sama satu lagi yang Andika Project. Projectnya pakai Kak Andika Project. Oh. Gitu. Yang hilang. Kalau hilang enggak ketemu berarti. Jadi udah enggak bisa. Enggak bisa ya. Kamu enggak bisa lihat-lihat handphone aku dong.
1: Ada apa nih?
0: Ah, XL itu. Kita mau adu-aduan. Yaudah, ini teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang juga mau diputerin lagunya, mau satu lagu boleh, mau minta dua lagu boleh, tiga lagu boleh, empat lagu, lima lagu boleh banget. Pokoknya semuanya kasih tahu aja ya. Kirim ke 081327866 966. Kamu gimana sih, Cik?

Halo, saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Ya, aku kembali bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang ngirimin foto nih, Kak. Aku ada di Purwokerto, Puerto Rico ya. Wih, dapat MBG nih kayaknya Kak Timothy nih. Ada, coba ya aku bisa gambarkan ke kamu, teman. Oh, hari ini dia dapatnya siomay, teman Pro 2. Ada saus kacangnya, terus ada proteinnya itu, apa namanya? Apa sih itu, tahu, terus apa lagi nih, kentang ya kan, kentang rebus, terus ada telur. Wah, luar biasa. Tidak juga ketinggalan ada potongan dari apa nih, apa nih namanya yang kuning-kuning ini, oranye-oranye ini, aduh, wortel dan dua buah anggur. Aduh, enak banget. Bagi dong Aduh, luar biasa banget ya MBG-nya pagi ini ya, hari ini ya. Oke, terima kasih Kak Timothy sudah mengirimkan menu MBG kamu. Coba teman Pro 2, menu MBG kamu boleh gak share ke aku nih, biar kita sama-sama share MBG-nya apa hari ini gitu ya. Laporan kali ah.

laporan pertanggungjawaban gitu ya. Oke, lanjut lagi, ada Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan ya, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih. Semoga doa baik juga untuk kamu ya Kak Lara dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terima kasih banyak Kak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Aku mau izin request, boleh ya Kak? Boleh banget. Aku mau minta lagunya Tata Janeta, Korbanmu Kak. Siap, aku bakal puterin nanti ya teman Pro 2. Nah bagi kamu yang masih mau diputerin lagu-lagu bagusnya, kasih tahu aku aja ya teman Pro 2 ya. Kamu tinggal kirim kirim nomor rekening, bukan. Kirim aja ya judul lagunya sama penyanyinya siapa dan kirim ke 081-327-866-966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, ini di sesi terakhir Pro 2 Hitlist ya. Aku bakal kembali bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Dwi dari Solo nih, Kak. Aku mau request lagunya Arsi dan Tiara Andini dong, yang hari pernikahan kita, karena di hari-hari banyak orang nikah ini. Iya, Kak? Iya sih, temen aku salah satunya ada yang nikah hari ini gitu kan. Terus siapa lagi?
1: Apanya?
0: Pendengarku ada yang anak nikahan.
1: Wow, amazing. Nih, si Atika, Deswa dan kawan-kawan nih ngasih foto-fotonya nih. Dia apa pamer itu? Pansos pas lagi ngendon di nikahannya si Citra. Tuh kan, tuh katanya gini, jangan patah hati ya, petir-petir-petir. Saya gak tahu petir-petir-petir ini siapa ya.
0: Petir-petir-petir itu Anda kan?
1: Iya sih. Iya. Ya sih, saya enggak patah hati ya, karena saya sudah terlatih ya.
0: Ah, segitu yes. Terlatih patah hati dong.
1: Aku sudah mulai lupa.
0: Apa itu judulnya ya?
1: Ya terlatih patah hati.
0: Kita ada enggak sih, ada kayaknya?
1: Ada ya? Dong.
0: Terlatih patah hati. Barisan para mantan.
1: Iya. Yeah. Oh iya iya. Kalau misalnya pas lagi nikahan gitu terus apa? Ada misalnya gini nih, pernah nggak gini ke satu tempat, kan kita sering tuh lihat di sosmed tuh ada orang yang makan nggak enak, nangis, terus dia pokoknya mendatangi nikahan mantan. Tapi gini, selama Anda hidup di dunia ini, pernah nggak sih ngalamin ada orang yang datang ke nikahan, kita melihat ada sosok orang yang datang ke nikahan mantan dan menunjukkan ekspresinya gitu?
0: Enggak
1: ya?
0: Belum pernah sih, belum
1: kayak
0: pernah.
1: Nyumbang lagu yang mengeset banget,
0: iya,
1: atau kok
0: iya.
1: Kayaknya tuh di sosmed doang gitu ya.
0: Iya,
1: kadang-kadang tuh saya tuh coba sih, emang pernah gak sih kejadian di in real life di depan mata saya sendiri, ada orang yang mungkin kayak marah-marah atau gimana gitu kan. Kadang-kadang lihat ada yang resepsinya itu hancur gara-gara angin ribut. Katanya kan doa mantan yang tersakiti gitu kan katanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener-bener.
1: Kok belum pernah gitu ngalamin, pengen gitu.
0: Jangan lah, Pak, kasihan. Pak Alang, kasihannya Pak lagi acara besarnya. Ya,
1: kasihan, tapi kalau di sosmed tuh kayaknya ada aja gitu. Ada aja orang yang upload, ada orang yang mengambil momen-momen itu gitu ya. Tapi ya mungkin teman Pro 2 pernah ya, tapi gak se-overreacted itu. Ya mungkin datang. Tapi mungkin gak? Atau pernah gak Anda datang ke nikahan orang yang dulu pernah deket sama Anda? Atau datang apa enggak gitu kalau pas lagi ada undangan?
0: Kalau aku lebih gak datang, aku lebih menghindar. Maksudnya pada saat acara dia, kita udah tahu acaranya, aku lebih baik pergi gitu.
1: Tidak datang ya?
0: Enggak ada, jadi ada alasan yang kuat gitu loh. Oh, soalnya ada acara di luar kota misalnya.
1: Oh, lebih kayak bukannya gitu diada-adain enggak?
0: Iya, diada-adain sih sebenarnya. Jadi menghindari aja, jadi kayak gitu sih. Kalau dirimu, pernah?
1: Iya, enggak pernah, makanya saya tuh pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja. Lagian juga enggak diundang kok.
0: Oh gitu?
1: Enggak diundang dateng ngapain.
0: Iya, kalau aku sih enggak sengaja. Udah tau tanggalnya nih, maksudnya pasti kan kita dari kerabat-kerabat yang lain, misalnya dari teman-teman, sahabat-sahabat kan udah tahu, si ini married tanggal sekian, oh iya, asbun aja, waduh pada saat itu lagi pergi nih kemana gitu, oh serius, iya serius.
1: Oh sering ya gitu ya?
0: Iya, ketahuan dong mantan gue banyak ya.
1: Iya.
0: Gitu aja sih, lebih kayak menghargai aja, gak mau merusak momen gitu kan.
1: Bagus.
0: Gitu, lebih ke situ sih.
1: Harus ada nya di belakang ya.
0: Oke. Nah, jadi katanya gini, Kakak harus pintar atur keuangan ya gitu katanya. Soalnya kan bakal banyak uang sumbangan pernikahan yang keluar.
1: Iya, betul. Nah, kalau misalnya memang kondisi in this situation tuh, aku kemarin pernah lihat di thread juga, katanya sih katanya ada fenomena pengurangan uang sumbangan sekarang. Terjadi
0: gitu. Tadi dibahas ya.
1: Iya, serius.
0: Gimana?
1: Ini mungkin 99 dari kita relate ya. Kalau sumbangan itu in this economy and in this situation, pantas-pantasnya minim berapa sih? 50 ya?
0: 50, oke. Okay.
1: Itu udah apa ya? Kayak pantas paling nominal, paling minim gitu kan ya.
0: Terus sewajarnya lah ya, gitu ya.
1: Terus kalau misalnya dia suami istri yang sama-sama kenal,
0: 100 ribu lah.
1: Nah, kalau dia bestie itu sudah 100.000 ke atas unlimited. Mm-hmm. Terserah dia mau nyumbang mm-hmm. berapa, mau ngasih mobil juga mm-hmm. boleh. Ya kan? Artinya itu sudah kayak ada pakem yang tidak tertulis. Mm-hmm. Batas bawah dan batas atasnya emang gak terbatas ya. Tapi mm-hmm. ternyata itu sekarang tuh kemarin itu ada yang nyumbang itu 25, 30. Balik lagi ke masa-masa dimana 20.000 itu sangat berharga.
0: Kalau zaman dulu tuh kayak 20.000-an semua gitu.
1: Ada,
0: kan.
1: Ada, iya nyumbang 20.000 tuh pernah mm-hmm. kejadian. Dan nominal paling tinggi kalau gak salah waktu itu tuh sekitar 50 atau 75. Ada gencelnya gitu lah.
0: Oh iya, yeah, I know.
1: Nah, sekarang entah kenapa ya memang balik lagi ke masa-masa mungkin kalau dua orang ya saling kenal ya mungkin yang 40.000. Karena saling paham gitu loh. Saling paham.
0: Saling paham gak tuh? Ya
1: nah, mungkin teman berdua juga ngalamin gitu ya. Atau kemarin pernah nikahan gitu, sempat nikahan terus lihat kok tumben gak bulat gitu loh. Hmm. Ya kan kok nominalnya kok gantung, ada ya, gencelnya gitu. Mungkin, mungkin. Apakah itu juga terjadi seperti saya bilang tadi, cuman terjadi di sosmed aja? Mm-hmm. Atau enggak? Atau teman produ juga ngalamin sendiri? Atau nyumbang seperti itu? Ah, berat indeks ekonomi mungkin.
0: Pemasukan aja.
1: Pemasukan lagi seret, ya kan? Terus
0: Pertamak naik.
1: Iya loh. Parah sih. Parah banget. Saya pas lagi mau ngisi bensin ini ntar harus saya, ngisi, ya? Harus dapat Pertalite ini, terserah nih. Udah nggak bisa nih, udah parah sih.
0: Oh gitu ya. Terus lagi.
1: Doakan semoga cepat membaik ya.
0: Amin. Amin. Tenang aja, nggak pakai dolar kan, Papa? Ya?
1: Oh.
0: Nggak pakai dolar kan.
1: Tenang.
0: Tenang kan. Oke. Siap. Lanjut lagi, kita ada Kak April nih, teman. Apakah ada yang tahu di manakah mini stage RRI Surakarta? Kasih tahu, kasih paham.
1: Jadi begini, April.
0: Mei. Enggak, sekarang udah Juni.
1: Iya. Jadi gini, kalau kamu datang ke RRI Surakarta, ya, pastikan kamu tahu dulu RRI Surakarta di mana, nanti kamu langsung menuju ke lobi timur. Lobi timur itu gerbang pertama yang kamu temui setelah di pintu masuk.
0: Pintu masuk.
1: Ya, nah nanti di situ depan studio Pro 2 percis atau samping kali ini ya kalau kita bilang sampingnya studio Pro 2 percis itu ada mini stage. Nah, nanti di situ ada sore ceria on stage. Silakan ya monggo kalau mau datang.
0: Gitu biar bisa ketemu langsung sama
1: bisa,
0: sama
1: ketemu
0: Tika Despa.
1: Mau ketemu gitu. Cecil.
0: Enggak, saya
1: ketemu.
0: Udah pulang, Mbak.
1: Ini kan di sini Mas Yan, kalau dia datangnya jam 2 ketemu tuh Mas Yanto.
0: Oh iya benar-benar.
1: Ya
0: benar-benar.
1: Gitu ya, monggo silakan. Gitu.
0: Jadi kita mengundang, gitu ya, cuma mengundang, duki undangan. Yeah.
1: Atau tanya aja ke Satam nanti.
0: Satpam. Mas,
1: ini ke mini stage mana ya? Mini stage pun tinggi, malah takon.
0: Takon wali.
1: Gini aja, gampangannya lobi timur. Lobi timur Pro 2, lobi timur Pro 2, lobi timur RRI pun tinggi mas. Gitu.
0: Tapi jujur pas aku pindah sini juga gak ngerti lobi timur yang mana, serius.
1: Saya baru tahu ya dari Getok Tular itu tadi bu, saya kan buta arah bu. Gak
0: sama
1: ngerti.
0: Lagi.
1: Timur barat, gak bisa jadi reporter saya, gak bisa serius. Dari arah barat terjadi, gak bisa saya, barat dari mana, timur dari mana.
0: Sama.
1: Kok orang bisa punya kompas kayak gitu ya?
0: Langsung ya, iya.
1: Kok bisa ya?
0: Bapak mending laporan begitu, lah saya pas live.
1: Oh iya,
0: gimana? Ini yang live, apa namanya, Peparnas.
1: Ya,
0: dari
1: ya.
0: Kan itu kan pintunya banyak kan masuknya kontingen-kontingennya kan. Nyebutnya gimana Pak?
1: Ibu nyebutnya
0: kan
1: gimana?
0: Kan nggak mungkin sebelah kanan sebelah kiri.
1: Dari pintu mana saja kali?
0: Doraemon.
1: Dari pintu depan saya nih.
0: Ini sumpah kagok banget. Nah terakhir ini ada Kak Catur ya. Kak aku minta annualnya Matchbox 26
1: begitu.
0: Lagi sekarang.
1: Iya sih. Tapi gak usah dipasin juga.
0: Iya. Ya Kak Sisil diputerin dong. Oke siap, nanti bakal diputerin ya. Kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal bahas lagi tentang makanan ya bro ya.
1: Ah boleh.
0: Makanan-makanan ya udah deh. Eh gimana kalau terlatih patah hatinya aku puterin yang Endang Sukamti biar fresh dikit.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh
1: enggak
0: sih? Tapi nanti ya abis satu lagunya dari Tata Janeta.
1: Astaga Dragon. Saya kira
0: mau.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita mau bahas seputar makanan ya siang ini. Kayaknya aku udah nemuin artikel yang menurut aku kayaknya kita bakal bisa bahas atau kulik di sini gitu ya. Jadi kita bakal bahas 6 kota di Asia dengan kuliner terbaik di dunia, teman Pro 2. Apakah kita termasuk Asia kan ceritanya kan? Nah, siapa tahu, kita coba kulik dulu teman Pro 2. Yang pertama ya, kota di Asia yang masuk daftar kota kuliner terbaik di dunia adalah Bangkok. Yes, Bangkok, Thailand. Ya, yang menduduki peringkat kedua teman Pro 2. Jadi ternyata Bangkok ini menjadi kota di Asia dengan peringkat kedua dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia tahun 2026. Sekaligus ini juga menjadi kota di Asia ya dengan posisi tertinggi di tahun ini. Karena posisi 2 teman Pro 2 ya. Nah, budaya kuliner Bangkok ini terbentuk tentunya dari perpaduan migrasi, perdagangan dan juga kebiasaan makan hingga larut malam ya, yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengaruh Cina ini sangat terlihat kuat ya dalam berbagai hidangan populer di kota.

Lanjut lagi. Kita bergeser ke Vietnam, teman Pro 2. Ho Chi Minh City. Yes. Ho Chi Minh ini ya menduduki peringkat ke-6, teman Pro 2. Kota ini tuh dikenal karena berbagai makanan yang ikonik banget yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Dan aku pernah makan satu enak banget ya, teman Pro 2 ya. Enaknya tuh enak banget karena dia bisa bikin, kalau kita tuh di sini apa sih yang namanya, buah markisa ya, markisa, bener markisa. Wah, dia bikin saus markisanya luar biasa, nikmat hakiki, serius. Kamu harus coba kalau kamu main ke Vietnam, teman Pro 2. Itu salah satu yang aku rekomendasiin banget buat kamu yang kamu coba. Terus ada banh mi, ya, banh mi itu yang pernah bahas dulu ya, dimana roti lapis khas Vietnam dengan isiannya itu ada daging dan juga sayuran serta com tam atau beras, apa nama, nasi beras patah gitu yang disajiin dalam aneka lauk. Dan juga ada kopi susu es. Ini salah satu juga yang populer gitu ya. Ini tentunya hidangan-hidangan yang tadi aku sebutin tuh lahir dari adaptasi terhadap kondisi dan juga bahan pangan yang tersedia di masanya, teman Pro 2. Nah, Time Out ini menilai budaya makan di kota ini bukan sekedar soal makanan aja, teman Pro 2, tapi juga bagian dari kehidupan sosial warganya. Tradisi menikmati makanan laut dan jajanan malam ini masih menjadi daya tarik utama sampai saat ini. Karena kalau di sana tuh makan sampai, karena rumahnya kan kecil-kecil tapi tinggi ke atas, teman Pro 2. Jadi mereka jarang banget punya ruang tamu khusus buat tamu rame-rame untuk makan. Jadi mereka akan makan di luar. Jadi kamu jangan heran kalau misalkan di sana itu kamu nemuin di halaman-halaman rumah atau di pinggir-pinggir jalan depan rumah gitu ya, banyak banget bangku-bangku kecil untuk apa? Ya mereka untuk nongkrong, nongkrongnya tuh di luar rumah gitu loh, karena bangunan di sana lebih ke atas tingginya, bukan ke samping. Iya, yeah, udah kayak iklan lama-lama ya. Oke, okay. Dan selanjutnya ada Jepang, teman Pro 2, yang menduduki di peringkat ke-12, Osaka, Jepang. Jadi Osaka ini mempertahankan reputasinya ternyata ya sebagai salah satu pusat kuliner terpenting di Jepang. Kota ini tuh dikenal sebagai tempat berkembangnya dashi, kaldu, yang menjadi dasar banyak makanan, masakan-masakan Jepang. Dilansir dari Time Out ya, posisi Osaka ini sebagai pusat perdagangan sejak era Edo ini membantu kota ini tuh mengembangkan tradisi kuliner yang kaya banget dan juga berpengaruh sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Pengalaman makan yang direkomendasikan ini ada kapo, yang merupakan hidangan berurutan yang menampilkan berbagai teknik memasak Jepang dari merebus sampai juga menggoreng. Dan menariknya, 99% responden lokal ini menilai kopi di Osaka masih sangat terjangkau. Iya dong. Oke, okay, next kita akan beralih kemana lagi di Asia-Asia, teman Pro 2. Kita masih menanti apakah kita masuk gak sih. Ditunggu aja, teman Pro 2 ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Oke, kita lagi akan membahas tentang makanan ya. Kalau tadi udah ada beberapa kota di Asia yang sudah menempati posisi-posisi teratas ya, 6 kota dengan kuliner terbaik di dunia 2026 tahun Pro 2, mulai dari Bangkok, ada juga Ho Chi Minh, ada juga Beijing, terus juga Osaka. Kita lanjut beralih ke India. Yes, kamu gak salah dengar, India masuk loh, jadi peringkat ke-13, yaitu ada di Bengaluru. Semoga aku gak salah sebut ya ini ya, Bengaluru teman Pro 2. Jadi di India sana dia tuh berada di posisi ke-13 ya dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia 2026. Nah, kota ini ya punya identitas kuliner yang kuat berkat apa? Berkat perpaduan tradisi Karnataka dan pengaruh berbagai daerah lain di India. Nah, kota ini tuh dikenal ya dengan ragam kuliner khas India Selatan seperti ada dosa. Bukan dosa, yaitu kayak pancake tipis gitu ya, kayak ya pancake tipis, terus udah gitu bahan fermentasi beras dan juga ada lentil yang disajikan renyah gitu ya di pinggir dan katanya sih lembut di tengah gitu teman Pro 2. Terus ada juga idli itu apa sih? Kue kukus lembut dari adonan beras dan difermentasi gitu ya. Terus kopi filter India yang diseduh menggunakan alat logam tradisional dengan rasa yang kuat dan juga aromatik, serta berbagai jenis biryani nasi ya berbumbu rempah yang dimasak bersama dengan daging atau sayuran sampai dengan meresap gitu teman Pro 2. Kemudian setelah dari India kita bergeser kemana ya? Kayak ternyata cukup sampai India aja nih teman Pro 2, karena yang lainnya itu udah ada kota-kota lain tapi bukan di Asia. Kalau yang ada di Asia ada tadi aja, yang lainnya mulai dari Peru, Meksiko, Inggris, Spanyol gitu ya, Australia, ada juga apa namanya Yunani, Portugal, pokoknya banyak banget teman Pro 2. Kalau kamu penasaran kamu bisa cek di Time Out aja ya, jadi kamu langsung aja cek ke sana. Oke, nggak lupa juga pasti ada masuk Hong Kong ya, pastinya Hong Kong juga ada gitu, terus ada Cina juga teman Pro 2. So kita habis ini bakal bahas apa ya, biasa kalau udah habis makan olahraga kali ya, habis ini kita bakal bahas seputar dunia olahraga teman Pro 2 jam 1 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin aja terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Kang, kalau rindu ya teman pro dua ya, ya rindu gak rindu pulang aja dulu gak sih? Oke deh, masih tentunya di Santai Siang bareng aku Sylvia Zee, teman pro dua ya. Kita sudah beralih segmen, kalau tadi kita udah bahas tentang makanan-makanan ya, kita sekarang bahas seputar dunia olahraga. Tapi sebelum kita bahas-bahas ini itu, aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk penyapa aku di siang hari ini. Ada Kak Sam Jet Set gitu ya. Klik ada Sisil lagi on air. Makan siang di mana, Sil? Makan di kantor, Kak Sam Jet Set. Jajan apa masak dewe? Kalau udah diajar atau belajari membuat masakan apa aja? Gimana ya? Kayaknya masih beli deh ya Kak Sam Jet Set ya. Terus ada lagi Kak, siapa ini? Sebentar aku coba cek dulu ya. Ada Kak Nahdi. Kak Nahdi katanya mau request Beri Aku Cinta dong ya, ada album kompilasi gitu. Oke, siap. Nanti kita coba cek dulu ya. Kalau misalkan oke, masuk di playlist kita, nanti kita bakal puterin ya, teman pro 2. Oke, kita balik lagi mau info-info seputar dunia olahraga. Hai yang habis pulang jagongan. Kok bajunya udah ganti lagi? Oh, aku pikir kamu ganti baju nih, anak ganti baju di mana? Tak bilang gitu kan ya. Lagi kita bakal bahas dulu nih teman pro 2, menghitung mundur karena kan besok udah mulai nih ya Piala Dunia ya kan tanggal 11 tuh. Nah, jadi kabar-kabarnya kalau FIFA itu bakal menggelar konser countdown atau hitung mundurnya lah ya, bahasa Inggrisnya menghitung mundur. Ya, menghitung mundur daripada menghitung hari, beda lagi kan itu ya. Nah, jadi ini menghitung mundur Piala Dunia 2026. Hari ini rencananya teman Pro 2 dengan acara yang bertajuk FIFA World Cup 2026 Countdown Concert ini ya, menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang kick off turnamen ya. Dan konser ini tuh katanya bakal berlangsung secara serentak di 3 negara tuan rumah, mulai dari Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. FIFA sendiri tuh menyebut kalau misalkan acara ini tuh sebagai konser multi kota, bukan multi talenta, tapi multi kota pertama yang menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Nah, di Amerika Serikat sendiri nih, konsernya tuh bakal digelar di Crypto.com Arena Los Angeles, teman Pro 2. Terus ada beberapa musisi terkenal juga, termasuk ada Major Lazer gitu ya, Major Lazer siap kapten gitu ya. Terus juga ada Ava Max juga ya, wow keren-keren sih. Dan kenapa ya, aku coba cari namanya Shakira kok gak ada gitu ya. Nah, sementara itu di Toronto akan menjadi lokasi penyelenggaraan konser di Kanada teman Pro 2 ya, yang tepatnya tuh berlangsung di kawasan Fort York dan The Bantway gitu. Terus di Meksiko sendiri, konser ini menjadi bagian dari perayaan bertajuk Mexico Vibra. Ya kan, yang berlangsung tentunya di Auditorio Nacional Mexico City gitu. Dan FIFA sendiri tuh ya sudah mengkonfirmasi kehadiran grup musik sana ya. Ada penyanyi Belinda, terus ada Elena Rose, pokoknya banyak deh ya. Terus FIFA juga menyebut kalau konser ini tuh sebagai perayaan global yang dirancang untuk menyatukan penggemar sepak bola menjelang dimulainya Piala Dunia. Nah, acara ini tentunya menjadi konser hitung mundur pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersamaan di 3 negara tuan rumah gitu. Selain disaksikan langsung oleh para penonton di lokasi acara, konser ini juga katanya digadang-gadang bakal disiarkan secara global gitu teman Pro 2. Jadi FIFA bekerja sama dengan Grammy Award dalam penyelenggaraan acara ini untuk menghadirkan pengalaman yang lebih luas lagi. Wow, aku jadi penisirin gitu ya. Nah, untuk siapa aja teman Pro 2 yang bakal hadir di tiap negara, karena kan ada 3 negara, 3 lokasi yang berbeda kan, otomatis musisinya juga berbeda-beda. Gak mungkin dong satu terus nanti abis itu terbang kemana, kelamaan ya kakak ya. Jadi pasti musisi yang datang itu akan berbeda-beda juga gitu ya. Untuk lengkapnya siapa yang bakal hadir, kamu langsung bisa cek deh di rri.co.id.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Masih seputar Piala Dunia, ada kabar yang kurang mengenakan nih teman Pro 2. Ya aduh, kurang enak banget, kayak makan sayur asam tanpa garam. Salah dong ya. Jadi peribahasa dari dulu tuh salah ya, saudara ya. Oh, gitu. Enggak lah. Kalau asam beda. Itu baju bapak.
1: Olahraga.
0: Ah, malah saya katakan aku udah tahu. Asli dia enggak bakal mau gabung kalau olahraga. Karena capek katanya. Dia lebih enak kopi daripada harus mendaki. Yeah. Sama-sama. Oke deh teman Pro 2. Nah, jadi ini yang harus menjadi kesempatan untuk wasit ya dari Somalia, yaitu ada Omar Artan ya, untuk tampil di Piala Dunia, akhirnya pupus sudah. Karena kenapa teman Pro 2, wasit asal Somalia ini ditolak masuk ke Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Aduh, sedihnya. Jadi Artan ini sebelumnya tuh berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia. Tapi otoritas imigrasi Amerika Serikat itu menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami, teman Pro 2 ya. Jadi saat ini Artan ini diketahui sedang berada di Turki setelah dipulangkan dari Amerika Serikat. Dan hingga kini alasan penolakan itu tuh belum diumumkan oleh

pihak berwenang setempat. Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan perjalanan pemerintah ya, pemerintah Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini tuh diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan setelah berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat, FIFA memastikan Artan tidak dapat bertugas. Nah, keputusan itu membuatnya absen sepanjang Piala Dunia 2026. Sedih sih ya teman Pro 2 ya. Nah, Federasi Sepak Bola Internasional itu juga menegaskan kalau mereka tidak terlibat dalam proses visa maupun imigrasi negara tuan rumah. Dan menurut pernyataan FIFA, keputusan pemberian visa sepenuhnya itu berada di bawah kewenangan pemerintah negara tuan rumah. Sementara itu, penasihat senior Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia membenarkan penolakan tersebut, dan petugas yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan Artan melakukan perjalanan dengan dokumen yang sah. Pejabat Kedutaan Somalia di Nairobi juga memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Paspor diplomatik diterbitkan untuk Artan itu guna apa? Guna mempermudah perjalanan setelah kendala visa sebelumnya. Meskipun gagal tampil, namun Artan tetap menunjukkan sikap yang positif teman Pro 2 ya menghadapi situasi itu, dan Artan juga mendoakan rekan-rekannya itu sukses selama Piala Dunia berlangsung. Wah, berlapang dada sekali Artan ini ya. Walaupun pupus sudah harapannya untuk tampil di Piala Dunia 2026 sebagai wasit asal dari Somalia, ya perwakilan dari Somalia, tidak apa-apa, semoga di tahun-tahun berikutnya bisa bergabung. Tapi aku agak-agak worry sebenarnya. Kenapa? Kenapa gini? Maksudnya kalau ada larangan, kenapa diharuskan ke situ gitu ya teman Pro 2 ya gitu kan? Setidaknya FIFA juga punya andil sendiri, bukan ya, untuk mengatur siapa-siapa yang boleh masuk. Maksudnya untuk yaudah kalau dia nggak ada aturan yang nggak boleh, yaudah karena ini bagus si Artan ini, gimana kalau kita masukin ke tempat yang lain gitu? Misalnya gitu ya. Tapi apalah boleh buat ya. Semoga hal ini nantinya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya tentang Piala Dunia kamu bisa cek, tenang aja di rri.co.id. Dan jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran Piala Dunia 2026 tentunya di RRI teman Pro 2. Jadi mulai sekarang jangan ragu-ragu, siapin kuota kamu teman Pro 2 ya, biar pagi-pagi enggak bingung, aduh gimana nih cara dengerinnya di radio. Ah, kamu tinggal buka Google Play Store atau App Store kamu, RRI Digital. Ketik aja tuh langsung RRI Digital, nanti akan muncul di paling atas RRI Digital, kamu tinggal klik download. So, jangan lupa nih teman Pro 2, lebih enak kamu bisa daftar di situ. Jadi kamu daftarin aja ya, masukin data-data kamu, tenang aja aman kok ya data kamu. Terus habis itu jadi nanti kalau misal kamu berkomentar atau apapun, jadi kita bisa tahu, oh ini namanya kak, misalnya nih kak siapa, kak Timothy gitu ya, atau misalnya kak Catur atau siapa gitu, kak Sam Jetset atau siapapun itu gitu ya. Jadi daftar aja, kasih nama, jadi pada saat kamu menyapa di RRI Digital ataupun berkomentar, kita bisa membalasnya juga teman Pro 2 dengan panggilan kamu gitu ya. Jangan lupa daftarin ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, informasi selengkapnya juga kamu bisa cek di rri.co.id. Terus ada kak Timothy nih yang WhatsApp, katanya besok Pildun, katanya di Malaysia kalau nonton Pildun tuh di Astro TV dan di media sosial, katanya gitu. Iya, kalau di Indonesia ada nontonnya di TVRI, dengerin radionya di dengerinnya di RRI teman Pro 2. Jadi bisa kamu dengar, bisa kamu tonton. Iya, keren banget gak sih? Oke deh. Oh, ditanya juga Mbak Sylvia kuliahnya di mana, jurusan apa? Jurusan apa ya? Sisil tuh dulu jurusan komunikasi. Ya, jurusan Manarita di mana, di MMTC Yogyakarta. Gitu Kak Timothy ya. Terima kasih Kak Timothy atas pertanyaannya. Sehat selalu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 masih bakal balik lagi nanti aku ya dengan informasi-informasi dunia olahraga. So, kamu di sini aja udah pantengin terus, sekarang masih banyak informasi-informasi pilihan lainnya.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: tinggalkan cinta.
1: Begah banget. Udah ah, kenyang.
2: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
1: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
2: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
1: Hah? Kok bisa?
2: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
1: Wah.
2: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
1: Waduh.
2: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
1: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
2: Gitu dong.

0: Oke, karena lagunya kita udah pesta bola dunia, pastinya aku juga bakal ngajakin kamu teman Pro 2 buat dengerin apa? Dengerin siaran Piala Dunia di RRI. Jadi pantengin terus aja. Aku juga udah gak sabar nih, udah gak sabar apa? Udah gak sabar aja udah. Udah gak sabar buat dengerin program-program Piala Dunia 2026. Seperti apa? Apa kamu?
1: Apa, Ci?
0: Apa kamu?
1: Hari ini.
0: Iya, saya juga tahu kok. Panas banget, saya takut tuh keluar. Oke, nah teman Pro 2 gak terasa ya, sebentar lagi aku mau pulang. Yes.
1: Gak boleh, Anda inget ya, masih ada satu program.
0: Gak ada.
1: Yang belum terlaksana.
0: Apaan? Apaan? Itu mas itu, bukan saya. Gak mau. Katanya parah banget sih gitu. Nah teman Pro 2, setelah ini kita bakal bahas seputar dunia entertainment. So kamu gak usah kemana-mana ya, karena masih ada Tika habis ini yang nemenin kamu. Loh, kata dia, aku aja baru napas loh, ini loh baru duduk.
1: Masih nanti
0: gitu ya. Ya, ya udahlah.
1: Pengen banget cepet pulang.
0: Iya, takut ditinggal aku sama KRL. Ya lebih takut ditinggal KRL ya daripada ditinggal pasangan kayaknya. Kok kemana-mana bahasannya ini ya kawan. Yaudah deh teman Pro 2 ya, kalau gitu aku mau puterin lagu-lagu bagus dulu di buat kamu.

0: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

0: Oke, ada pesan terhebat ya dari Coboy Junior ya, teman produ ya, lagu yang lama banget tapi aku masih suka banget sih. Ini salah satu grup apa sih sebutnya, anak-anak ya? Dulu ya. Kadang-kadang mereka dari anak-anak kan. Ah, teenager. Oh iya, enggak. Grande. Minuman kali ya. Oke, nah teman produ ini salah satu yang menurut aku yang apa ya, grup anak-anak teenager tadilah ya, let's say katanya si Tika, itu yang membuat aku suka banget sama Iqbal.
1: Kamu sukanya sama Iqbal?
0: Suka tampan banget ya? Enggak tampan, karena dari dulu tuh lucu aja, karena anaknya lucu tau. Serius, anaknya tuh lucu banget. Oh, iya. Hah, ketawa dong.
2: Makasih ya.
0: Iu. Tuh, pikirin temanmu tuh. Loh? Ya udah deh, kita jaga lagi ya. Kita jadi mau update lagi teman Pro 2 buat kamu informasi-informasi. Nah sekarang kan tanggal 10 Juni itu artinya apa? Besok Piala Dunia. Enggak dong. Jadi hari ini tuh juga ternyata masyarakat Indonesia tuh memperingati Hari Media Sosial Nasional loh ya, sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Nah peringatan ini teman Pro 2 tentunya mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial tuh secara bijak, terus juga bertanggung jawab, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat banget, teman Pro 2, media sosial tuh udah menjadi bagian yang penting di kehidupan sehari-hari. Ngerasa gak sih? Kayaknya bangun tidur aja bukan alhamdulillah ya masih bisa melek gitu kan, bukan, tapi yang dicari handphone, jam berapa ini, ada WA siapa gitu kan, benar gak? Nah jadi berbagai aktivitas komunikasi, terus juga pertukaran informasi sampai promosi usaha sekarang tuh berlangsungnya melalui platform digital. Dan melansir dari Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan di tahun 2015, tanggalnya sama 10 Juni teman Pro 2 ya. Dan gagasan ini tuh diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Nah peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial itu punya pengaruh besar ke kehidupan masyarakat modern saat ini. Karena itu diperlukan upaya bersama nih untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan juga bertanggung jawab. Jangan lupa meningkatkan literasi digital. Jangan berdigitalnya mau tapi literasi digitalnya gak ditinggiin. Alhasil apa? Kamu gampang banget termakan hoax gitu ya, gampang banget keblunder dengan informasi-informasi yang gak kredibel teman Pro 2. Jadi you know lah ya, gimana caranya untuk meningkatkan literasi digital kamu? Banyak kok caranya. Tinggal Google aja, kalau capek pakai asisten aja AI. Nah, jadi media sosial ini udah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Aku ngerasa sih kayak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya enggak sih? Karena kayak kita samping-sampingan aja tuh harus ngomongnya lewat chat Instagram. Lihat deh reels ini. Lihat deh, ada ini loh gitu. Ada FYP-nya ini loh gitu. Ya kan padahal ada di samping orangnya. Ini kan tinggal ngomong doang kan enak ya gitu ya. Malah sebelah-sebelahan enggak ngomong, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan sosial medianya teman Pro 2. Nah, kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi itu berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita kalau mau komunikasi surat-suratan ya, Wak, ya apalagi kalau jauh kalian LDR-an. Tunggulah itu Pak Pos ya. Iya kalau nyampe, kalau enggak diumpetin lagi kan, kayak drama-drama dong ah, diumpetin orang tua suratnya. Nah jadi selain memudahkan komunikasi, media sosial juga membuka peluang memperluas jaringan dan menambah wawasan masyarakat. Berbagai informasi dari berbagai daerah bahkan negara itu bisa kamu akses hanya dalam hitungan detik aja teman Pro 2. Dan perkembangan media sosial tentunya juga mengubah juga ya cara masyarakat memproses informasi mengenai berbagai peristiwa terkini. Banyak pengguna yang sekarang tuh menjadikan platform digital sebagai salah satu sumber informasi utama setiap harinya. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2? Nah, tapi kemudahan ini juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh seluruh pengguna. Penyebaran informasi palsu atau hoax ya, yang tadi sempat Sisil singgung, itu masih menjadi persoalan yang sering banget ditemukan di ruang digital gitu. Nah, informasi yang belum terverifikasi bisa menyebar luas dan mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam waktu yang singkat. Karena itu, pengguna media sosial, kamu terutama teman Pro 2 perlu lebih cermat sebelum membagikan informasi ke orang lain. Itu dulu informasinya, nanti kita bakal update lagi yang lain-lainnya.

0: kebanggaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
1: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
3: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
1: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
4: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
5: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.
6: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
1: Oke teman Pro 2, sore ini ada yang berbeda tentunya ya untuk sore ceria. Karena nanti setelah ini kan bentar lagi mau beralih nih dari santai siang ke sore ceria. Bakal ada yang berbeda karena ada apa? Ada rundown, jadi ada acara sore ceria on stage ya, di mana ada mini stage di sana dan
3: harusnya jam 3 tuh masih santai siang gak sih?
1: Coba kamu komplain ke sana ya. Komplain ke pusat nek aku. Derek pusat. Oke, nah jadi nanti sore ceria on stage ini temanya adalah muda berkarya, budaya berjaya. Kayaknya rima sekali nih ya. Jadi nanti akan ada penampilan juga loh teman Pro 2 yang bisa kamu saksikan di RRI Surakarta Live. Jadi kamu bisa cek di YouTube, terus juga kamu bisa dengerin di RRI Digital, bisa dengerin di radio terestrial. Jadi aman banget, kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Nanti ada perform juga dari Dalang Cilik. Siapa namanya? Oh, Gibran Maheswara. Waduh. Terus juga nanti ada siapa aja nih kawan? Ada narasumber-narasumbernya. Oh, berarti Kak Gibran juga jadi ya, narasumbernya ya, betul, gitu ya. Oke. Terus ada juga Kak Emanuela ya. Ini sebagai Putri Remaja Jawa Tengah 2026. Terus berarti kalau ntar 2027 dia udah bukan remaja dong.
3: Iya, masih.
1: Dewasa. Oh, salah. Terus ada Kak Alia Sini juga ya, selaku ikon Miss Luxury Teen Indonesia 2025. Betul enggak sih?
3: Yes.
1: Oke, nah itu dia nanti yang bakal ngobrol bareng Detik Desvatika gitu teman Pro 2 ya. Nah terus juga jangan ketinggalan sama perform-perform dari Kak Alia Cindy. Terus juga ada tadi Kak Gibran ya, dan juga tentunya penampilan dari teman-teman kita yang lain. Ada Desvatika. Nah kalau kamu mau ketemu langsung sama Desvatika, kamu bisa ke mini stage-nya yang ada di lobi timur kita ya.
3: Timur.
1: Nah, lobi timur RRI Surakarta. Kalau kamu bingung, kamu bisa ketik rek spasi di mana, kirim ke 081-327-866-966. Nanti aku bakal kasih tahu share location ke kamu biar kamu bisa ketemu Detik. Yeay, gitu ya teman Pro 2. Nah, oke deh. Setelah ini kita bakal bergabung tentunya nanti ke mini stage sore ceria on stage ya. Nanti jam 3-an lah teman Pro 2, tergantung nih delay enggak nih sedetik ini ya. Kalau delay berarti Desva sama Despa
3: Slay.
1: Despa aku geli banget. Despa bisa enggak kita lagi on air? Ya.
3: Mancing dia.
1: Iya, kalau delay jadi Despa Slay. Kalau ini jadinya detik ya. Jadi Despa Tika. Semoga on time ya teman Pro 2 ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.

Teman Produa sebentar lagi ya, masih dalam apa ya, masih persiapan lah ya teman Produa, karena sebentar lagi kamu bakal ngikutin ya acara live kita sore ceria on stage tentunya dari lobi timur RRI Surakarta. Jadi nanti ada mini stage-nya gitu ya. Dan sore ceria nanti itu temanya adalah muda berkarya, budaya berjaya teman Produa. Kamu jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan juga perform yang ciamik ya, dari dalang cilik ada Gibran Maheswara, terus juga ada Alia Cindy ya. Wah, pokoknya banyak banget deh teman Produa ya yang bakal ngehibur kamu di sore ceria nanti. Kamu bisa juga nonton acara sore ceria on stage muda berkarya budaya berjaya itu di live YouTube, live YouTube kita ya di RRI Surakarta. Kamu tinggal searching dulu nih, boleh mulai searching apa nih RRI Surakarta live gitu. Nah, nanti ada di situ teman Produa ya. Atau kamu juga bisa dengerin melalui radio terestrial dan juga ada di RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin ya. Kita masih akan menantikan untuk bergabung ke sore ceria on stage ya. Jadi jangan kemana mana-mana. Tungguin aja dan pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali?
0: Papua kali? Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar, juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Ya teman berdua, 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Deswa dan Atika di Sore Ceria On Stage live dari Lobi Timur RRI Surakarta. Don't go anywhere, di sini aja di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kilar-kilar semeting tengahing latar. Ong.
1: Hai.
0: Ai. Bekekek ukek ukek sa dulito embel embel.
1: Hai.
0: Ai. Pergi ke gua membawa pepaya. RRI Pro Gama 2 semoga tetap berbudaya. Ke Tasikmalaya lanjut ke Surabaya. Sore ceria tetap berjaya.
1: Aeh,
0: aeh. Jagat soyo suwe soyo tuwo. Horek gumuruh nyekseni ilangi jati diri. Jagat nyekseni wong kang podo sekarat amarga polahe para manungsa kang saya ora cetha.
1: Hai
0: ai ai bekakak ukak ukak sak dulito hembel hembel. Oh, siji lan sijine wis datan percaya wong kang lugu gampang diadu. Wong ora ngerti gampang diapusi. Becik ketaton nolo olo kang soyo disubyo subyo. Yo
1: eh
0: sajak iki wis wancine lamun Semar bangun kayangan supaya manungso balik marang kebecikan kang utomo lan balik marang kautaman.
1: Aeh
0: aeh aeh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Lobi Timur RRI Surakarta. This is Sore Ceria On Stage. Kita sambut host di sore hari ini. Please welcome Desva Fitra dan Atika Raharja.

0: teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Menu receh mulai dari 5 ribuan.

0: ini malah gak dari okay, studio, yes. banget. Tapi ini semoga refresh aja gitu ya.
1: Benar, ini semoga berbeda dari kita biasanya ya. Benar banget. Yoi. Dan teman Pro 2, karena hari ini spesial banget ya, kita kedatangan tiga anak-anak muda. Berbakat. Berbudaya juga, keren
0: juga,
1: banget.
0: Berkarya juga ya.
1: Betul.
0: Dan tadi yang pertama kita sudah simak bersama ya, mm-hmm. di awal waktu opening ada Gibran Maheswara ya sebagai dalang cilik. Luar biasa tadi kita
1: keren
0: sudah
1: banget, gemes.
0: Melihat, wow keren yes. banget ya. Selain itu ada siapa lagi?
1: Selain itu teman Pro 2 kita juga kedatangan Putri Remaja Jawa Tengah 2026. Baru wow. aja ya Des ya.
0: Baru aja.
1: Ada Emanuela Kaylindi Elgiah Kristi. Tepuk wow. tangan dong teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Dan yang terakhir, yang ketiga ada Alia Cindy Nadifah ya, ini sebagai ikon Miss Luxury Teen Indonesia 2025. Wow, boleh tepuk tangannya ya. Oke, mungkin boleh kita panggil untuk maju ke panggung buat kita ajak ngobrol nanti. Boleh silahkan, ada Gibran, ada Emanuela, dan ada Alia.
1: Alia Cindy.
0: Wah, ini silakan. Luar biasa anak muda yang
1: anak muda berbakat ya,
0: prestasi,
1: ya.
0: Berbakat, ada dalang. Ada tadi Remaja Jawa Tengah, mm-hmm. ada Icon Miss Luxury juga. Wow, keren
1: aduh,
0: banget. Silakan, boleh.
1: Cantik-cantik sekali. Aduh, dipersilakan.
0: Ganteng juga
1: duduk,
0: dong. Ini kan ada banget. Satu ganteng.
1: Dua cantik, satu tampan. Gitu.
0: Dua tampan.
1: Enggak. Kamu enggak masuk.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tidak.
1: Oke.
0: Oke, baiklah.
1: Dipersilakan, boleh. Senyamannya aja mau duduk kayak gimana. Bisa
0: okay.
1: kan ya?
0: Bisa,
1: kalo
0: bisa.
1: Kalau enggak bisa, aku siap mangku yang cantik-cantik deh.
0: Heis, jangan.
1: Jangan ya. Oke.
0: Okay. Agak dempet-dempetan tidak apa-apa
1: gak ya. Enggak apa-apa ya. Tetap bisa ya.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Oke, kita sambil kenalan dulu kali ya sama teman-teman di sini. Ada siapa aja?
1: Boleh banget.
0: Dulu kali ya.
1: Mic-nya ada
0: boleh,
1: di belakang,
0: ada
1: mungkin
0: di
1: boleh
0: belakang,
1: diambil.
0: Teman-teman.
1: Oke, aduh, ya ampun, hari ini sepertinya semuanya
0: iya.
1: pada prepare ya, Des ya.
0: Prepare semua
1: bener
0: ya.
1: Banget.
0: Cakep-cakep.
1: Karena spesial banget ya today
0: iya
1: ya.
0: Dong.
1: Aduh, suka deh kalau lihat-lihat yang cantik dan tampan gini tuh kayak
0: aduh, aku jadi insecure ya.
1: Gitu. Waduh, jangan dong.
0: Okay, ya?
1: Jadi semangat banget okay. gitu. Oke.
0: Okay, okay,
1: langsung mulai. Aja kali ya kita mulai yang sore ceria hari ini teman Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Jadi boleh dong diperkenalkan kira-kira bintang-bintang di sini tuh ada siapa aja sih? Boleh satu-satu. Dimulai dari siapa? Gibran boleh.
2: Ya, halo semuanya para pendengar RRI Programa 2. Perkenalkan, nama saya Gibran Maheswara Java Setiawan. Sekarang saya berada di sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Solo. Dan saya hobinya itu bermain wayang.
0: Wow, bermain
1: wayang.
0: Ini kalau boleh tahu kelas berapa Gibran?
2: Sekarang kelas 2 SMP.
0: 2 SMP,
1: 2 SMP
0: ya? Ya.
1: Wow.
0: Oh, oke, udah pinter dalang ya.
1: Bener banget.
0: SMP, ya?
1: Berbudaya waduh. Sekali ya Gibran.
0: Ini panggilannya
1: ya?
0: Gibran, betul.
2: Ya, Gibran.
0: Oke.
1: Gibran. Oke.
0: Okay. Selanjutnya ada siapa? Boleh?
3: Selamat sore semuanya.
1: Sore.
3: Perkenalkan, saya Alia Cindy Nadifa, biasa dipanggil Cindy sebagai Icon Miss Luxury Teen Indonesia 2025. Terima
0: okay.
3: kasih.
1: Cindy. Cindy, sekarang kelas berapa Cindy?
3: Lulus SD, Kak.
0: Hah? Serius?
1: SD dia?
3: Iya.
1: Masih
0: baru
1: imut-imut
0: aja
1: imut ya?
0: SD?
3: Iya.
0: Berarti okay. kelas 1, ini naik kelas 1 kan? 1
3: iya.
0: SMP?
1: Wow. Udah SMP atau baru kelulusan sih?
3: Baru mau masuk.
1: Oh baru mau masuk, berarti belum
0: banget.
1: Ya? Oke, nama okay, panggilannya siapa?
3: Cindy.
1: Cindy, bener ya? Oke, okay. Dan yang terakhir ada siapa di sini?
4: Selamat sore semuanya.
1: Sore.
4: Perkenalkan, nama saya Emanuela Kaylindi Elgiah Kristi. Saya biasa dipanggil Ella. Dan saya merupakan Putri Remaja Jawa Tengah 2026.
1: Wow, Ella.
0: Ini kayaknya kita udah pernah ketemu
1: deh. Gak asing ya, bener
0: gak
1: banget.
0: Asing deh ya.
1: Dulu kita pernah, ini spoiler dikit ya teman Pro 2. Sebelum nanti kita tanya-tanya nih sama teman-teman
0: iya,
1: kita.
0: Dong.
1: Dulu Ella pernah juga ke Pro 2 itu sebagai...
4: Sebagai Putri Kebaya Remaja Jawa Tengah.
1: Wow, prestasinya berkembang berarti ya Ella ya. Keren, keren,
0: okay.
1: keren.
0: Mm-mm. Sekarang kelas berapa?
4: Sekarang Emang? Kelas 1 SMA.
0: 1 SMA.
1: Udah SMA ya kalau
0: itu
1: sekarang.
0: Itu terakhir
1: ya?
0: Kita ketemu kelas berapa itu?
4: Kelas 3 SMP
0: kelas 3
4: ya.
1: Wow,
0: ya.
1: Udah besar okay. ya.
0: Yo, ini panggilannya Emma. Oke, baiklah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol di sini
1: yes.
0: ya. Dan sekaligus perkenalan dulu.
1: Benar.
0: Kita kenal-kenal biar makin dekat ya, gitu ya. Oke. Dan mungkin tadi berawal dari Gibran deh ya. Gibran tadi kan sudah menampilkan wayang dalang gitu ya. Ini emang sejak kapan suka sama wayang Gibran?
2: Sejak umur 1 tahun.
0: Hah? Ya. 1 tahun?
2: 1 tahun itu saya menyukai wayang.
1: Satu
0: okay.
1: tahun,
2: ya, wow. Wayang, tiba-tiba lihat wayang tuh.

0: jadi langsung suka, langsung kalau ada pertunjukan wayang langsung mendekat gitu.
1: Oke, itu awal yang mengenalkan wayang ke Gibran siapa?
0: Jadi awal saat Gibran masih kecil, masih umur 1 tahun, itu ayah sama mama memutarkan video pernikahannya.
1: Oke.
0: Nah, terus di pernikahannya itu ada pertunjukan wayang kulit. Nah, saat itu Gibran bermain kayak anak kecil pada umumnya, terus mendengar suara gamelan itu langsung mendekat ke TV, langsung tiap hari nonton wayang tiap hari, terus disuruh beliin wayang, jadi suka wayang.
2: Oh. Wow, dari 1 tahun udah kenal berarti sama ya, wayang ya. Untung enggak pas brojol langsung dalang ya. Oh, waduh.
1: Seru gitu. Juga kayaknya.
2: 1 tahun itu cukup kecil loh Gibran untuk kenal wayang gitu ya. Wow, luar biasa. Dan sampai sekarang berarti semakin suka ya.
0: Iya, semakin suka. Okay. Terus mulai belajar mendalang tuh sejak umur 3 tahun.
1: Oh, 2 tahun setelahnya langsung ya, 2 dalang. Tahun setelahnya itu belajar minta mendalang. Diajarin siapa dalang?
0: Itu dulu saya ada di Sanggar Sarotama, itu di Jaten Karanganyar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Berarti itu langsung join sanggar.
0: Iya, langsung ke sanggar wayang.
1: Oke, okay. Yang mengarahkan ke sana orang tua?
0: Iya, orang tua.
1: Oke. Okay. Ini berapa bersaudara?
0: Dua bersaudara. Saya anak pertama.
1: Anak pertama, kakak ya.
0: Kakak.
1: Oke, okay, baiklah. Lanjut kita ke Cindy.
2: Oke, kita ke Cindy kali ya. Kalau yang tadi dalang teman Pro 2, kalau ini sekarang Miss Luxury Teen Indonesia. Boleh dong Cindy kamu ceritain awal ikut ajang ini ya. Itu kayak gimana sih? Apakah emang ketertarikan kamu atau ada dorongan dari orang tua atau seperti apa?
3: Nah, sebenarnya tuh dulu disuruh Bunda untuk ikut ajang beauty pageant dan aku mendapatkan gelar winner di Jawa Tengah. Terus habis itu aku maju ke Indonesia dapat Miss Influencer. Dan setelah itu ditunjuk oleh salah satu yang mempunyai ajang beauty pageant untuk menjadi icon Miss Luxury.
2: Iconnya?
3: Iya.
2: Yeah. Wow.
1: Oke. Okay.
2: Luar biasa. Ini tahun lalu ya berarti ya? 2025.
3: Iya. Yeah.
2: Berarti masih SD ya waktu itu ya?
3: Iya.
2: Masih sangat kecil untuk menjadi Miss Luxury itu keren banget menurut aku, Des.
1: Iya, tapi sepantaran juga ada waktu itu saingannya atau gimana?
3: Ada.
1: Banyak juga
2: ada ya? Juga ya.
1: Oh, oke.
2: Oke, oke, oke. Dan menurut kamu berkesan gak selama ikut kompetisi itu?
3: Berkesan banget dong, Kak.
2: Berkesan banget ya. Teman-temannya banyak ya pasti ya di sana
3: banyak.
2: Ya?
3: Banyak.
2: Nervous gak sih ikut kayak gituan tuh?
3: Nervous.
2: Nervous banget ya.
1: Lucu banget. Tapi bisa.
2: Iya, bisa. Jadi icon, winner icon lagi kan Des?
1: Iya, iya. Mm-mm. Tapi aku pengen tanya nih sama Cindy ya, sebenarnya arti gelar icon bagi Cindy tuh apa? Kalau boleh diceritain.
3: Nah, arti gelar icon bagi aku tuh sebenarnya sangat spesial banget ya Kak, karena kan icon, terus buat panutan gitu. Jadi aku harus menjaga sikap juga, jaga attitude, terus aku juga belajar public speaking. Biar
1: okay.
3: Lebih pede gitu.
1: Oh, tapi keren. Memang dari kecil sudah pengen mengarah ke sana?
3: Belum. Sebenarnya dulu pas kecil sukanya nyanyi. Tapi karena dulu postur tubuhku agak gimana gitu, kayak
1: gimana ya?
3: Terus sama Bunda diikutin les modeling.
1: Oke, malah cocoknya ke situ ya?
3: Iya.
1: Oke, tapi bisa nyanyi juga.
3: Bisa.
2: Waduh.
1: Oke, coba nanti kita tes ya.
2: Nanti kita tes ya. Penasaran juga sih, Des.
1: Oke.
2: Oke, langsung geser ya. Ini geser. Sama-sama Miss Pageant juga, ya kan, Des?
1: Ini ya. Mm-mm. Sama Emma ya. Ini iya, sebagai betul. Putri Remaja Jawa Tengah 2026.
3: Betul.
1: Oke. Mungkin boleh ceritain Emma kenapa tertarik ikut Putri Remaja Jawa Tengah?
4: Oke, sebenarnya kalau misal ditanya kenapa tertarik, itu memang sebetulnya Putri Remaja Jawa Tengah itu salah satu ajang yang emang aku pengen ikutin dari aku kecil. Waktu itu sebetulnya mau ikut Putri Anak Jawa Tengah, tapi memang menurut aku masih kurang, aku belum mengasah skill apapun, jadi kayak belum punya sangu gitulah kayak ibarat. Terus akhirnya diikutin mama ikut beauty pageant yang lain, terus akhirnya baru ke Putri Remaja Jawa Tengah 2026.
2: Oh. Wow. Berarti kan udah sering juga ya ikut beginian ya, pageant-pageant gini ya?
4: Dua kali ini.
2: Dan semuanya winner ya Emma ya?
4: Yang satunya first runner up dulunya.
2: Oke.
4: Yeah.
2: Wow, dan sekarang akhirnya menjadi winner.
1: Puji Tuhan,
2: luar biasa. Oke,
1: okay.
2: Teman Pro 2 ya, karena kita masih penasaran ya,
1: bener. Tapi
2: kan udah di spoiler gitu ya, kalau misalnya nanti Cindy tuh bisa nyanyi
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, kita kepo suaranya kayak gimana ya, kita buktikan dan nanti kita bakal lanjut lagi ke sesi kedua teman Pro 2.
2: Okay.
1: Ya, kita lanjut ngobrolnya, tapi kali ini kita akan simak bersama perform dari Cindy yang akan menyanyikan lagu apa?
2: lagu Mati-matian dari Mahalini.
1: Oke, silakan Cindy.
2: Irisin.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo,
2: okay.
1: Luar biasa, wow, penampilan dari luar biasa. Cindy tadi.
2: Ye, ya. Keren
1: wow.
2: banget.
1: Boleh tepuk tangannya sekali lagi, teman-teman. Wow, keren banget, luar biasa.
2: Keren ya, selain modeling ternyata juga bisa nyanyi. Aku bisa yakin teman-teman di sini semua juga gak cuma satu bakat aja sih.
1: Bisa nyanyi semua maksudnya.
2: Bisa, bisa.
1: Berarti kita tes juga.
2: Habis ini trio ya mereka.
1: Aduh,
2: ya.
1: Oke, okay,
2: di
1: kita lanjut lagi.
2: Benar yeah, banget bener. Di talk show kedua ini. Betul. Ya teman-teman ya. Kita boleh tanya-tanya lagi kan? Ini sebelumnya mau nanya dulu deh, kalian pada nervous gak sih datang ke sini?
1: Gimana nih?
2: Pakai mic-nya.
1: Mic-nya? Pakai mic-nya? Pakai mic-nya enggak apa-apa.
3: Nervous ya kayaknya pasti.
2: Masa sih?
1: Emang iya, tapi enggak kelihatan loh. Jadi santai aja aja.
2: Iya, karena biasanya udah biasa tampil gitu kan ya Ella ya.
3: Mungkin ya kayak cuma tetap nervousnya ada bang.
2: Tetap ada demam-demam panggung gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman dua ya. Karena tema hari ini teman Pro 2 adalah muda berkarya. Betul, budaya sekali. Berjaya. Kita pengen kulik sedikit nih tentang tema ya. Menurut teman-teman di sini, kira-kira arti berkarya, kan teman-teman pada berkarya nih ya, ada di dunia dalang, budaya gitu kan, ada juga di
1: nyanyi
2: pageant.
1: Juga tadi,
2: benar banget. Ya. Kira-kira arti dari berkarya itu seperti apa sih? Boleh dong, perwakilan boleh?
1: Satu-satu dari siapa dulu?
2: Oh, Kak Ella dulu. Oke. Okay.
1: Boleh dong.
3: Menurut aku berkarya sendiri itu gimana caranya kita memberikan karya dari ide-ide kita menjadi wujud nyata, Kak. Bagaimana kita mewujudkan ide itu menjadi aksi nyata yang pastinya juga berdampak ya, Kak, pada masyarakat sekitar kita. Itu menurut aku berkarya seperti itu.
1: Oke.
2: Berdampak untuk masyarakat sekitar.
1: Betul.
2: Bener banget.
1: Tapi waktu awal berkarya, Emma dulu gimana?
3: Kalau aku sebetulnya lewat pageant yang sebelumnya nih Kak. Jadi aku mulai ikut tentang beberapa event yang ada di kota Solo, dari budaya. Dari situ juga mulainya berkarya dari situ Kak.
2: Oke. Tapi berarti dari kecil udah dikenalin juga ya? Modeling dari kecil?
3: Sebetulnya fun fact, aku gak yang mengarah ke modeling Kak.
2: Oh iya?
3: Iya. Aku kecilnya malah lebih kayak yang ke tomboy gitu sebenarnya.
2: Wow.
3: Iya, beneran. Dulu bahkan aku di sekolah ikut futsal waktu SD.
2: Buset, futsal ya?
3: Futsal.
1: Bisa ya ternyata ya?
3: Bisa.
1: Tapi sekarang masih futsal juga?
3: Enggak Kak, udah gak bisa, udah lupa bisa. Caranya gimana ya?
2: Des, sekarang kan jalannya aja harus tertata ya, Des. Masa nendang bola sih?
1: Iya juga, ada fasenya, tapi siapa tahu ya kan?
2: Bisa, nah jadi sampingan bisa. Ya futsalnya ya.
1: Oke. Oke, kalau dari yang lain gimana? Arti berkarya itu gimana menurut Cindy mungkin?
4: Oke Kak, berkarya menurut aku itu memberi inspirasi kepada teman-teman sebaya. Yang kan aku masih kecil juga nih. Nah aku juga ingin berdampak baik dan berwawasan lebih lagi. Makanya aku ikut pageant-pageant gitu Kak.
1: Oh
2: Oke. Benar, harus ngembangin gitu ya.
1: Benar, sebagai putri tadi ya, Icon Miss Luxuritin ya, sorry ya. Tadi tujuan utamanya apa bagi Cindy mengikuti kompetisi itu?
4: Kalau aku sih lebih pengen percaya diri aja, terus mengasah bakat-bakatku juga.
1: Oke.
2: Tapi sebenarnya sini kalau Miss Luxuritin ya, itu sebenarnya tujuan dari Miss itu sendiri seperti apa sih? Atau mungkin ada proyek-proyek tertentu nggak sih di dalam itu? Atau hanya sebagai icon Miss Luxury aja?
4: Sebagai icon aja Kak.
2: Oke. Jadi teman-teman juga bisa ikut terinspirasi dari kamu gitu ya? Iya sih, benar-benar.
1: Kalau begitu. Nah, kalau dari Pak Dalang ini bagaimana Pak Dalang? Pak Gibran, Mas Gibran gimana?
5: Ya berkarya.
1: Berkarya
5: itu ya mengekspresikan diri untuk berdampak kepada masyarakat, untuk berdampak ke teman-teman, ke semuanya. Lewat dalang mungkin, dalang itu kan dalam pertunjukan pewayangan itu kan banyak sekali berisi tentang nilai-nilai, moral-moral, ilmu. Contoh seperti ada yang terkenal Pandowo Limo, itu adalah simbol satria, simbol kebijaksanaan, keberanian. Terus ada lagi Kurawa itu representasi dari kejelekan, keburukan, licik. Maka dari itu, dari dalang, berkreasi dari dalang itu memberikan dampak kepada masyarakat.
2: Berkreasi dari dalang ya?
5: Iya, dari dalang.
2: Wow.
5: Dalang
1: lewat apapun itu ya,
2: macam-macam ya. Benar okay. banget.
1: Dan nah, mungkin menurut kalian kenapa budaya perlu dijaga, guys?
5: Ya karena budaya ini adalah ciri khas Indonesia yang membedakan dari bangsa-bangsa lain. Contoh dari wayang, menyanyi, itu Indonesia sangat banyak sekali budaya-budaya. Lah, kalau budaya ini hilang, tidak dijaga, siapa lagi? Masa kita yang memiliki budaya, kita harus belajar ke luar negeri. Padahal kita yang memiliki. Kan okay. maka wow. dari itu kita harus menjaga.
2: Benar banget. Dan melestarikan juga pastinya ya,
5: melestarikan, Gibran, menjaga.
2: Keren ya.
1: Keren banget ya.
2: Deg-degan saya jadinya kalau gini.
1: Makanya ya. Mungkin ada yang pengen menambahkan, guys?
2: Boleh.
1: Kalau ingin menambahkan, ada. Mungkin dari Emma.
2: Tadi gini, gimana kamu mengenalkan budaya kepada orang-orang sekitar kamu?
3: Oke, sebetulnya seperti yang kita tahu kalau memang budaya itu merupakan salah satu warisan ya kak. Warisan budaya dan kekayaan bangsa Indonesia yang memang harus selalu kita lestarikan. Dan kita generasi muda itu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan seperti yang kita tahu kalau generasi muda itu kan generasi yang mudah banget beradaptasi sama teknologi. Jadi menurut aku, melalui teknologi, melalui literasi digital generasi muda, kita juga bisa menjaga budaya, melestarikan budaya, bahkan mengenalkan budaya hingga ke mancanegara gitu kak.
2: Wow, luar biasa, mengenalkan hingga ke mancanegara teman Pro 2.
1: Iya,
2: gak cuma di lokalan aja gitu ya, setuju banget sih.
1: Ada targetnya, ada tujuannya.
2: Benar gitu banget ya. Ngomongin teknologi ya teman-teman ya, kan pasti teman-teman di sini aktif dong sama sosial media kalian gitu ya.
1: TikTok, Instagram,
2: TikTok aktif
1: atau
2: ya.
1: Apa?
2: Oke. Nah, pengen tahu nih sebagai generasi muda gitu ya, memanfaatkan sosial media, teknologi di zaman sekarang tuh seperti apa sih? Biar kita tuh gak salah arah gitu loh, biar gak salah untuk menggunakannya.
1: Benar, caranya gimana sih kalian biar mengenalkan budaya atau prestasi kalian ke teman-teman gitu ya, dari
2: lewat sosial media gitu
1: ya? Iya, pakai sosmed gimana? Oke, okay, dari Cindy mungkin ya?
4: Oke, jadi aku kadang
2: biasanya ngupload apa sih ini di sosial media?
4: Gimana? Kadang aku nge-upload kegiatanku sehari-hari atau kalau ada event-event gitu. Terus aku juga kadang kan ada show di Jogja atau di Solo gitu. Kadang aku juga bikin konten catwalk gitu.
2: Wow.
1: Konten-konten gitu ya lewat sosmed. Aktifnya di Instagram atau TikTok nih kalau Cindy?
4: Instagram.
1: Ya, sering upload-upload konten gitu ya terkait model dan lain sebagainya mungkin ya. Oke, kalau Mas Gibran?
5: Sosial media?
1: Iya.
5: Ya, saya mempunyai sosial media, sering upload tentang khususnya pedalangan, dalang tentang wayang kulit. Itu sering mengupload ya tujuannya untuk kan di sosial media itu bisa viral dan bisa nyampai ke mancanegara.
1: Betul.
5: Yaitu tujuannya untuk mengedukasi terutama bagi generasi muda itu tersendiri bahwa ini loh budaya Jawa, budaya Indonesia yang sangat indah. Mari kita jaga, mari kita lestarikan gitu nilai-nilai luhurnya. Terus ya
6: ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu.
1: Itu ya? Susah ya? Susah nggak sih?
5: Dalam? Ya, kalau dipelajari dengan tekun ya pasti bisa.
1: Oh pasti bisa, yakin ya?
2: Ingat dong Des, dari umur 1 tahun ya kan? Sampai sekarang berarti umur berapa?
5: Sekarang umur 15 tahun.
2: Udah 15 tahun berarti ya. Wow, keren.
1: Ahli ya, udah pro.
2: Terakhir kali Emma ya, di segmen ini teman Pro 2 ya. Emma, menurut kamu cara untuk menggunakan sosial media biar mungkin masyarakat luas pada mengenal kamu sebagai putri remaja ini seperti apa sih?
3: Sebetulnya kalau cara kita generasi muda harus menggunakan media sosial tuh dengan baik dan benar ya gak sih kak?
2: Yes.
3: Karena banyak loh generasi muda itu ternyata yang pakai sosial media itu tidak dengan cara yang baik dan benar. Nah kalau aku sendiri biasanya aku memanfaatkan media sosialku itu juga berbagi aktivitasku. Kalau belakangan ini mungkin aku baru sering-sering kayak mengunjungi panti asuhan, mengunjungi Gria PMI, atau mungkin aku juga siaran di beberapa radio kayak RRI kemarin gitu kak.
2: Oke. benar sih, harus memanfaatkan sosial media dengan bijak teman Pro 2 ya.
1: Pastinya dengan hal yang positif ya.
2: Hal yang positif ya, yang bisa buat berkarya juga teman Pro 2.
1: Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi ketiga teman Pro 2 dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Masih semangat ya?
2: Masih.
1: Oke, kita jeda lagu dulu buat kamu teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2.
0: Balik lagi di Sore Ceria on stage bareng Zona Detik pastinya. Zonanya Despa dan Atika teman Pro 2.
1: Yes,
0: dan masih dengan bintang tamu yang luar biasa sore ini teman Pro 2 ya. Say hi dong sama teman Pro 2 dong.
2: Hai.
0: Hai.
1: Kayak enggak semangat gitu ya.
0: Malu-malu gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, kita lanjut lagi obrolannya kali ya. Di segmen ketiga ini, yep. Which is ini adalah segmen terakhir teman Pro 2 ya. Semaksimal mungkin kita kulik perihal teman-teman di sini kali ya.
1: Dan kita juga kepo sih. Kita banyak kepo ya sore
0: kita
1: hari ini.
0: Kita kayaknya kepo banget ya jadi
1: gak
0: orang
1: ya.
0: Enggak
1: apa-apa
0: ya,
1: teman-teman
0: ya. Enggak apa-apa
1: dong.
0: Oke.
1: Oke, kita kepo nih selain dari prestasi-prestasi teman-teman di sini, mungkin hobi atau kegiatan lain apalagi yang mungkin dijalanin gitu dari teman-teman di sini, ada nggak hobi atau kegiatan misal Mas mungkin, Gibran ini ya. Selain dalang ngapain nih,
0: main game mungkin
3: ya, di luar pedalangan, di luar mendalang ya seperti biasa pada umumnya anak-anak generasi muda tetap main game, main bola, terus ya seperti nama demo umumnya aja.
1: Oke,
3: itu.
1: Oke, nongkrong juga nongkrong.
3: Iya, nongkrong.
1: Ngopi gitu ya.
0: Oke.
3: Tapi di samping itu ya tetap belajar mendalang itu tetap ditekuni, tetap melestarikan budaya itu harus tetap di mana-mana harus bisa melestarikan.
1: Oke. Budaya. Oke. Dan kalau mendalang itu latihan rutin berapa kali?
3: Sekarang rutin seminggu sekali, itu kalau di sanggar, kalau di rumah ya setiap hari, setiap waktu luang, setiap ya kalau bisa latihan ya pasti latihan digunakan untuk bermain wayang.
1: Oh, ya. Oke.
0: Berarti termasuk sering juga latihan ya?
1: Sering ya.
0: Oke.
1: Oke. Kalau yang lainnya, mungkin ada hobi lain apa nih dari Cindy, dari Emma?
0: Kalo dari Cindy? Cindy mungkin kan ada nyanyi tadi ya. Selain itu ada lagi gak?
2: Selain nyanyi aku hobi renang.
1: Renang.
0: Wow.
1: Olahraga juga ya, diimbangin ya, yeah. Balance ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, rutin juga sama renang.
2: Kadang seminggu sekali atau dua kali gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau renang sama modeling tuh ngaruh nggak sih?
2: Ngaruh
0: ya?
2: Iya.
0: Ngaruhnya gimana?
2: Karena kan kalau renang kita bisa tinggi gitu kan kak.
0: Iya sih.
2: Kalau model kan aku juga pengen tinggi gitu.
0: Biar makin tinggi gitu ya.
2: Iya sih,
1: setuju. Itu ke atas.
0: Bukan?
1: Bukan kemana?
0: Ya harus ke atas pokoknya deh.
1: Ya.
0: Namanya tinggi ya ke atas gitu.
1: Oke,
0: kalau Emma gimana nih?
4: Kalau aku sendiri sebenarnya dari kecil tuh hobi banget selain futsal yang sampai sekarang tuh nyanyi sebenarnya kak.
0: Oh iya.
1: Ternyata bisa nyanyi juga.
4: Suka aja suka nyanyi.
1: Suka.
4: Okay. So mungkin selain itu aku juga suka baking.
0: Oh suka baking juga?
4: Iya.
0: Okay. Wow, bikin apa bikin biasanya? Roti.
4: Aku biasanya brownies.
0: Waduh, gitu. Aduh
1: boleh
0: suka
1: nih,
0: banget. Boleh
1: suka
0: kali ya Emma ya?
4: Boleh, nanti DM aja.
0: Boleh. Fun fact ya teman Pro 2 kan kemarin Emma habis pengumuman winner itu loh.
4: Yeah.
0: Saya tuh sempat ngucapin juga ke Emma. Tapi mungkin saking banyaknya DM yang masuk ya.
1: Gak dibalas ya.
0: Gak apa-apa namanya juga lagi menjadi putri gitu loh Des. Tapi makanya hari ini benar aku seneng banget bisa ketemu langsung sama Ella gitu.
4: Aku juga seneng banget.
0: Love dia pokoknya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngomongin yang mungkin yang senang-senang, bakat dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Kalau sekarang kepo tentang tantangan dari teman-teman masing-masing di sini. Kira-kira pernah nggak sih menghadapi tantangan yang mungkin di dunia dalam mungkin pernah ngalamin kayak lagi nggak semangat atau lain sebagainya atau mungkin di dunia pageant ada tantangan tersendiri apa sih kira-kira?
1: Boleh ceritain guys
0: dari siapa?
1: Dulu,
0: Gibran dan, boleh. Gibran.
3: Ya pasti tantangannya itu di masyarakat itu ya pasti wayang itu dianggap kuno sama generasi muda, dianggap wah itu apa udah lama banget, udah orang tua yang suka. Ya itu tantangan yang paling ya sering lah, tapi ya Gibran ya tetap saya tetap mengedukasi, memberitahu bahwa wayang itu bisa mengikuti perkembangan zaman kalau dimanfaatkan dengan baik.
1: Oke.
3: Terus? Tantangan kadang-kadang ya tantangannya itu sih yang paling.
1: Oke, kalau
0: itu ya
1: cara Gibran untuk mengedukasi dari tantangan itu gimana Gibran?
3: Caranya ya wayang itu sebenarnya bisa mengikuti zaman kalau dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, wayang bisa digunakan untuk berdakwah untuk menyebarkan informasi, menyebarkan tentang agama itu bisa dipakai. Habis itu sekarang ada wayang namanya Sadosa. Wayang itu yang ditampilkan bukan yang penontonnya bukan dari depan tapi dari belakang. Jadi okay. Visual.
0: Oh iya.
3: Visual.
0: Oh,
3: ya itu okay. Ada. Itu sekarang banyak diminati, terus ya pokoknya wayang itu kalau dimanfaatkan, dikembangkan lewat media sosial, dijadikan bahan-bahan di media sosial tuh bisalah mengikuti perkembangan zaman.
5: Oke. Benar. Tetap ngikut tren zaman bisa, sekarang ya. Bisa
0: mengikuti tren. Bahkan sekarang juga okay. Udah banyak wayang digital ya sebenarnya.
3: Iya, wayang ya. Oh iya wayang digital.
0: Iya kan, oh. Itu udah keren banget loh teman-teman juga.
3: Film-film yang mengangkat tentang cerita-cerita wayang itu kan sekarang udah banyak banget.
0: Banyak banget yeah. Ya. Yeah, karena banyak. Wayang itu warisan budaya yang kaya sebenarnya yeah, ya kalau kita budaya. Bisa melestarikan tadi.
3: Bisa memanfaatkan.
0: Hmm. Okay, wow, keren wow. Banget, keren banget. Ya. Mm-hmm.
5: Oke, okay, terus dari teman-teman dari Cindy sama Emma gimana? Mungkin ada tantangan tersendiri mm-hmm. di dunia pageant?
0: Atau mungkin waktu lomba kemarin ada nggak sih tantangannya?
5: Ada nggak waktu kompetisi kemarin gimana gitu?
2: Nah, kalau ajang beauty pageant kan kadang ada unjuk bakatnya. Mm-hmm. Nah, kadang aku nampilin nyanyi. Nah, untuk nyanyi kan kadang harus jaga suara. Terus aku sendiri suka minum es. Terus aku jadi suka okay. Dimarahin bunda kalau minum es. Karena kan batuk. Hmm. Jadi nyanyinya terganggu gitu kan.
0: Okay, aduh, lucu banget.
5: Tapi masih ngeyel sampai sekarang.
0: Berarti tadi sebelum nyanyi sempat minum es juga nggak?
2: Di rumah.
0: Tetap bagus ya suaranya ya. Bagus. Iya gitu. Oh berarti tantangannya itu ya. Lebih kemenahan diri buat nggak minum es gitu berarti ya. Lucu.
5: Kalau dari Emma?
4: Kalau aku sendiri sebetulnya tantangan terbesarnya itu dari dalam diri sendiri. Jadi kayak rasa gak percaya diri, terus rasa-rasa ragu, bahkan sampai yang overthinking ya kak. Karena insecure mm-hmm. duluan. Sebenarnya belum mulai apa-apa tapi udah pikirannya udah kemana-mana dulu. Oh. Udah kayak mikir emang aku bisa, emang aku nanti gak grogi dia.
6: Murah-murah-murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah.
4: Ikut beauty pageant gitu.
0: Okay, overthinking kurang, tadi ya.
5: Kurang betul. Percaya diri juga mungkin.
4: Iya. Yeah.
5: Iya. Yeah. Dan cara Emma gimana untuk mengatasi hal itu?
4: Kalau aku sendiri biasanya kalau aku mau ikut beauty pageant kan pasti punya motivasi. Mm-hmm. Jadi kalau misal aku ragu, aku nggak pede, pasti aku langsung kepikiran motivasi aku nih kak. Kalau misal aku ikut beauty pageant ini mau banggain orang tua, itu aku pasti inget lagi. Jadi nanti di atas panggung udah nggak grogi. Oh. Sama biasanya di backstage sama ibu disemangatin.
0: Oh lucu.
4: Iya. Jadi mau maju panggung itu harus ada ibu dulu kak.
0: Oh yeah. So sweet.
5: Okay, yeah. Jadi memang ibu selalu support kemanapun Emma pergi.
4: Iya kemana aja pasti sama ibu.
0: Wow berarti oh, itu tadi banget. Salah satu motivasi yeah, Emma yeah. juga ya.
4: Iya betul.
0: Oh lucu banget.
5: Lucu banget ya. Mungkin ngomongin percaya diri kali ya. Tadi kan Emma juga udah singgung juga terkait percaya diri. Mungkin mm-hmm. kalau dari teman-teman ada tips nggak untuk percaya diri itu gimana? Dari Gibran?
3: Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya kalau mendalang itu ya nervous sedikit tapi jarang yang sampai memikirkan kemana-mana. Soalnya kalau sudah mendalang tuh kayak pikirannya udah fokus ke dalang. Jadi untuk audiens, untuk yang lain tuh tidak memikirkan. Yang penting udah fokus ke dalang. Itu nervousnya sudah berkurang. Terus okay. Grogi-groginya sudah berkurang
0: okay.
3: Gitu.
0: Oh, oh keren ya oh. Berarti jarang nervous-nervous gitu ya.
3: Ya ada nervous tapi karena udah fokus. Misalnya fokus ke dalang, tidak memikirkan audiens siapa, tidak memikirkan yang lain. Itu ya nervousnya itu udah hilang lama-lama okay.
5: Yang penting okay. fokus aja ya.
3: Fokus ya
0: benar okay. banget. Oke okay. Last question kali ya teman Pro 2 ya dan Desva ya. Kita coba tuh teman-teman kasih pesan nih buat teman Pro 2 yang mendengarkan teman-teman di sini. Kasih pesan gimana sih biar jadi generasi muda seperti yang, kalian yang
5: berprestasi,
0: sangat
5: betul, berkarya,
0: berbudaya pastinya. Seperti itu.
5: Oke okay, dari siapa?
0: Dari Cindy ya, dari Cindy boleh.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 jangan lupa terus belajar dan asah kemampuanmu, bakatmu untuk menjadi lebih baik dan lebih berani lagi.
5: Wow, oke.
0: Oke, lanjut lagi dari siapa? Oke, Gibran dulu, oke.
3: Ya, untuk teman-teman pendengar semuanya, budaya Jawa, khususnya budaya yang dimiliki Indonesia, ayo kita lestarikan, ayo kita jaga budaya itu. Karena budaya itu memiliki nilai-nilai luhur yang sangat-sangat bagus untuk dipelajari. Maka dari itu ayo kita lestarikan. Jangan sampai budaya ini luntur untuk khususnya generasi muda, kita lestarikan budaya agar budaya terus berkembang mengikuti zaman.
0: Wow,
5: luar biasa ya.
0: Jadi lestarikan jangan sampai teman produa.
5: Budaya kita dicuri sama
3: negara lain.
0: Betul.
3: Kita yang punya, masa?
5: Iya.
3: Nanti apa? Dari manca belajar, kita harus belajar ke sana. Orang kita yang punya.
0: Benar juga ya.
5: Iya.
0: Terakhir,
4: mari teman-teman generasi muda semuanya, kita bersama-sama menjadi generasi muda yang berdampak, peduli dengan lingkungan, sosial, dan juga merawat budaya kita. Dan jangan lupa untuk mensupport UMKM-UMKM lokal, Kak. Karena ketika kita mensupport UMKM itu, kita juga membantu perekonomian negara. Karena dari ekonomi yang kuat itu lahirlah Indonesia yang berdaulat. Luar biasa, kasih tepuk tangan teman produser semuanya. Keren banget ya,
5: statement sampai
0: typo kan ya Des ya. Statement teman-teman di sini keren-keren banget loh, luar biasa ya.
5: Okay.
0: Kalau gitu terima kasih banyak. Thank sudah you, hadir di Pro 2 di sore ceria on stage
5: udah
0: ini.
5: Mau ngobrol dan bener semoga banget. Kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 ya. Dan kita tunggu nanti next lagi baru kita ngobrol lagi dengan prestasi yang lainnya lagi.
0: Benar banget. Dan juga teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah menonton kita di sore ceria on stage sore ini teman Pro 2 ya.
5: Yo, semoga nanti kita lanjut lagi on stage-nya, enggak hanya hari ini tapi kita lanjut entah kapan, pokoknya tungguin aja teman Pro 2.
0: Dan masih sama detik teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam.
5: Yo.
0: Penampilan terakhir teman Pro 2 dari Alia Cindy, Langkah Tangguh Anindita. Silakan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu. Dasar manja.
3: Kucel.
4: Manja.
5: Bodoh dipelihara. Gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
6: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
7: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget. Puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherly, stop!
0: Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. 105,5 Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, kamu, teman Pro 2.
1: Selamat sore lagi teman Pro 2. Wow, gimana?
2: Wih, berasanya lama tak jumpa sama teman
1: Bener
2: Pro 2
1: banget.
2: Ya.
1: Benar banget, padahal baru sejam lalu ya bro, 2 jam lalu sih, sejam.
2: Oke, kita masih lanjut lagi pastinya.
1: Benar banget, gimana kamu? Teman Pro 2, tadi sore ceria on stage, keren gak? Bagus gak? Lucu gak? Pengen lagi gak?
2: First time ya, tadi ya, mungkin nanti in the next sore ceria on stage bakal lebih seru lagi.
1: Betul, tapi ya kan? Kalau on stage aku besok
2: gimana?
1: Enggak mau cuman di situ aja, Des.
2: Terus kita keliling.
1: Enggak.
2: Gimana?
1: Aku salah maunya
2: lagi. Salah lagi.
1: Di GBK.
2: Weh, bisa tuh.
1: Yang penting kan di stage.
2: Bisa tuh, bisa.
1: Kan
2: tuh.
1: GBK bisa jadi stage kan?
2: Oh, mau ya kan? mau.
1: Boleh. Boleh loh.
2: Ya. Boleh.
1: Iya, besok, iya. Sore ceria on stage di GBK ya.
3: Ya, besok rencananya kita mau di GBLK ya.
1: Enggak, apa tuh kepanjangannya?
3: Oh, iya. Udah pernah ya?
2: Enggak.
3: Baiklah. Luar Abung Lapangan Karno kan ya?
2: Iya.
1: Oh iya benar-benar. Aduh.
2: Ya ampun, cuma tambahin L ya. Sebenarnya ngarahnya bukan ke situ.
3: Ya, tadi terima kasih ya atas support dari teman Pro 2 semuanya.
2: Thank you.
3: Lancar dan insyaallah setelah tadi kita melihat kok potensi untuk sore ceria on stage ini bagus banget. Jadi insya Allah nanti
2: lanjut
3: next kedepannya sore ceria on stage itu akan hadir tiap hari.
1: Oh enggak dong, jadi enggak spesial bre kalau kayak gitu.
2: Nanti jadinya enggak spesial sih. Mending saranku enggak usah.
3: Justru yang nanti yang spesial adalah ketika nanti siarannya di studio.
2: Iya
1: karena sih.
2: Karena jarang.
1: Itu kalau gitu berarti limited moment ya berarti ya. Iya.
2: Tapi seru sih, seru. Iya, sesekali boleh lah ya. Nanti ya.
3: Iya, terima lanjut. Kasih ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang tadi mungkin juga sudah menyimak, di situ kan ada performer dari
2: Dalang.
3: Kemudian juga ada putri-putri Jawa Tengah.
2: Remaja Jawa Tengah.
1: Miss Laksaritin.
3: Iya. Yes. Tadi kelihatan banget si Atika tuh jiwa kompetisinya tuh jadi bangkit gitu ya.
2: Pengen ya.
3: Dengar nyanyi tuh. Ih, apa sih? Kayaknya saya bisa.
1: Enggak dong.
3: Kayaknya aku bisa lebih oke.
1: Bukan kayak gitu, enggak boleh kayak gitu. Tapi emang iya sih. Mendadak jadi judges ya di situ ya.
2: Harusnya duet sih tadi, duet ya.
1: Enggak usah lah, Des, enggak usah. NPD banget kayaknya kalau kayak gitu.
3: Kayak tadi kok kayak rasanya perasaan ingin menilainya muncul gitu.
1: Enggak.
3: Kontrolnya vibranya tuh terlalu vibra gitu katanya.
1: Tuh kan, malah yang jadi judges Prerido daripada aku.
3: Vibranya terlalu vibra tuh.
1: Vibranya terlalu vibra. Gitu dong.
3: Berasa kayak lagu-lagu Kus Plus tuh lah.
1: Iya, benar-benar.
3: Namun ku selalu tersenyum.
1: Terjadi.
2: Benar.
1: Tuh kamu des, kayak nyinden gak sih Bray?
2: Mana?
3: Iya.
2: Enggak, abis ini azan loh nanti kan langsung.
3: Iya.
2: Masih lama. Tadi ngomongin tadi kan mirip juga, azan kan juga bisa.
1: Tapi ya udah jangan ke situ lah Des.
2: Jangan.
1: Yang kayak gitu sih biasanya JJ ya. yang jokesnya
3: nyerempet akidah gitu.
2: bukannya Bray Rifki ya? Bray Rifki.
3: Kalau dia kan enggak ada akidah dia. udah lama tergadaikan.
2: Nanti diambil lagi.
3: Dia tergantung opportunity-nya ya. Mana yang lebih menguntungkan dia ikut.
1: Benar sih.
2: Jangan gitu, abis ini Pro 1 loh.
1: Jangan di-spill dulu dong.
2: Udah sering di-spill.
1: Aduh.
2: Sering. Gimana perasaannya, Bang?
1: Bertahun-tahun, belasan tahun sama partner kesayangan tercinta.
3: Kasih backsound sedih gak nih?
1: Kasih dong. Tereng-teng-teng-teng-teng. Gitu kan?
2: Backsound sedih mau.
1: Gimana perasaannya?
2: Enggak dong.
1: Backsound Shinchan, Des.
2: Ya, itu di situ biasanya.
1: Iya. Gimana perasaannya mau melepas seorang sahabat sejati forever itu? Til janah po pokoknya.
3: Jujur happy sih.
1: Gak nyambung banget.
2: Kok happy sih?
1: Aduh.
3: Maksudnya gini, kalau ada teman kita yang mau kemana gitu, misalnya ke Solo 1 atau Koro 4. Ya, masa kita harus sedih sih? Kan enggak kan?
1: Bener,
3: juga masih bisa di sini juga masih bener. Sama-sama menginformasikan sesuatu. Masih tetap melayani pendengar RRI.
1: Betul.
3: Jadi untuk apa bersedih?
1: Sedihnya tuh kalau dari Pro 2 tuh ke teknik sih.
3: Maksudnya gimana? Harus dijabarkan ini.
1: Enggak kan.
3: Belakang kita soalnya ada Mas Junet.
2: Waduh. Oh iya juga ya.
3: Kita sudah menghadirkan teman-teman teknik
1: dan Mas Junet dan untuk perpisahan.
3: Dan juga Desma.
1: Itu dia. Itu dia yang aku maksud, Bray. Kan maksudnya Desma kan pinter ya teknisi gitu.
2: Tapi teknik ada hasrat gak sih?
1: Tuh, ya kan. Kan gawat gitu loh kalau Desma pindah teknik.
3: Soalnya di part 1 di Pro 1, di part 2 di Pro 2, nanti di part 3 di teknik.
1: Tapi
3: kerjaan, tapi gajinya tetap.
1: Enggak, dari part 3 di teknik tapi juga kan live.
3: Yang
1: dia ngatur live kan?
3: Iya, tetap lah.
2: Oh,
3: ya,
2: gitu.
1: Kamu pilih jadi
2: gimana?
1: Host live-nya kayak biasa social atau yang benerin
2: host kamera? Live lah. Host live dong.
1: Iya, iya, iya.
2: Jiwaku banget sih.
1: Males sih, iya, iya, iya.
2: Jiwaku banget sih host live sih.
3: Mana live-nya bawa test pen lagi.
1: Enggak.
2: Biar ngetes
3: biar sama-sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Biar sama-sama ini.
2: Iya, sama-sama jalan ya.
3: Tercover ya.
2: Iya, tercover ya.
3: Teknik dan jiwa penyiar saya tuh tetap jalan gitu.
2: Iya. Waduh, apa
1: tapi
2: sih?
1: Tapi dia secara nggak sadar tetap jalan kok jiwa tekniknya. Contoh misalnya, kemarin mic-nya kan turun-turun dia bawa apa namanya, bawa
2: coba,
1: obeng
3: dongkrak.
2: Oh iya benar,
1: keberatan dong gua dongkrak.
2: Kunci Inggris sih
1: dia dengan inisiatifnya dia benerin, dia bawa obeng, Bray. Satu set lagi obengnya.
2: Ribet banget. Enggak lah.
1: Pokoknya karena sama ban serep lagi.
2: Enggak, sebenarnya kita kan ini rumah kita bersama gitu kan, kita jaga bareng-bareng aja kan. Krik-krik gitu ya. Adalah,
1: serius
2: ya,
1: banget.
3: Karena sudah menyebut kata rumah kita tadi.
1: Lagunya
3: kita usahakan rumah itu.
1: Bukan itu dong. Pindah berkala.
2: Rumah-rumah rumah aja. Bisa.
1: Harusnya
2: bisa
1: kan rumah ya. Kita ya.
2: Aduh.
1: Our home.
2: Enggak, ini aja lah. Mau apa nih lagunya? Rumah kita.
1: Itu tadi ada rumah kita.
2: Mau rumah kita aja.
3: Lagu boleh, ini sebenarnya gini, ini kan tema kita masih Mangayu Bagyo, ikut bersenang-senang, ikut happy dengan apa yang sedang dialami oleh teman kita, yaitu sedang menikah kan ya.
2: Mm-hmm. Oh iya.
3: Menikah.
1: Betul. Nah,
3: lagunya tetap sih yang Enau yang hidup bersama aku kasih Yesus.
1: Oh iya. Kalau itu tadi apa judulnya, Bre? Sorry.
3: Yang hidup bersama aku kan sedikit susah.
1: Jangan dong. Jangan, kita harus doa yang baik-baik.
2: Itu
1: ya kan?
2: Gimana itu?
1: Kalau
2: nggak sejalan,
3: saya doain saya minta.
1: Kalau nggak, Bray.
2: Tapi tadi nyangkut-nyangkutin lagi.
1: Bukan, kalau lagi bukan cuma karena nikah ya. Kalau kita lagi bahagia tuh, ya lagunya harus yang seneng lah. Yeah. Sesi potret gitu loh contohnya.
2: Sama aja.
1: Sesi gitu potret ya.
3: Iya. Yeah. Makanya tadi kan sempat saya ngomong gitu juga waktu jamnya si Cecil juga.
1: Males ah kalau plot twist.
3: Karena itu ada saldo-saldo yang imut tadi loh.
2: Gimana?
3: Saldo imut di lagunya saldo ini.
2: Oh gitu.
3: Saldo yang imut. Makanya saya itu kan persepsi saya kan cewek itu kan suka yang imut-imut gitu ya. Ih, imut lucu banget. Nah, tapi kayaknya enggak berlaku untuk saldo sih.
2: Iya. <Yeah.
1: laughs> Kalau saldo imut enggak mau dong.
2: Permintaannya udah Bu.
3: Ih, saldonya imut banget.
2: Tapi sebenarnya imut tuh seberapa sih? Kan beda-beda.
3: Rp58. Tadi kan nunjukin si JJ nantangin. Ya,
1: CCTV. Oh, di BNI.
3: CCTV an saldo.
2: Waduh.
1: Kemarin, Bray, kita sempat kan, ya namanya juga Gen Z kan suka oversharing ya, yeah, biasalah. Yeah. Terus habis itu Rama dan kita berempat itu spill dong saldo bank yang itu gitu kan.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Si Rama kirim Hari Kemerdekaan Indonesia.
2: Okay.
1: Ya itu ya saldo dia ya. JJ kirim. Gak kuat lah mau nyebutin berapa. Kasian. Tapi kan sekarang udah banyak saldo dia kan.
2: Iya.
1: Tapi ya gak apa-apa ya, namanya juga hidup ya. In this economy.
2: Memang bener Gen Z itu oversharing ya.
3: Ada hal yang sebaiknya tidak di share ya.
2: Ini sebenarnya gak usah sih. Gak usah.
1: Tapi lucu aja. Kan kita kayak gitu lah.
2: Iya. Yeah.
1: Gak baper kan, Des?
2: Aku baper sih.
1: Kan kita sama, kita seperjuangan, bro.
2: Iya. Oke lah kalau gitu, Teman Pro 2, kita tadi pengen lagu yang pasnya happy ya.
3: Iya,
2: yeah, sesi
3: ini...
2: potret.
1: Bukan deh. Tapi kok diulangin lagi?
2: Diulangin lagi ya. Oke.
1: Okay. Galau bunga matahari dong.
2: Jadi juga. Apa nih?
3: Mungkin kan. Nyanyiin lagi.
1: Mungkin sedih udah. Dong.
2: Aduh, sampai bingung ya lagu apa yang enak. Remuk kali ya.
1: Remuknya siapa dulu nih?
2: Ada dua. Oh iya, ada dua ya. Ada Adhika Project sama ini ya.
1: Angie Carvalho
2: ya.
3: Ya udah kita nyeneng-nyenengin Teman Pro 2 aja.
2: Okay.
3: Terutama Angel apa sih manggilannya tuh? Angelis ya.
1: The Angies.
2: Oke, okay, The Angies.
3: Yeah. Okay. Termuk dari Kak Project.
1: Udah, spot promo Zona Detik puterin dulu.
2: Aduh. Ya udahlah ini ya, Teman Pro 2.
1: Muterin spot sendiri, muterin
3: lagunya harus di
1: sama muterin ini. Aduh. Apa sih bencana apa?
2: Bencana apa?
1: Filler bencana.
2: Oh, filler bencana.
1: Punya sendiri. NPD banget.
2: Tapi di sini lagunya sedih-sedih, sumpah.
1: Lagunya sedih-sedih. Rumah kita aja deh.
3: Aman nih.
2: Aman sih.
1: Let's go.
2: Aman. Mau rumah kita aja ya buat kamu Teman Pro 2 ya. Ya, Sal Priadi.
3: Gak gimana sih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Balik lagi teman Pro 2.
2: Barengan sama Detik. Ya,
0: Deswa dan Atika.
2: Deswatika.
0: Iya, Deswatika.
2: Deswatika ya.
0: Fine.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria ini sama jam 7 malam nanti ya.
0: Betul.
2: Pastinya bareng sama Deswa and Atika ya.
0: Bener
2: dan
0: banget.
2: Dan kita dari tadi kayaknya belum sapa-sapa
0: iya
2: teman
0: nih,
2: Pro 2 yang ada di WhatsApp deh ya.
0: Ngerasa jauh ya kalau belum nyapa
2: tidak, teman Pro 2.
0: Kalau gitu kita bacain ya.
2: Oke.
0: Dari Kak Zulia, seperti biasa request lagu NG Carvalho yang remuk teman Pro 2.
2: Thank
0: you udah stay tune terus bareng Pro 2 Solo ya, Kak Zulia.
2: Mm-mm.
0: Lanjut lagi dari Kak April, katanya halo Braides.
2: Hai.
0: Kalian habis kondangan ya?
2: Wih, kok tahu sih?
0: Iya,
2: jadi
0: tahu.
2: Memang ada teman kita ya.
0: Betul,
2: di
0: Kak
2: kantor
0: Citra.
2: Kak Citra Pro 1.
0: Mm, betul.
2: Jadi menikah.
0: Benar banget, selamat menempuh hidup baru ya Kak
2: ya,
0: Citra.
2: Semoga
0: Samawa, lancar semuanya.
2: Amin. Kok bisa tahu sih April ya?
0: Kita tahu sih Kak April.
2: Kita
0: belum update apa-apa deh.
2: Iya, kita enggak ada update loh.
0: Benar, yang update tuh
2: siapa?
0: Enggak sih, enggak tahu ya.
2: Enggak ada kan?
0: Mbak Hilma.
2: Mbak Hilma udah update.
0: Udah, sama di WhatsApp sih biasanya kayak kakak-kakak kita gitu.
2: Oke. Oke, mungkin
0: tapi kita belum
2: ya.
0: Mungkin. Thank you Kak April. Lanjut ya teman Pro 2 dari Kak Ninda. Katanya Deswa dan Atika mau ngasih tahu Fajar Nur bakal rilis album pertamanya tanggal 19 Juni dan Josh Florentino bakal rilis lagu pertamanya 26 Juni.
2: Oke, bentar lagi di bulan ini ya.
0: Betul.
2: Kita tinggal tunggu saja nanti tanggal mainnya, tanggal rilisnya 19 dan 26 ya.
0: Benar. Terus katanya request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Oke.
2: Oke, seperti biasa ya.
0: Ya.
2: Sumpah Matinya
0: Selena Grace tuh bawa sendiri.
2: Oke.
0: Kalau gitu teman Pro 2 seperti biasa ya, karena kita moving on ke Batik. Teman Pro 2, kamu masih boleh request lagu, sharing,
2: boleh.
0: Mau cerita-cerita sama Detik, masih boleh teman Pro 2 ya kan. Karena hari ini kita lumayan dari tadi kita gak banyak on air ya Des ya. Karena tadi kan habis sore cerai on stage, habis kepotong azan juga. Ini waktunya kamu buat sharing-sharing sama kita di Batik,
2: bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik,
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di batik ini teman Pro 2 kita mau bahas sesuatu ya, tapi sebelum itu
1: sesuatu
0: yang ada di hatiku,
1: sesuatu
0: yang ada di dompetmu.
1: Ngapain ngomongin dompet? Tiba-tiba banget ngomongin dompet, nyindir.
0: Karena ini tanggal 10. Nyindir.
1: Oh. Tanggal 10 yang mengartikan? Apa?
0: Masuk siaran.
1: Oke.
0: Kan liburnya masih Jumat.
1: Oh iya juga. Kok Jumat sih? Kok bisa Sabtu. mana iya lagi? Enggak
0: Sabtu.
1: Dong, masih lama. Ini masih pertengahan, Bro.
0: Ya, lagi weekend kok.
1: Ya.
0: Santai aja.
1: Santuy.
0: Oke, kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2 ya, sebelum bacain info ada Kak Catur.
1: Wih, halo Kak Catur. Gimana?
0: Katanya
1: gimana?
0: Hari ini hektik banget ya. Iya. Yes.
1: Mantap sih hari ini sih. Luar biasa.
0: Kedepuk hari ini tuh.
1: Grusa-grusu.
0: Benar kan tadi pagi kan kita ke kondangannya Kak Citra, ke Koko
1: lagi. Full agenda hari
0: Bener.
1: Ini, full kegiatan ya.
0: Betul, di Sukoharjo sana lumayan jauh.
1: Yeah.
0: Terus kita langsung lanjut ke RRI Surakarta buat tadi Soccer on Stage
1: ya. Mm-hmm. Gimana kamu nonton enggak nih Catur tadi?
0: Yoi.
1: Di YouTube atau di TikTok ya,
0: betul.
1: Tadi live ya, harusnya live sih. Oh, tadi diceritain Brerido katanya.
0: Kata Brerido gak boleh oversharing, yang boleh.
1: Iya.
0: Tadi Brerido bilang gen milenial tuh gak boleh oversharing.
1: Mana
0: yang,
1: dia?
0: Dia oversharing, katanya yang boleh oversharing cuman gen Z, kata Brerido.
1: Gen Z, ternyata gen milenial juga oversharing.
0: Tapi ternyata Brerido juga oversharing.
1: Iya.
0: Dengerin
1: gak
0: ya?
1: Gimana gak denger? Masih di sini ya, iya. Orangnya.
0: Brerido masih di sini teman-teman.
1: Iya, bener. Iya, tadi kondangan abis itu Soccer on Stage ya. Tadi seru banget sih. First time Soccer on Stage.
0: Seru.
1: Alhamdulillah
0: sih.
1: Lancar ya.
0: Lancar.
1: Bisa dibilang lancar ya. Nanti
0: betul.
1: Mungkin ada next lagi.
0: Semoga
1: next
0: ya.
1: Soccer on Stage ya. Mungkin di luar. Luar mana lah nanti.
0: Di luar kantor boleh sih.
1: Luar kantor depan, mungkin maksudnya. Ya.
0: Iya
1: ya, bisa juga.
0: Tapi boleh loh, dimana, di kafe.
1: Seru sih. Iya ya, seru. Soalnya dulu ada. Dulu
0: ya kan,
1: sering
0: kamu
1: sih kayaknya.
0: Kamu pernah ya waktu magang itu.
1: Waktu magang iya. Sering ya Pro 4 dan Pro 2 sih biasanya yang melakukan dialog luar studio gitu. Jadi
0: gitu.
1: Memang keluar kemana deh gitu.
0: Seru ya.
1: Pernah ke kafe atau kemana gitu. Jadi seru, jadi tidak membosankan.
0: Iya sih, vibesnya gak kantor doang gitu ya.
1: Gak studio.
0: Setuju.
1: Iya,
0: benar.
1: Iya,
0: semoga
1: iya.
0: Nanti ada lagi kayak gitu ya.

0: Nanti dibacainnya waktu pagi.
1: Oh, pagi. Oke.
0: Okay. Kan biasanya ada info ya lowongan pekerjaan nanti di pagi hari ya, teman Pro 2 ya. Thank
1: bisa
0: you.
1: Dibacakan ya.
0: Infonya Timothy ya.
1: Yes, dan kita udah ada di batik teman Pro 2
0: yes,
1: ya kan, ngomongin Gen Z nih ya. Tapi sebelum itu pengen tanya dulu lah sama teman Pro 2.
0: Kenapa nih?
1: Hari ini kan lagi gempar-gemparnya ya, teman Pro 2, bensin Pertamax naik.
0: Wow,
1: teman Pro 2. Ya ampun.
0: Tidak.
1: Tadi ada cerita dikit ya, waktu mau berangkat kondangan tuh kan mau ngisi bensin.
0: Yes.
1: Ya ampun, susahnya minta ampun.
0: Iya kah?
1: Entah yang
0: kamu ngisi
1: error
0: bensin?
1: Iya.
0: Susah tadi nyari
1: susah,
0: bensin?
1: Susah. Wow. Dan karena pom bensin di Solo dikit.
0: Enggak sih.
1: Masa sih?
0: Banyak juga sebenarnya. Tapi memang mungkin kadang kita
1: susah loh nyari pom di Solo.
0: Kita gak ngerti pom bensin tuh di mana aja gitu kan.
1: Oh,
0: tapi
1: iya
0: ya
1: sih.
0: Bentar, dikitnya bandingin sama mana nih?
1: Sama Jogja.
0: Aduh, aku gak ngerti sih Jogja.
1: Jogja
0: mungkin banyak ya.
1: Jogja deket-deket gitu pom
0: bensinnya. Deket-deket gitu ya.
1: Maksudnya
0: ini
1: jauh-jauh.
0: Agak jauh gitu ya.
1: Tadi tuh ke pom yang pertama itu error katanya.
0: Bener.
1: Pom yang kedua antrinya.
0: Antrinya,
1: Masya Allah
0: ya
1: banget.
0: Ampun.
1: Ya ampun. Ini pada panik buying atau gimana gak tahu ya.
0: Ya
1: atau emang
0: ya
1: pada masih habis. Atau emang pas habis
0: pas
1: maksudnya.
0: Habis. Ya, ya okay.
1: Terus ya mau gak mau tadi yang ketiga itu pun tetap ngantri.
0: Ya tapi ngantri dikit
1: tapi
0: ya.
1: Tapi oke sih, benar-benar iya. Akhirnya,
0: akhirnya
1: gitu kan.
0: Akhirnya finally ya di pom ketiga baru bisa ngisi.
1: Bener teman Pro 2.
0: Iya.
1: Ya tapi semoga ya kalau bahan bakar naik pasti semua jadi naik ya. Tapi nggak.
0: Jangan semoga, jangan semoga.
1: Maksudnya
0: semoga. Semoga bukan, tidak naik.
1: Bukan.
0: Maksudnya, gimana?
1: Semoga teman Pro 2 tetap aman lah gitu.
0: Ya, amin.
1: Baru kan
0: baru
1: bahan bakar naik. Otomatis
0: terus?
1: Apa-apa bisa naik.
0: Bisa naik.
1: Tapi semoga
0: tapi,
1: tetap
0: ya,
1: aman.
0: Semoga tetap aman ya,
1: ya
0: tetap
1: terkendali.
0: Kondusif, terkendali ya.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 ya. Gak ada yang panik buying. Biasanya ya kan panik buying ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya,
0: ya, apalagi, ya apapun tuh yang mau. Mungkin
1: belanja,
0: ada isu-isu
1: gitu.
0: Isu ini sembako naik bla bla bla. Langsung panik
1: borong.
0: Buying. Diborong gitu
1: ya
0: kan. Nah itu.
1: Tuh ya sabar aja dulu teman Pro 2 ya.
0: Sabar.
1: Gitu. Ngomongin lagi. Ngomongin tentang pengeluaran, tentang ngomongin uang.
0: Kemarin udah ngebahas
1: naik
0: itu.
1: Karena lagi, ya pokoknya juga lagi inilah Des, lagi chaotic lah Des.
0: Chaotic ya?
1: Iya.
0: Itu ini penyakit tulang apa tuh?
1: Bukan, itu itu apa? Gak tahu.
0: Chaos gitu ya, lagi chaos ya.
1: Kalau chaotic emang apa penyakit tulang?
0: Enggak.
1: Skoliosis.
0: Kan kadang enggak, aku bercanda.
1: Oh, iya. Ngomongin uang nih ya teman Pro 2.
0: Okay.
1: Katanya ada studi sebuah penelitian yang diterbitkan di Mayo Clinic Proceedings yang menemukan teman Pro 2 bahwa kalau tidak punya uang itu bisa tingkatkan resiko terkena penyakit jantung.
0: Woi,
1: teman
0: kok ngeri
1: Pro
0: banget. Eh sumpah, ini beneran ini.
1: Serem juga ya.
0: Serem sih.
1: Kalau gak punya duit, selain bisa kena jantung, kena mental sih.
0: Ya semoga kita selalu memegang uang ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya betul.
0: Kita semua gitu ya.
1: Amin.
0: Ya semoga cukup gitu.
1: Iya betul.
0: Lebih dari cukup. Amin.
1: Yes nih ya teman Pro 2 ya. Tadi penelitian menemukan bahwa stres finansial dan ketidakamanan makanan mungkin dapat mempercepat penuaan kardiovaskular teman Pro 2. Dan penelitian ini ya, bahkan yang menganalisis data dari lebih dari 280.000 orang dewasa yang menunjukkan bahwa individu yang menghadapi kesulitan finansial itu lebih cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua dari usia mereka.
0: Lebih tua dari usia ya kelihatannya.
1: Benar,
0: ya.
1: Mungkin karena tadi ya stres gitu kan, jadi kayak mikirin
0: tapi,
1: aduh duit tinggal berapa gitu, pusing gitu ya.
0: Iya sih, janganlah kita dijauhkan. Ya pokoknya dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menurut para peneliti, dampak stres finansial ini terutama pada kesehatan jantung tetap signifikan bahkan setelah mempertimbangkan faktor resiko medis tradisional seperti hipertensi, diabetes, dan merokok ya teman Pro 2. Dan temuan ini menambah bukti yang semakin menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi bisa memainkan peran penting dalam kesehatan kardiovaskular individu teman Pro 2. Ternyata
1: berarti
0: berpengaruh
1: iya
0: ya.
1: Iya, tadi kan selain hipertensi, diabetes, wah ternyata uang juga bisa bikin penyakit
0: iya,
1: ya, Wak.
0: Bahkan ya Gen Z pun ya sebenarnya bisa ya.
1: Bisa. Tapi Des, kalau menurut kamu ya, kamu cara kamu buat saving money itu kayak gimana sih Des?
0: Saving money sebenarnya gini ya, susah. Susah gimana ya?
1: Ya udah deh, kalau emang
0: gimana,
1: belum berhasil
0: gimana?
1: yang kamu udah usahakan misalnya nahan beli apa gitu.
0: Nahan apa? Yang mungkin baru tidak butuh banget gitu
1: nahan
0: ya.
1: Nahan beli kopi, itu Brady Joe ya.
0: Brido, oh iya, nahan beli kopi, yeah. Brido.
1: Karena Brido tuh

0: tiap hari deh kayaknya beli kombi deh.
1: Ya. Apapun itu pokoknya yang bisa di saving, saving aja sih sebenarnya. Iya sih, terutama kebutuhan yang memang enggak pokok banget gitu loh. Ya itu kan selain itu bisa di saving kalau iya, apalagi in this economy ya.
0: Betul.
1: Maaf ya gitu kan. Bener. Jadi banget. Pinter-pinter manage aja teman pro 2 biar enggak stres tadi.
0: Biar enggak kena ternyata, penyakit jantung.
1: Ternyata mengaruh kemana-mana dari stres, terutama bagi kamu teman pro 2 yang suka begadang ya, begadang mikirin ini itu. Aduh, mending udahlah.
0: Hati-hati.
1: Mana ini sebenarnya aku ngomong ke diriku sendiri sih ya.
0: Kamu sebenarnya remind to yourself ya sebenarnya.
1: Iya, benar. Aku kan sukanya begadang ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: sih.
1: Takut sih sebenarnya ya.
0: Enggak kok, kamu kan semenjak gimana? Sekarang kamu ada alat untuk mendeteksi kesehatan kamu. Kamu sekarang jadi lebih aware ya sama kesehatan kamu, Des.
1: Saya sedang mengusahakan ya.
0: Iya, bagus
1: untuk
0: lah, bagus.
1: Tidur lebih apa ya, lebih awal, lebih cepat, dan tidur cukup
0: teratur gitu ya, juga
1: teratur ya, rutin.
0: Benar-benar. Tapi akhir-akhir ini aku juga lagi sering maksudnya bukan sering ngantuk ya, lebih ke ngantuk lebih cepat sih. Jadi jam 11 itu aku udah ngantuk. Jadi jam 12 aku udah merem, udah tidur.
1: Jadi prosesnya dari ngantuk ke tidur tuh satu
0: sejam,
1: jam.
0: Iya. Kan harus scroll-scroll dulu tuh.
1: Okay.
0: Maksudnya beberapa hari ini aku tidur jam 12, enggak sampai jam 1 itu aku udah kayak alhamdulillah bersyukur banget loh. Enggak sebegadang itu gitu.
1: Ya, intinya teman pro 2 kita jaga aja
0: jaga jantung kita ya teman pro 2.
1: Jaga usus kita.
0: Wow, Des.
1: Enggak semuanya. Jantung tadi kan juga ngaruh ke jantung.
0: Benar.
1: Ternyata stres bukan hanya di pikiran tapi ngaruh juga ke jantung. Teman pro 2 ya, jadi hati-hati aja, jaga kesehatan, jaga ya kesehatan,
0: jaga
1: apapun, kesehatan mental pun juga.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jaga dompet
1: juga.
0: Jaga
1: hati.
0: Imani kamu juga.
1: Jaga hati.
0: Jaga hati juga ya, teman pro 2.
1: Jaga pasangan kamu juga teman pro 2.
0: Wow.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Gak kerasa teman Pro 2 sudah penghujung di penghujung sore ceria ya ternyata.
1: Bener
0: ya.
1: Banget,
0: hampir jam 7.19 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 yang
1: waktunya
0: menandakan
1: detik pamit undur diri teman Pro 2. Okay, terima kasih banyak ya yang udah dengerin, udah nonton sore ceria tadi sampai di batik juga. Abis ini dilanjut sama teman kita juga penyiar favorit kamu di Jaga Malam teman Pro 2 ya.
0: Iya, nanti jam 8 ya.
1: Betul, detik pamit mengudara dulu. See you besok lagi teman Pro 2. Terima kasih.
0: Thank you
1: and
0: juga.
1: See you. And bye-bye. And
0: dan
1: apa?
0: Ini abis ini Music Live Chat dong.
1: Ada MLC.
0: Jam 7 malam ya teman Pro 2, kamu stay aja. Nanti di sana bareng RRI Pro 2 Jakarta ada 440X Bruno Pascal ya.
1: Betul.
0: Dengan hostnya siapa?
1: Edit Angga.
0: Edit Angga teman Pro 2. Jadi see you sampai besok lagi teman Pro 2. Besok sama siapa ya? Kira-kira ya.
1: Kita tunggu besok, ya teman Pro 2. Surprise pokoknya.
0: Hacu dulu buat kamu teman Pro 2.
1: Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Kokis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
2: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
2: dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke, okay, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
1: Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada. Gak ada
0: juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: For Ed Bona Pascal for this.
2: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Yeah.
2: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Wow,
1: selepas COVID.
0: Berarti 2000.
1: No,
0: it was during COVID. Okay,
3: pas COVID.
2: Ah, betul. During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama Adip, anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di
2: mungkin rezekinya di sekarang di sini ya, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
2: Sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
2: Udah berubah arrangement 3 kali, dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
1: Tahun kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin.
1: Kita mau beri yang terbaik. Lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
2: Until the third one,
1: then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
2: Iya. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
2: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan.
0: Mm-hmm.
2: Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Kalau Alright.
0: Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
2: thank you.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti. Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu. Gitu
0: loh. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just want bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan dia sekarang kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat
1: language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode single dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Iya. Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, juga
2: ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikannya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt.
2: Yeah.
1: Kan? F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar.

0: Terima kasih.
1: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay.
1: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya? Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
1: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu. Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, it's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
1: The song. Yeah. Your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sini kayak di sinetron kalau ada lintas di depan kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
1: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, mm-hmm. if aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
1: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
1: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam
1: diri.
2: Yeah. Betul. Ini juga
3: sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Singapura.
1: Masih
2: ya kan, Adip? Singapura. Jadi betul tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Iya. Tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
1: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam itu.
0: Oh wow.
3: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
0: Benar.
1: Ide-idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Betulnya ini anak, itu punya juga judo.
1: Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Udah.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak. Yeah,
2: drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau ada
1: Okay, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes. Kolaborasi kita ASEAN.
0: Jadi ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
1: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix akhirnya merilis first look serial live action Scooby-Doo Origins yang menampilkan kemunculan perdana Scooby-Doo. Dalam klip singkat tersebut, Scooby terlihat berlari sebelum melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen sekaligus menjadi penampilan resmi pertamanya sejak proyek ini diumumkan. Serial ini Teman Pro 2 mengisahkan awal terbentuknya Mystery Inc. saat Shaggy dan Daphne terlibat misteri seputar anak anjing yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural di sebuah perkemahan musim panas. Mereka kemudian bekerja sama dengan Velma dan Freddy untuk mengungkap kasus tersebut. Dibintangi Tanner Hagen, McKenna Grace, Abby Ryder-Ferguson, dan Maxwell Jenkins, serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television untuk Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS akan kembali menggelar konser di Jakarta melalui konser BTS World Tour Arirang in Jakarta yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser ini Teman Pro 2 menjadi penampilan pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir, sehingga menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para ARMY. Penjualan tiket pre-sale untuk pemilik ARMY membership dibuka pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp2.105.000 hingga Rp5.075.000. Penggemar Teman Pro 2 diwajibkan menyiapkan data pribadi dan kode membership Weverse yang masih aktif. Sementara itu, penjualan umum atau general on sale akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan batas pembelian maksimal 4 tiket per akun, dan seluruh tiket Teman Pro 2 menggunakan sistem kursi bernomor yang dialokasikan secara otomatis berdasarkan urutan pembelian yang berhasil.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima tantangan agar kamu bisa merasakan kegembiraan kemenangan. George S. Patton.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.
2: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
3: Now on air Rama Gemzi.
4: Now on air Rifki Bino.
5: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi.
6: Dan balik lagi sama aku, Rifki Minov.
5: Yoi, in this night, teman Pro2, dijaga malam, teman Pro2. Kita suruh-suruhan bareng kayak biasa, teman iya. Pro2. Sampai jam 12 malam bareng sama aku, Rama Gemzi, dan Jamet.
6: Dan Kuproy. Kalau aku Jamet, berarti Kuproynya Rama dong ya, teman Pro2. Jadi, on the night, in this night katanya tadi,
5: in
6: boleh.
5: Night,
6: on the night juga boleh. Hmm. Jadi teman Pro2 di malam hari ini, kita ucapkan dulu selamat night ya.
5: Yoi, betul.
6: Selamat night, betul. Wilujeng malam, ya kan. Dan apalagi, good night.
5: Dalu.
6: Sugeng Dalu. Good night, Sugeng Dalu dan Icaknan. Itu nanti di perempat Ram, bisanya diputer full.
5: Sugeng Dalu.
6: Ati sing bien tau ngelarani. Enggak usah. Selengkapnya di perempat FM.
5: Yoi.
6: Karena kita di Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta. Yoi. Pastinya di siaran.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro2. Bareng sama aku Rama Gemzi.
6: Rifki Minov. Tadi udah ada drive melepasmu sebelum kita opening ya Ram ya.
5: Yes. Dan yang mau gabung ya teman Pro2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di WhatsApp 081327866966 di malam ini teman Pro2.
6: Ya, mau gabung melepaskan semua rasa yang bikin kamu galau.
5: Duh.
6: WhatsApp aja ke nomor yang tadi udah disebut
5: langsung
6: Rama.
5: Langsung aja lagunya udah apa, Bray?
6: Ini ada 1000 kali dari Gia Indrawari, boleh, tapi kalau kamu mau request lagu boleh juga loh.
5: Kita tunggu di WhatsApp kita.
6: Benar. Kita tunggu pokoknya dijaga malam.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Oke, teman
1: sekuat
0: Produa.
1: Sekuat hatimu ya, Ram.
0: Yoi, sekuat hatimu teman Produa.
1: Dari last child, anak pertama.
0: Yoi. Anak terakhir dong, last child, bro.
1: Iya, konsen makanya.
0: Ini kurang ngopi nih kayaknya teman Produa.
1: Iya, kalau misalnya teman Produa belum konsen kayak Rama sambil ngopi. Soalnya ntar kalau nggak konsen takut dievaluasi.
0: Oh, waduh.
1: Iya. Ups. Ya kan kita kan perlu mengevaluasi diri ya, Ram ya.
0: Betul.
1: Mengevaluasi.
0: Biar tahu kesalahan kita.
1: Apa yang kita lakukan selama ini tuh udah bener atau belum?
0: Betul, betul.
1: Memang kita kalau mau menuntut kebenaran tuh tidak selamanya bisa benar terus.
0: Nah.
1: Tapi kan kita juga bisa mengarah ke arah yang benar walaupun masih ada salah-salahnya dalam proses.
0: Ya, wajar.
1: Dalam proses
0: namanya
1: hidup.
0: Namanya proses itu pasti ada kekurangannya.
1: Iya
0: kan?

0: Benar.
1: Enggak kayak berkarya gitu ya. Betul. Kayak berkarya contohnya kalau mau dibilang langsung bagus ya enggak bisa.
0: Iyalah, benar.
1: Betul kan?
0: Benar. Harus
1: dia.
0: Harus ada istilahnya tuh pengalaman ya.
1: Betul.
0: Jam terbang.
1: Nah, betul banget. Itu. Kayak pesawat terbang dong.
0: Itu lagunya Iwan Fals.
1: Penguasa.
0: Wih. Ya enggak apa-apa. Kan dulu kita di zaman kerajaan-kerajaan yang zolim ya,
1: iya,
0: kayak Namrud, ya kan, Fir'aun. Nah itu lagu-lagu Bang Iwan Fals misalnya pesawat terbang tadi itu nyindir Fir'aun bisa.
1: Bisa.
0: Nyindir Namrud bisa.
1: Kayak gimana lagunya tuh?
0: Ya tadi, penguasa, penguasa, berilah hambamu bensin.
1: Oh,
0: bukan uang ya kan?
1: Aku juga mau kalau bensin.
0: Dikasih bensin mau kan?
1: Mau.
0: Nah, dikasih BBM mau kan?
1: Oh,
0: iya.
1: Iya lah, kita gak mau.
0: Ya,
1: by the way, kita enaknya ngebahas apa nih? Ada gempa ya ternyata ya?
0: Ada, tapi kok ngeri sih, jangan ya, jangan yang gempa. Banyak yang bisa kamu kulik info-info yang ada di mana, Ram?
1: Di rri.co.id, teman Pro 2.
0: Nah,
1: disitu lengkap banget beritanya loh.
0: Benar.
1: Ada bermacam-macam berita, teman Pro 2.
0: Yang pasti terpercaya dan anti-hoax.
1: Yes,
0: nah, yang kita bahas yang ini aja, Ram.
1: Oh, boleh, boleh, boleh. Ada kementerian ya, Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS yang sepakat, teman Pro 2. Sepakat apa tuh, Bray, tadi?
0: Perkuat basis data sektor aircraft.
1: Wih, keren. Jadi, Kementerian Ekonomi Kreatif menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Jakarta pada hari Selasa kemarin ya.
0: 9 Juni.
1: 9 Juni. Nah, pertemuan ini tuh memperkokoh fondasi data ekonomi kreatif nasional, teman Pro 2, yang lebih komprehensif dan akurat pastinya.
0: Benar. Jadi, emang Kemenekraf ya? Atau
1: ya,
0: Kementerian betul. Ekonomi Kreatif tuh habis audiensi atau menerima audiensi lah ya.
1: Yoi.
0: Dari BPS di Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Terus?
1: Betul. Nah, pertemuan itu ngecakup penguatan statistik nilai produk domestik bruto atau PDB aircraft loh, teman Pro 2. Ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif. Kemudian pengembangan klasifikasi baku itu di lapangan usaha Indonesia atau KPLI. Ekonomi kreatif hingga dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, teman Pro 2.
0: Ya, jadi banyak yang dibahas termasuk
1: setuju.
0: Statistik yang dikuatin buat nilai PDB atau produk domestik bruto aircraft, ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif juga dibahas tuh.
1: Yoi.
0: Terus pengembangan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ekonomi kreatif sampai dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Yes, betul.
0: Kedua lembaga yang audiensi tadi, teman Pro 2, juga ngebahas pengembangan cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025.
1: Betul.
0: Ini tujuannya supaya pemerintah bisa mengakomodasi perkembangan model bisnis, teknologi, dan aktivitas kreatif yang terus berkembang. Menteri Aircraft menilai sektor aircraft tuh katanya punya peran penting, Ram.
1: Nah,
0: buat nyiptain lapangan kerja, memperkuat kelas menengah, dan sektor ini juga bisa ningkatin saingan ataupun daya saing Indonesia
1: di pasar global.
0: Wah,
1: keren banget, teman Pro 2.
0: Ada kepala BPS, Ram.
1: Amalia Adinggar.
0: Amalia Adininggar.
1: Adininggar ya, bilang nih sektor ini bertumbuh dan memiliki dampak inklusif, teman Pro 2, yang kuat terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, juga pihaknya bisa berkomitmen mengembangkan statistik ekonomi kreatif, termasuk memperluas pencatatan aktivitas ekonomi berbasis digital dan jasa, teman Pro 2.
0: Nah, pokoknya semua yang jadi tujuan dari audiensi antara Kemenekraf RI dan BPS ini sepakat buat nguatin basis data sektor aircraft atau ekonomi
1: kreatif.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
1: Dolar Amerika Serikat, teman Pro 2.
2: Terhadap rupiah, teman
1: yes.
2: Pro 2.
1: Gimana teman Pro 2 pendapatnya terhadap dolar sekarang, teman Pro 2? Wow, yeah. Kalau aku lihat nih teman Pro 2, gimana? Tadi waktu aku magang ya, teman Pro 2 sama teman-teman ngobrol.
2: Sebentar, kalau mau diurutin dulu berarti Rama nih lagi magang,
1: yes.
2: Atau KKL ya?
1: Lagi magang teman Pro 2.
2: KKL bener? KKL atau apa? KKL kuliah kunjungan lapangan?
1: Enggak. Magang, magang kampus.
2: Oh emang magang namanya
1: jadi
2: ya?
1: Jadi magang kampus. Jadi gini, tadi aku tuh waktu magang nih Bray, ngobrol-ngobrol sama temanku. Gini teman-teman, sekarang dolar berapa sih? Masih 18.000 ya? Gini. Ah masa sih masih 18.000 tak gitu?
2: Terus?
1: Aku cek nih, udah 17.000 sekarang, 17.900 kalau tadi kalau nggak salah ya.
2: Dari rri.co.id beneran.
1: Yes.
2: Bener
1: kan?
2: Datanya bener dari rri.co.id. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut.
1: Oke. Okay.
2: Sampai penutupan perdagangan hari ini.
1: Wah.
2: rri.co.id juga mengacu data dari Bloomberg.
1: Oke.
2: Okay. Rupiah ditutup naik 0,63%.
1: Wow.
2: Atau 114 poin menjadi 17.944 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Yoi.
2: Nah. Walaupun sedikit. Kita syukuri dulu.
1: Betul, yang penting ada perubahan dulu, Bray.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Nanti kan bisa berlanjut-lanjut lagi.
2: Iya, amin. Rupiah mampu bertahan dari tekanan dolar Amerika Serikat, teman Pro 2, meskipun kondisi Timur Tengah kembali memanas. Jadi harga minyak mentah kembali naik hari ini. Makanya kalau kita dikasih bensin mau-mau aja ya, Ram.
1: Mau-mau aja. Gimana gitu. Gak mau coba. Nah, ini itu berdampak karena Amerika Serikat itu melancarkan serangan baru ke Iran pada Selasa kemarin setelah jatuhnya helikopter militer AS di dekat Selat Hormuz, teman Pro 2. Serangan ini itu dibalas langsung oleh Iran dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania kemarin, teman Pro 2, dan sejumlah negara teluk lainnya loh, Bray.
2: Ya, ini kata dia. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi.
1: Betul. Nah, dampaknya dari aksi saling serang ini loh teman Pro 2, itu memupuskan harapan akan kesepakatan damai di Timur Tengah. Selain itu teman Pro 2, bisa kembali memicu kekhawatiran akan penggangguan ya teman Pro 2.
2: Akan gangguan lah ya. Jadi gangguan, nanti takutnya pada khawatir atau hal ini tuh memicu kekhawatiran.
1: Iya benar.
2: Adanya gangguan pasokan energi global.
1: Betul, karena harga minyak kan juga berpengaruh juga dari Arab teman Pro 2.
2: Nah ini harga minyak Brent. Brand apa brand ya ini ya?
1: Brand
2: ya. BRENT bukan BRENT bukan BRAND. Kalau BRAND kan brand branding ya. Kalau ini harga minyak brand BRENT tulisannya. Hari ini naik menjadi 92,29 US dollar per barel.
1: Oke. Okay.
2: Terus harga minyak WTI naik menjadi 88,97 US dollar per barel.
1: Nah, itu dia. Dari situ kenaikan harga minyak juga memperkuat kekhawatiran akan inflasi tinggi karena naiknya harga bahan bakar loh teman Pro 2. Contohnya kayak hari ini ya.
2: Iya, benar.
1: Berpengaruh juga teman Pro 2.
2: Betul. Nah, terus pegiat pasar nantinya akan mencermati rilis data inflasi AS yang diperkirakan akan naik jadi 4,2% pada Mei 2026. Angka itu merupakan angka tertinggi sejak April 2023. Nah, jadi dalam negeri nih, Ram. Memang rupiah menguat ditopang sentimen positif pasar terhadap kenaikan suku bunga BI pada Selasa kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Nah ini kenaikan suku bunga membantu pemerintah dalam lelang bertenor 10 tahun dengan bunga yang ditawarkan 7,4%.
1: Yoi, nah di sisi lain loh teman Pro 2, dan antara itu bilang tidak mengambil margin keuntungan pada ekspor komoditas strategis karena kehadiran dan antara untuk mengoptimalkan penerimaan tanpa mengganggu kelangsungan bisnis para eksportir itu.
2: Benar. Nah ini yang kita andai-andaikan ya.
1: Yoi.
2: Seandainya rupiah ditutup per 1 dolar Amerika Serikat, Ram, jadi 10 ribu lagi gimana? Jadi 1 dolar Amerika Serikat itu sama dengan 10 ribu rupiah.
1: Wow, lebih murah dong nanti.
2: Semua murah ya.
1: Murah banget.
2: Kayaknya asik ya.
1: Cuman yang sayangnya ini, Bray. Barang ekspor naik pasti.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Tapi kita kan punya barang-barang yang laku sih di.
1: Iya betul.
2: Di mana, di mancanegara tinggi gitu. Nah ini kita tuh SDM
1: ada.
2: SDA banyak, SDM ada gitu loh. Nah ini yang kita
1: harus
2: harapkan,
1: kuatin lagi SDM.
2: Nah kita
1: buat mengolah balance sumber daya alam yang banyak ini.
2: Bener, balance jadinya. Nah nggak apa-apa, kita syukuri dulu ya.
1: Betul.
2: Rupiah ditutup naik ke level 17.944 rupiah per dolar.
1: 16.000-15.000 mungkin ya.
2: Nah kita berharapnya itu tadi 15 dulu, ya kan? Terus 13,
1: wait,
2: 11, 10. Iya. Tapi enggak apa-apa.
1: Yoi.
2: Semoga pemerintah, semoga nih ya, semoga pemerintah bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik.
1: Betul, amin.
2: Ya, kita percaya kok.
1: Betul,
2: gitu kan ya.
1: Trust kita.
2: Kita doakan supaya benar-benar rupiah bisa menguat lagi.
1: Betul. Dan kita bisa itu ya, Bray. Bensin murah lagi ya.
2: Ya, bensin murah lagi.
1: Amin.
2: Amin. Dan nanti nampaknya juga orang-orang di desa kan kalau tahu rupiah menguat kan, dolar
1: naik.
2: Iya, naik kan jadi bahan-bahan murah,
1: iya,
2: ya kan, bahan pangan murah gitu. Ya memang tidak, dolar tuh tidak dipakai di desa sih. Cuman kan kerasa bagi orang-orang
1: betul
2: yang ada di desa,
1: karena
2: bahan-bahan murah.
1: Harga bahan baku kan juga berpengaruh juga.
2: Bener,
1: dari dolar juga, teman
2: iya.
1: 22. Jadi ya.
2: Informasi ini selengkapnya bisa dibaca di mana?
1: Ya, kamu bisa langsung cek aja teman 22 di rri.co.id teman 22. Let's go.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rama Gemzi.
2: Now on air, Rifki Bido.
3: Zona nyaman. 105 mulu.
4: Iya dong.
3: Iya benar.
4: Teman Pro 2 tahu. Oh ini 105,5.
3: Teman Pro 2 udah pada tahu, Ram.
4: Ya kan reminder lagi kalau teman Pro 2 yang baru.
3: Nah, yang kita di enggak, teman Pro 2 tuh yang baru yang lama tuh tahu semua. Frekuensi kita tuh udah famous.
4: Oh, it's
3: very very famous.
4: With
3: 105,5 FM. Hmm. Cuman yang kita perlu remind adalah dari jam 21.00
4: sampai jam 23 ya.
3: Iya, 23.00 WIB itu segmen apa? Nah, itu yoi, kita perlu remind ke teman Pro 2 kalau ini zona nyaman.
4: Yoi.
3: Betul. Zona nyaman, saatnya kita baca atensi teman Pro 2 yang udah
4: boleh
3: WhatsApp
4: langsung
3: kita.
4: Langsung kita bacain WhatsApp-WhatsApp boleh ya.
3: Nah, kalau mau WhatsApp caranya gimana, Ram?
4: Langsung aja WhatsApp kita ada di nomornya 081-327-866-966, teman Pro 2.
3: Kamu pengen nyaman yang kayak gimana? Misalnya dengerin lagu kesukaan kamu, WhatsApp aja ke nomor yang tadi Rama sebut.
4: Yoi.
3: Terus mau cerita-cerita apa? WhatsApp juga ke
4: betul
3: nomor yang tadi udah Rama sebut. Ntar kita bakal bacain cerita kamu.
4: Boleh.
3: Insya Allah ada solusi yang yes solutif ya.
4: Yoi, betul banget.
3: Yang pertama, ada teman Pro 2, Kak Rani.
4: Nah, katanya, halo Kak, request lagu Bernadia. Lama-lama dong, soalnya agak relate nih. Untung Bernadia ke Solo besok Juli.
3: Insya Allah Juli, Bernadia yoi ke Solo ya.
4: Ada lagunya apa tadi? Requestnya tadi Bernadia.
3: Lama-lama. Apa sih? Lama.
4: Belum ada ya?
3: Oh, belum ada.
4: Nanti kita cari dulu ya lagunya ya.
3: Tentang dulu, ada kayaknya.
4: Coba.
3: Lama.
4: Ngaco.
3: Lama-lama tadi dari Bernadia.
4: Nanti kita cari ya.
3: Ya, terus ada siapa lagi, Ram? Di WhatsApp, selain yoi ada teman Pro 2 Mbak Rani.
4: Lanjut lagi
3: atau Kak Rani.
4: Kak siapa ya?
3: Salam kenal ya. Anyway, yoi, teman Pro 2 Kak Rani. Karena masuknya baru aja.
4: Betul.
3: Nomor dari Kak Rani itu.
4: Nomor baru ya?
3: Nomor baru.
4: Betul.
3: Salam kenal, aku Rifki Minov ya Kak Rani.
4: Dan aku Rama Gemzi.
3: Ya, dari Pro 2 FM dari Solo.
4: Yes.
3: Atau Surakarta pastinya.
4: Ada dari Kak Noval. Katanya, Kak mau request lagu ya.
3: Gimana?
4: Play dari Alan Walker sama Baby dari Justin Bieber.
3: Yang apa tadi?
4: Request lagu Play dari Alan Walker sama Baby dari Justin Bieber.
3: Oh, dua lagu. Yoi. Dari teman Pro 2 Kak siapa?
4: Dari Kak Noval.
3: Oke, terima kasih Kak Noval.
4: Yoi.
3: Ditunggu.
4: Betul, satu lagi kita bacain ya.
3: Boleh.
4: Katanya
3: ini nih, ada teman Pro 2.
4: Siapa tuh namanya? Kak Ciku.
3: Ciku Store. Kak, bentar, namanya beneran Ciku Store ya teman Pro 2.
4: Ya.
3: Tapi oh ya benar, tapi nggak ada itu ya nama lainnya ya.
4: Betul.
3: Ciku Store, Ciku selamat Store malam dan salam kenal juga.
4: Halo
3: ya. Gimana katanya?
4: Katanya Kak izin request lagu Jakarta Hari Ini sama Rock My Body ya. Terima
3: Jakarta
4: kasih.
3: Jakarta hari ini gitu kali ya.
4: Yoi. Jakarta hari
3: bentar, berarti
4: ini
3: 5 lagu ya ini ya.
4: Betul.
3: Teman Pro 2 yang udah request ada
4: yoi
3: Mbak Rani atau Kak Rani,
4: mm-hmm,
3: terus ada Kak Noval.
4: Betul.
3: Dan juga Kak Ciku Store ya.
4: Yes.
3: Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai putar.
4: Betul.
3: Dari lagunya Bernadia yang lama-lama.
4: Boleh.
3: Yang insya Allah Bernadia Juli ke Solo ya.
4: Langsung.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Oke teman Pro 2, masih di Jaga Malang bareng sama aku Rama GMZ.
1: Rifki Minov juga.
0: Yoi, di WhatsApp makin banyak yang masuk nih teman Pro 2.
1: Alhamdulillah, ada teman Pro 2 yang udah nge-WhatsApp di Yoi. Segmen Zona Nyaman, siaran Jaga Malam.
0: Ada ke RBM Family ya?
1: Ya, katanya gini.
0: Apa tuh?
1: Selamat malam Pro 2. Asyik nih Mas Rifki, ada yang menemani siaran malam.
0: Widi, ada Mas Jamet.
1: Semoga sehat selalu. Ya, ada Rama Kuproy. Kuli proyek. Nah kan soalnya Jawet, Jamet
0: Kuproy.
1: Jawet. Jawet itu kan S ya? S Dawet.
0: S Dawet.
1: Dawet bacanya. Orang Medan ada. Ini kalau Rama nyebut aku Jamet Jawa Metal, berarti aku nyebut Rama Kuproy dong.
0: Waduh.
1: Kuli proyek. Kan Jamet Kuproy.
0: Jamet Kuproy bisa aja ini nomor 22.
1: Ya, terima kasih RBM keluarga atau RBM family.
0: Betul.
1: Sudah mendengarkan, dan juga ada teman Pro 2 Mas Catur.
0: Betul.
1: Katanya begini, mau tanya dong di zona nyaman, kalau nasib motor listrik MBG gimana, Kak? Lagi di charge, Ram.
0: Wah.
1: Ya kan buat bertugas besoknya.
0: Yoi.
1: Lagi di ces begitu. Tapi kalau ngomongin soal MBG nih, ada informasi Yoi. Yang perlu kita bahas.
0: Apa tuh? Kita mau ngebahas apa nih?
1: Nah, informasi soal MBG ya. Jadi keinget ya. Informasi dari MBG gara-gara teman Pro 2 Mas Catur nanya nasib motor listrik MBG.
0: Waduh.
1: Lagi di ces.
0: Kan motor listrik.
1: Buat besok tugas lagi.
0: Yoi.
1: Nah, ini ada Wakil Ketua KPK Fitroh bantah terlibat kasus dugaan MBG.
0: Wah, gimana tuh, Bray?
1: Jadi begini. Oh ya, informasi ini bersumber dari mana, Ram?
0: Dari rri.co.id teman berdua.
1: RRI.
0: Tangan pokoknya di situ.
1: .co.id.
0: Yoi, langsung aja.
1: Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membantah informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara dugaan korupsi program MBG. Dia negasin tidak memiliki keterlibatan dalam kasus yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Fitroh negasin dirinya nggak punya hubungan pribadi maupun komunikasi terkait pengelolaan dapur MBG dengan Sony Sonjaya.
0: Okay.
1: Dia juga bantah tudingan yang ngaitin dirinya dengan praktek jual beli titik dapur dalam program itu.
0: Oke. Okay. Nah, sebelumnya juga nih teman Pro 2, nama Fitroh ini muncul dalam BAP Sony Sonjaya yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi program MBG itu. Tapi hingga ini belum ada keterangan resmi dari penyidik yang menyatakan keterlibatan Fitroh dalam perkara tersebut, teman Pro 2.
1: Dan diinformasikan kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisnamurti, mengungkapkan kalau kliennya telah menyerahkan lebih dari 20 nama. Nama-nama itu diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan gizi atau makan bergizi gratis ya, kepada penyidik di Kejaksaan Agung, teman Pro 2.
0: Wah.
1: Nah ini selain daftar yang udah masuk BAP, pihak Sony juga udah ngajuin permohonan status justice collaborator.
0: Oke.
1: Okay. Ini apa?
0: Nah, permohonan tersebut disebut sudah disampaikan secara resmi teman Pro 2 dan ditandatangani sebelum diserahkan.
1: Nah, kalau justice collaborator tuh gimana, Ram? Kamu kan anak hukum ya, UMS.
0: Justice collaborator tuh jadi ini kita memberitahu tentang kebenaran-kebenaran di situ.
1: Oh.
0: Jadi kayak kamu penengahnya gitu loh. Tapi kamu juga sebagai tersangka pelaku juga di situ tengah-tengah
1: diduga
0: ya.
1: Terduga tersangka.
0: Betul.
1: Pelakunya gitu ya. Nah, di perkembangan terbaru di kasus ini teman Pro 2, Krisna menegaskan bahwa jumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini ada loh kurang lebih 26 orang.
0: Wih, banyak juga ya.
1: Iya, dia nyebut angka itu masih bersifat sementara loh dan berpotensi bertambah seiring pendalaman penyidikan.
0: Betul.
1: Sony juga disebut siap bekerja sama teman Pro 2. Dengan penyidik untuk membuka dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Jadi langkah pengajuan JC atau JC atau GC, Justice Collaborator ya, kata kuasa hukum, bukan untuk menghindari proses hukum, melainkan untuk memperjelas konstruksi perkara.
0: Betul.
1: Kejagung atau Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka sampai saat ini dalam perkara ini ya. Siapa aja, Ram?
0: Ada Sony Sonjaya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, dan Handayana. Handayana ya?
1: Iya, jadi Sony Sonjaya, terus mantan Kepala BGN, ya, Dadan Handayana, sama
0: mantan Wakil Kepala BGN, Ludwig Pusung, teman Pro 2.
1: Ketiganya diduga ngelakuin intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN.
0: Nah,
1: intervensi itu dilakukan agar yayasan-yayasan tertentu tetap lolos meskipun tidak memenuhi kelayakan.
0: Yoi. Nah, selain itu, mereka juga disebut teman Pro 2 punya keterkaitan dengan sejumlah SPPG. Mereka diduga menerima aliran dana dalam sejumlah besar.
1: Ya, jadi
0: wow.
1: tersangka-tersangka tadi ya diduga menerima aliran dana dalam jumlah yang besar.
0: Betul.
1: Nah ini udah dijelasin sama Fitroh ya, wakil ketua KPK yang bantah terlibat kasus dugaan MBG. Tapi emang ini lagi diselidiki terus ya Ram?
0: Yoi, betul.
1: Ya semoga nih apa menemukan titik terang. Amin, amin. Yang juga membuat
0: yang terbaik lah pokoknya.
1: Yang membuat juga pelakunya jera ya.
0: Iya. Dan yang bersalah mendapatkan hukuman
1: gitu. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
0: Betul.
1: Nah informasi ini selengkapnya dibaca di portal mana?
0: Di rri.co.id teman Pro 2. Anti hoax pastinya teman Pro 2.
1: Yes gitu. Makanya nih karena Mas Catur nanyain nasib motor listrik MBG, ya kita bawakan informasi, kita kulik bareng informasi soal MBG. Nah kata Mas Catur, oh gitu ya.
0: Bisa aja nih.
1: Kata gitu Mas Catur, ya. Oh gitu ya. Iya, selengkapnya kamu baca di rri.co.id ya.
0: Betul.
1: Kata Mas Catur nih, semoga pada kapok ya.
0: Amin.
1: Gitu. Ya iyalah, masa ini gak kapok sih. Ini baru penghakiman dunia loh.
0: Belum di akhirat.
1: Wih sih. Iya, kalau gak segera tobat ada konsekuensinya.
0: Betul.
1: Gitu. Kata Mas Catur lagunya Naif ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Yang apa judulnya
0: yang
1: Mas
0: apa
1: Catur?
0: Nih, mau lagu apa nih?
1: Biasanya sih karena kamu cuma satu Ram.
0: Karena kamu.
1: Enggak gitu.
0: Cuma
1: karena
0: satu.
1: Nah, itu benar. Cuma satunya benar nadanya begitu. Karena kamu cuma ada satu.
0: Lagunya enggak gitu ya. Ya, mau lagu apa nih?
1: Terus ada juga selain teman Pro 2 Mas Catur, ada teman Pro 2 Mbak Lestari.
0: Wah, gimana tuh
1: berani? Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar setia RRI Solo atau Surakarta, Jawa Tengah hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Saya tidak meminta banyak lagu, saya hanya ingin meminta satu lagu untuk menemani malam yang tenang ini. Judulnya Mahalini Melawan Restu. Semoga lagu itu bisa menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia. Wah, bersama RRI Solo.
0: Yoi.
1: Terima kasih untuk RRI Solo yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dua lagu masuk list ya.
0: Boleh, boleh. Langsung
1: puternya. Biasanya Naif karena kamu cuma satu sih.
0: Iya,
1: ya. Sebelum ke lagu yang direquest oleh teman Pro 2 Mas Catur dan teman Pro 2 Mbak Lestari, ada satu lagu yang tadi belum kita puter.
0: Apa
1: cuma
0: tuh?
1: Satu yang direquest sama teman Pro 2
0: Cikustor ya.
1: Kak Cikustor.
0: Yo, iya.
1: Rock My Body.
0: Langsung, let's go.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Di jaga malam teman Pro 2,
2: segmen zona nyaman.
1: Yoi, ada yang lagi masuk ya.
2: Sebelum ke masuk, kita ada apa informasi tuh? Dari website rri.co.id.
1: Gimana tuh? Gimana
2: harus
1: tuh?
2: Gitu ya ngomongnya ya. rri.co.id.
1: Yoi.
2: Ini soal keluarga soalnya. Harta tuh? Yang paling berharga
1: adalah sertif rumah.
2: Banyak lagi sih sebelum sertif rumah sih. Harta yang paling berharga adalah mobil tua.
1: It's investasi dong.
2: Harta yang paling berharga adalah motor tua.
1: Aduh, ini investasi semua nih teman-teman.
2: Oh, iya, iya. Nah ini, harta yang paling berharga adalah emas sepeti. Nah kan emas sepeti banyak banget kan.
1: Iya, lumayan banget tuh. Bisa iya. Rumah tuh.
2: Iya, rumahnya tetangga juga bisa kita beli tuh.
1: Iya, betul.
2: Iya, kalau tetangga ngelepas harga.
1: Ngelepas harga rumahnya. Cocok.
2: Pantau cocok bayar.
1: PCB.
2: Pantau cocok bayar.
1: Langsung PCB bayar lur.
2: Biasanya kalau marketplace edik begitu tuh.
1: PCB.
2: Pantau cocok bayar. Kemenduk Bangga perkuat peran keluarga lindungi anak di ruang digital. Ini bukan Kemenduk Bangga, bukan. Emang bukan. Singkatannya Kemenduk Bangga. Gitu. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disingkat Kemenduk Bangga. Memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Ini sebagai implementasi Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring
1: ya. Nah, teman Pro 2, upaya ini tuh dibahas dalam rapat koordinasi perlindungan anak di ranah dalam jaring atau PARD. Ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di situ.
2: Betul. Nah. Kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
1: Betul.
2: Kemenduk Bangga/BKKBN punya peran dalam upaya pencegahan lewat sosialisasi dan pelatihan mengenai pola asuh terkait perlindungan anak di ranah digital bagi keluarga.
1: Yoi. Nah, menurut Isyana nih teman Pro 2,
2: tetap dalam jiwa ya.
1: Lagu dong itu.
2: Beda, kalau ini Isyana Bagus Oka. Nah, kalau itu Isyana Saraswati, tetap yoi. Dalam jiwa.
1: Nah, jadi menurut Isyana, peran ini tuh sejalan dengan tugas Kemenduk Bangga atau BKKBN yang selama ini berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan penggerakan masyarakat guna mendorong perubahan perilaku dalam keluarga, teman Pro 2. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah nih berupaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi perlindungan anak di ruang digital agar berjalan efektif di situ. Dan serta mampu menciptakan ekosistem digital yang aman serta ramah anak.
2: Jadi kalau dalam implementasinya ya teman Pro 2, Kemenduk Bangga / BKKBN ini ngoptimalin peran tim pendamping keluarga atau TPK di ranah kelompok kegiatan keluarga. Terus perannya juga diimplementasikan oleh Duta Genre atau Generasi Berencana. Juga Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja. Ini kelompok-kelompok yang mengimplementasikan pelaksanaan program dari Kemenduk Bangga / BKKBN. Lalu juga ada berbagai mitra pembangunan untuk ngeluasin jangkauan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di seluruh Indonesia.
1: Nah,
2: kalau kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifatul Khairi Fauzi, perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara menyeluruh.
1: Nah,
2: ini melibatkan keluarga gitu, Ram.
1: Betul.
2: Satuan pendidikan.
1: Karena penting juga keluarga itu, teman berdua.
2: Terus satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang tidak kalah pentingnya.
1: Nah,
2: tapi yang utama adalah keluarga.
1: Betul.
2: Dimulai dari situ. Jadi lewat rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenduk Bangga / BKKBN, sebanyak 15 kementerian serta lembaga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat implementasi Perpres nomor 87 tahun 2025. Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan bisa nguatin perlindungan anak di era digital ya. Digital
1: betul.
2: Lagi bacanya gimana sih tadi?
1: Digital.
2: Ngomongnya tadi jiji.
1: Gimana tuh?
2: Kebanyakan. Jadi emang kolaborator ini ya, atau kolaborasi dari beberapa kolaborator ini ya, Ram, di lintas sektor harapannya bisa nguatin perlindungan anak di era digital lewat
1: penguatan peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat sebagai ekosistem utama tumbuh kembang anak Indonesia, teman Pro 2.
2: Aku anak Indonesia.
1: Oh, ahoe.
2: Enggak pakai ahoe. Untung enggak pakai carry ya.
1: Aduh.
2: Yang biasanya senggaan itu carry ketinggalan dong. Kan bahasa Jawanya ketinggalan carry.
1: Iya.
2: Mana itu lagi apa?
1: Apa tuh?
2: mobil lagi.
1: Mobil angkut.
2: Ya kan carry.
1: Angkut.
2: Iya. Kenapa? Kenapa Ram? Tadi Anda mau ngomong
1: bahas keluarga nih. Kayaknya kita pas banget. Kita lagunya BCL.
2: Iya, harta berharga.
1: Betul.
2: Bukan sertif, bukan emas,
1: bukan
2: tapi motor tua atau mobil tua.
1: Yaitu apa, Bray?
2: Keluarga. Harta berharga adalah keluarga.
1: Yeay.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu, kuat

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi.
1: Rifki Minov.
0: Yoi.
1: Ram, ngomongin apa soal tuh? Film. Ini ada film yang bikin haru dan terinspirasi.
0: Bentar. Apa? Ada Majenta Teman Pro 2.
1: Alah, JJ Majenta. Yoi. Ngapain kesini lagi? Aduh. Biarin aja. Paling dia tutup absen.
0: Iya nih.
1: Ngapain? Tutup absen, Bray. Tutup absen. Ngambil encas HP.
0: Aduh, berisik banget.
1: Nah, karena sudah di sini, ikut on air sebentar. Hai. Kukuk. Itu Fajar Set Boy.
2: Oh, Fajar Set bukan. Lu ada bawa apa
1: nih? Oh, bukan bawa TikTok, bukan. Bukan.
3: Enggak dengar.
1: Eh, benar
0: enggak dengar sih? Emang iya?
1: Aku udah bisa dengar suaramu, Je.
0: Udah.
1: Bukan bawa TikTok, Fajar Set Boy.
3: Oh, Fajar Set Boy.
1: Iya.
3: Kuku. Iya deh. Kalau bawa tuh ini. Yang udah awal-awal.
0: Oh.
3: Yang ramen TikTok.
1: Oh, iya.
3: Iya kan, bawa Open Liebe.
1: Betul.
3: Udah ya?
1: Belum, baru mulai kok udah. Kenapa kok bisa ketinggalan chestnya?
0: Lupa deh.
3: Ketinggalan apa?
1: Ces.
3: Oh, ini.
1: Ces HP.
3: Iya, tadi kan ini.
1: Charger.
3: Di sini.
1: Oh, tadi di sini.
0: Tadi siaran ya?
3: Sore. Dari sore.
0: Oh, sore.
1: Rama enggak kesini.
3: Kemana? Rama enggak kesini kan? Anda kemana?
0: Anda kemana?
1: Iya, sudah. Oh, enggak gitu ya? Kan tepuk tangan.
3: Anda kemana?
1: Ada suaranya dong.
0: Merah.
1: Iya, indikatornya merah, kita jauh dikit. Ini mau nonton film, Anda ambil casan lewat HP.
0: Maksudnya bridgingnya
1: enggak bagus ya. Soalnya kita mau lagi bahas film yang bikin haru dan terinspirasi.
3: Apa tuh?
1: Gitu, makanya Anda ngambil cas HP, mau ngecas HP buat nonton film HP-nya gitu.
0: Nonton di itu ya, di aplikasi itu ya?
1: Iya. Di itu ya, Netflix.
3: Oh, mungkin. Apa sih film?
1: Ini ada film-film yang bisa bikin haru dan inspirasi.
3: Wah, ini dia nih.
1: Bikin haru dan terinspirasi misalnya nih, Habibie Ainun tahun 2012.
0: Oh, udah lama kan filmnya ya?
1: Hah?
0: Udah lama.
1: Dan ini menginspirasi untuk kita bisa menguatkan rupiah ke dolar juga.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Karena zamannya
3: Pak Habibie ya.
1: Pak Habibie kan 1 dolar 10 ribu.
0: Iya, waktu itu ya.
3: Itu tahun berapa ya, Bray?
1: Nah, itu 99. Dia udah lama.
3: Berapa?
1: 99 ya?
3: Wah, aku belum lahir.
0: 98, 99.
1: Aku udah lahir tapi baru umur setahun.
3: Oh, tapi kamu merasakan gak, Bray?
1: Enggak. Baru setahun.
3: Siapa tahu.
1: Yang merasakan adalah Bapak Anda aja.
3: Iya, merasakan. Ya.
1: Selamat malam, Babe Gondrong.
3: Ya, kita manggil sama-sama Babe loh ya. Kamu manggilnya apa sih?
0: Apanya?
3: Manggil ayahmu apa sih? Ayah ya?
0: Bokap.
1: Oh, bokap.
3: Sosokan apa sih?
1: Habibie Ainun udah nonton tapi yang tahun 2012.
3: Belum.
1: Yang sama BCL.
3: Belum.
1: Masa belum nonton?
3: Belum.
1: Ini film yang diangkat dari kisah nyata kehidupan presiden ketiga Indonesia, almarhum B.J. Habibie.
3: Gitu. Oh iya.
1: Jadi kisahnya bermula saat Habibie dan Ainun dipertemukan di Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
3: Oh, ketemu Dilan tuh.
0: Iya.
1: Enggak, dan Raya.
3: Dan Bandung.
0: Bagiku.
1: Di Bandung.
3: Di Dongker.
1: Oh, Dongker ya. Terus ada Meri Riana. Selain Habibie Ainun.
3: Meri Riana.
1: Film Meri Riana.
3: Oh, tahu Meri Riana.
1: Mimpi manusia 6 juta dolar.
3: Banyak banget.
1: Mimpi 1 juta dolar deh.
3: Banyak banget 6 juta. 6
0: juta dolar banyak banget tuh. Ada berapa tuh?
3: Di rupiah berapa tuh? Mister Dolar.
1: Ya, udah nonton tapi.
3: Mister Dolar.
1: Bukan. Mary Riana. Mimpi 1 juta dolar.
3: Enggak. Tapi tahu filmnya.
1: Ini tapi film ngangkat kisah nyata Mary Riana ya. Saat mulai kehidupan barunya di Singapura katanya gitu ya.
0: Oke.
1: Aku belum nonton serius kalau ini.
0: Waktu 98 itu ya ceritanya ya.
1: Iya, 98 di Indonesia. Terus yang ketiga ada film Susi Susanti, Love All.
3: Susanti?
1: Iya, pemain badminton.
3: Saya ingatnya si Susi Susanti ini.
0: Siapa tuh?
1: Itu menteri.
3: Ibu Susi. Ibu Susi.
1: Beda lagi ya.
3: Saya kira Susi Susanti ini.
1: Bukan, Susanti.
3: Badminton. Iya bener ya?
1: Bener.
3: Upin Ipin.
1: Dikira Anda itu Susanti badminton.
3: Iya.
1: Bukan. Susantinya Meme.
3: Iya.
1: Bukan.
3: Oh, Susi Susanti.
1: Iya,
3: oh,
1: okay. Ini film yang diperanin sama Laura Basuki.
3: Iya, tahu.
1: Aku belum nonton lagi.
0: Oh, belum nonton.
3: Aku belum nonton, tapi tahu.
1: Terus yang film keempat, Kartini. Udah nonton juga?
0: Belum.
1: Dian Sastrowardoyo.
0: Belum.
3: Dian Sastronya udah?
1: Iya, yang sekarang itu jadi iklan bablas anginnya.
3: Emang sekarang Dian Sastro?
1: Iya, DA-nya bablas anginnya itu.
3: Oke, okay. Tolak bala kan?
1: Antabala.
0: Antabala.
1: Lah kan kompetitornya kan tolak.
3: Ya
1: kan?
3: Oh iya. Kan iya iya iya. Oh iya juga ya benar. Iya juga.
0: Ada
1: juga. Kamu udah nonton?
0: Belum. Belum.
3: Apa?
1: Belum. Kalau yang Susi Susanti tadi udah?
0: Udah.
3: Susanti udah.
1: Sama Dion Wiyoko kan yang jadi Alan.
3: Oh, iya.
1: Budi Kusumo.
3: Si Alan Budi Kusuma,
1: Kusuma
3: gitu kan.
1: Iya.
3: Iya.
1: Gak usah pakai dijawain juga ya. Budi Kusumo. Aduh. Alan Budi Kusuma.
3: Iya. Itu kan ada lagunya si Alan tuh.
0: Apa tuh?
3: Aduh, si Alan. Ya gitu.
0: Di sini.
3: Ya, itu si Alan ya.
1: Iya. KTP. KT-nya.
0: Ya, merah.
1: Terus ada Kartini. Oh, ini kalau merah. Kalau merah di film Ghost in the Shell.
0: Apa tuh?
3: Oh merah tuh.
1: Bahaya.
0: Merah.
1: Aura.
3: Auranya merah.
1: Iya. Kasih lagi.
3: Orang kasih.
1: Mari bercinta denganku.
3: Kiprana.
1: Oh bukan. Mirip sih. Coba mari bercinta dinyanyiin Kiprana coba.
3: Itu kayaknya enggak tahu ya kalau dari belakang kali ya.
1: Iya, bisa mirip.
3: Mirip gitu. Juga soal wajahnya.
1: Bener.
3: Gitu.
1: Kartini belum?
3: Belum Kartini.
1: Aku juga belum lagi.
0: Aku juga belum nih.
3: Belum juga ya?
1: Belum. Terus Surat Kecil Untuk Tuhan?
0: Belum. Aku baru tahu mah.
3: Udah, Surat Kecil Untuk Tuhan udah.
1: Ini kisahnya sedih sih.
3: Sedih sih.
1: Sedih banget.
0: Baru 2011 tuh aku masih SD loh. Kamu kan sudah berapa?
3: Aku masih SD juga.
0: SD kan? Uh-oh.
3: Surat Kecil Untuk Tuhan itu yang...
1: 2011 aku SMP sih.
3: Udah nonton berarti?
1: Udah. Udah kayaknya.
3: Surat Kecil Untuk Tuhan tuh yang ini ya? Yang... Kalau yang Aceh itu bukan, Ding?
1: Itu
3: Delisa.
1: Delisa, ya? Hafalan sholat Delisa.
3: Oh, bukan itu ya.
0: Bukan. Di Aceh dia waktu tsunami Aceh
3: dia.
0: Yeah,
3: iya. Oh,
0: yeah. Tahu.
3: Yang itu udah ada Surat Kecil Untuk Tuhan.
1: Ya pokoknya itulah. Nanti kita tonton ya. Terus Laskar Pelangi.
0: Ah, udah.
1: Nah, aku udah nonton juga.
0: Itu udah lupa sih filmnya.
3: Itu lama banget. Itu film pertama aku nonton di bioskop itu Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi itu ya.
1: Sayangnya ada salah satu pemainnya yang beberapa tahun kemarin tertangkap maling dia. Huh? Tertangkap merampok. Iya, ada salah satu film lagi. Salah satu pemain filmnya.
3: Yeah.
1: Dari Laskar Pelangi. Sayangnya gitu loh. Waduh,
0: kasihan banget ya.
1: Iya. Nah, itu bisa ditonton teman Pro 2 film-film yang bikin haru dan terinspirasi. Ada Laskar Pelangi,
0: ada Surat Kecil Untuk Tuhan.
1: Benar.
0: Ada apa lagi tuh?
1: Kartini.
0: Susi Susanti Love All.
1: Terus
0: ada Mary Riana Mimpi Juta Dolar sama Habibie dan Ainun teman.
3: Yeah. Oke, okay. Kalau kalian apa nih? Film yang sedih.
1: Film yang sedih. Gundala sih.
3: Wah, Gundala Putra
1: Petir. Bukan Putra PLN.
0: Duar.
3: Serius dong. Apa film sedih? Film Indonesia kali ya, film sedih Indonesia ya.
1: Film Indonesia. Film Indonesia yang bikin sedih.
3: Ini Indonesia semua tadi kan?
1: Iya, Indonesia. Kalau aku sih film Indonesia yang bikin sedih ya, The Raid sih bro.
3: Wah itu sedih banget tuh.
0: Oh sedih
3: kacau,
0: banget.
3: Kacau sedih tuh.
0: Tembak-tembakan ya.
3: Iya kasihan tuh.
1: Gak serius. Jawabannya gak serius dari tadi. Yang apa, bikin apa, sedih itu.
0: Aku Mission Impossible sih kalau aku.
1: Ini
3: film. Itu juga gak serius. Juga tuh
1: Skyfall.
3: Skyfall.
1: Gak bukan.
3: Gak apa
1: itu ya. Film yang bikin sedih itu filmnya itu loh yang ceritain. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
3: Oh, itu lama banget film tuh.
1: Iya,
3: durasinya lama banget
1: ceritain
3: tuh.
1: Ceritain Zainuddin dan Hayati.
3: Iya, lama banget durasinya tuh.
1: Iya, gara-gara Bang Muluk tapi gak jadi sedih habis itu.
3: Oh iya.
1: Iya, Bang Muluk yang jadi asistennya Zainuddin.
3: Oh iya, tahu. Itu lama banget film tuh. Iya. Durasinya 3,5 ya, berapa ya?
1: Iya, 3,5 apa 3,15 gitu ya.
0: Lama banget berarti ya.
1: Iya, itu Bang Muluk tuh yang akhirnya bisa bikin ketawa di tengah.
3: Oh, di situ ya. Iya, Bang Muluk.
1: Nah, kalau film apa? Film luar, ada film dari Taiwan kalau enggak salah.
0: Apa tuh? Made in Taiwan?
1: Made in Taiwan itu beda lagi. Itu mobil remote.
3: Have you name Pre Rifki?
1: Itu Thailand woy. Thailand bukan Taiwan. Itu Thailand.
3: Oh iya.
1: Mana belum tak servis lagi. Jadi keinget toh.
0: Berbet.
1: You are the apple of my eyes.
3: Apa tuh?
1: Itu film yang kita tuh harus bisa melupakan mantan walaupun udah punya suami.
3: Oh ini maksudnya romance dia.
1: Romance tapi sedih banget endingnya. Bayangin aja datang ke pernikahan mantan ya kan. Dengan keadaan mantan tuh lagi cantik-cantiknya menikah dengan pasangannya. You are the apple of my eyes.
0: Gimana tuh Jay?
3: Apanya tuh? Saya kan belum.
1: Dia belum mantan.
3: Saya belum nikah.
1: Dia juga belum nikah.
3: Dari Ki udah mantannya.
1: Belum. Mantannya udah.
3: Mantannya udah kan?
1: Mantan saya sudah.
3: Gimana berarti? Datang gak?
1: Enggak datang. Gak diundang soalnya.
3: Oh beda.
1: Kalaupun diundang misalnya kondangannya jam 10, saya juga takutnya bangunnya telat.
3: Jangan lagi gitu. Jangan disebut gitu.
0: Sebut lagi di sini.
3: Kesebut lagi.
0: Disebut. Itu internal aja.
3: Internal aja.
1: Memang kalau jadi apa?
0: Kalau kamu datang gak?
3: Ini datang apa film nih?
1: Film dulu.
3: Apa?
1: Orang mantannya JJ belum nikah kok.
3: Belum, mantanku belum nikah.
1: Belum, oh, iya. Masih bisa. Bisa. Enggak, maksudnya masih bisa untuk diajak.
3: Orang masih bisa. Cuman bisa-bisa aja.
1: Masih bisa diajak untuk talk show di sini.
3: Enggak usah lah. Males saya.
0: Kapan
3: nanti ya? Enggak, males saya, enggak
1: malas. Gimana gimana apa film yang bikin sedih?
3: Film Indonesia ya? Apa? Indonesia boleh. Tuh
1: apa? Perantau.
3: Serigala terakhir. Bukan Indonesia tuh apa ya?
1: Apa?
3: Indonesia tuh apa boleh sebutkan, Bre? Aku tuh Indonesia tuh apa ya?
1: Oke. Okay.
0: Indonesia
3: apa?
1: Itu apa? Hmm. Film Indonesia bikin sedih. Banyak sih yang itu apa? Virgin. Hmm? Karena ada film Indonesia Virgin.
3: Ada, saya udah nonton itu. Bukan itu tapi.
1: Oh, bukan.
3: Bukan.
1: Bukan.
3: Saya sudah nonton itu, saya suka itu.
1: Lalu dia Cynthia Bella ya?
3: Iya, saya sudah nonton lama banget tuh film. Apa ya? Ini sih 5 cm sih aku suka.
0: Oh,
3: itu sedih.
0: Naik gunung tuh ya?
3: Yang sedih karena ini enggak sesuai ekspektasi aja.
1: Oh.
3: Kan dia suka sama si ini kan. Si Fedi Nuril kan suka sama
1: oh,
3: si
1: Ralin Syah.
3: Ternyata Ralin Syah suka sama Herjunot Ali.
1: Benar.
3: Itu sedih sih itu. Oh, ada sedih ini.
0: Apa tuh?
3: Love for Sale.
0: Love for Sale.
3: Serius, bro.
0: Negotiable enggak itu? Negotiable enggak?
3: Negotiable.
1: Emang sedih endingnya.
3: Gading ke filmnya gading.
1: Iya,
3: kan?
1: Gading.
3: Itu sedihnya kayak tiba-tiba si ceweknya siapa namanya? Arini ya.
1: Arini
3: tuh ngilang gitu loh.
1: Ngilang.
3: Kemana?
1: Nah, gitu. Itu dipercaya dia tuh moksa, bro.
3: Enggak sakti amat moksa. Ngapain? Enggak ada hubungannya tiba-tiba okay, moksa.
1: Ya. Tiba-tiba ntar main horror. KKN di desa pelari.
0: Pelari culture dong.
3: KKN di RRI juga bisa.
1: Oh bisa.
3: Di situ-situ.
1: Bisa bagi mahasiswa-mahasiswi di luar Solo.
3: Yeah. Oh iya.
1: Saya akan sapu jokes Anda, J.
3: Udah itu aja deh aku. Arama apa?
0: Apa ya?
1: Nah, belum jawab serius dia dari tadi.
0: Aduh, lupa lagi apa,
3: siapa apa, aja apa, ya. Apa, ya. Indonesia tuh
1: Upin Ipin geng kali ya. Yang bikin sedih.
0: Apa ya?
1: Apa ya? Bikin haru maksudnya.
3: Bikin haru gak kali pernah, itu.
0: Nonton film horor enggak pernah
1: deh. Ya bikin haru ini.
3: Pengepungan Bukit Duri kamu.
0: Ah, iya itu betul.
3: Nonton sama siapa tuh?
0: Di sini dong.
3: Siapa sih yang lupa aku enggak tahu.
1: Aku tahu, pasti siapa nonton sama Sisil kan dia.
3: Iya, sama Sisil kan kamu kan.
1: Kan sama Sylvia Z kan. Soalnya PD yo. Nah, kita suruh JJ untuk bacakan WhatsApp nih.
3: Ah. Ini yang bikin lama tuh.
0: Enggak pulang-pulang nih.
1: Nih, ada dua WhatsApp yang belum dibaca, J.
0: Yo, I.
3: Ya.
1: Dari teman Pro 2 Mbak Lestari dan Ma'ruf Setia. Coba Anda baca.
3: Ma'ruf Setia dulu ya.
1: Iya.
3: Apa tuh?
1: Apa sih?
3: Enggak tahu.
1: Apa tuh? Intronya SpongeBob.
3: Kok ada gitu? Apa sih tuh?
1: Tahu ini HP-nya Rama tadi.
0: Ada, HP-ku mati.
3: Oh, enggak tahu aku.
1: Tahu tuh.
3: Nih, dari Ma'ruf Setia.
1: Gimana?
3: List request lagu kule.
0: Apa tuh?
3: Bahasanya kok kenal ya?
1: Siapa ya?
3: Wayang tak selamanya.
1: Iya, ada wayang tak selamanya.
3: Apa? Lagu judul lagu.
1: Band wayang.
3: Oh, judulnya tak selamanya.
1: Iya, tak selamanya.
3: Oke. Febi Putri tutup.
1: Bukan. Febi Putri itu punya lagu yang judulnya panjang banget, dia singkat. Dia singkatin.
3: Tangan-tangan
1: ucap perpisahan.
3: Oh, tangan-tangan ucap perpisahan. Oke.
1: Terus
3: Muse Sing for Absolution.
1: Heeh, betul.
3: Adele Skyfall. Fagetos JJP itu apa?
1: JJP Jatuh Cinta Padamu.
3: Oh, bonus.
1: Bonus katanya. Berarti berapa lagu?
3: Berarti berapa tuh?
1: 5 ya.
0: 5.
3: 5 ya ini ya. Lima ya. Ini ada juga nih. Dari Ma'ruf Setia baru masuk di WhatsApp.
0: Yoi.
3: Ram Indo top 20 sing fix top play NSC.
1: Enggak. Itu
3: siapa sih?
1: Itu chart.
3: Siapa sih orang? Tiba-tiba WhatsApp aja.
0: Betul, ada request lagu juga loh,
1: dari siapa?
0: Yang
1: oh, temannya dia.
3: Enggak usah lah.
1: Enggak usah.
3: Siapa sih?
0: Temen aku.
3: Siapa?
1: Sebutkan dong.
3: Sebutkan namanya.
0: Ini. Dari teman Pro 2 Ayah, dia request lagu katanya.
3: Ayah. Ku cinta kamu.
0: Ayah bye.
3: Oke, terus?
1: Itu Ayah.
0: Katanya dia mau request lagu tadi, Bres.
1: Ayah Amsterdam lagi.
3: Ajak
1: Yaks ya. Ayah nama aslinya siapa? Itu kan pasti panggilan.
0: Iya, nama aslinya Ayah.
1: Oh, Ayah. Biasanya kan itu panggilan dari Inayah, Ayah gitu.
0: Enggak, emang nama aslinya itu.
1: Oh, gitu. Ngapa jadi ngeluarin HP, J?
3: Enggak ini
1: dicat sama Nina.
3: Ini apa sih ini orang-orang? Ramai banget WhatsApp-ku.
1: Siapa? Nina.
3: Enggak, ini di WhatsApp kok WhatsApp bukan apa? Di IG Pro 2 nih rame banget.
1: Emang ada apa di IG Pro 2?
3: Enggak pada. Pada ngetek-ngetek gitu loh. Motifnya rame banget.
1: Nah, Anda megang IG Pro 2.
3: Iya. Pro 2 aja megang IG-mu. Di HP situ kan. Nah, udah bacain lagi ya.
1: Iya, satu lagi. Boleh, boleh.
3: Siapa?
0: Tadi lagunya apa, Dok?
1: Oh iya, Ayah tadi lagunya apa?
0: Lagunya katanya tadi apa nih? Udah kita siapin belum sih?
1: Sesat ya, sesat ya.
0: Kok
1: sesat?
0: Beda, beda.
1: Rasanya SSSST
0: gitu. SSST lagunya
3: kan. Oh,
0: gitu ya.
3: Ya. Gak boleh berisik, gak boleh berisik. Siapa lagi nih?
1: Ma'aruf Setia udah. Terus sekarang satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Balestari katanya cuman terima kasih banyak deh udah berkenan memutarkan lagu requestan saya gitu.
3: Oke.
1: Okay. Gimana notif IG Pro 2 gimana?
3: Ini loh rame banget ada tadi siapa aja tuh? Ini si aduh pengennya siapa ya?
0: Siapa?
3: Emanuela. Iya sing yang tadi loh. Jadi tamu di sini loh.
1: Oh, ada iya tadi di sore ceria.
0: Teman Pro 2 Gregorius Alo ada enggak?
3: Gregorius Alo jangan lah jangan gitu loh.
0: Baru kamu. Terus aja itu ya.
1: Yang
0: ya,
1: tadi di sore ceria on the stage ya.
3: Tadi si Emanuela.
1: Gimana kata Emanuela?
3: Ya menyebut Ana dalam ceritanya gitu.
1: Oh gitu.
3: Salam ya Emanuela, salam ya. Kan pernah ngobrol di Pro 2 juga.
1: Oh iya pernah ya?
3: Pernah, udah pernah.
1: Sama siapa waktu itu? Despatika?
3: Sama aku kayaknya.
1: Oh. Emang iya.
3: Kayaknya ya. Iya kayak sama aku.
1: Di segmen sore ceria.
3: Waktu
1: sama Shirley.
3: Detik belum ini. Belum reguler. Iya masih ya. Setiap hari beda-beda gitu loh.
1: Waktu itu sendiri kamu?
3: Kayak sama Tika deh.
1: Sama Tika?
3: Kayaknya. Sama Tika.
1: Oh iya.
3: Oke?
1: Okay. Oke, udah semua kok. Udah semua dibaca. Ram, saatnya apa kalau udah dibaca WhatsApp-nya?
0: Langsung puterin lagunya dong.
1: Terus, abis itu?
0: Kita langsung closing.
1: Closing-nya jam 12, Ram?
0: Closing geser maksudnya.
1: Ini katanya udah 20 tahun di RRI ya katanya.
0: Waduh.
3: Oh, lama banget.
0: Lama banget ya.
3: Melebih dari Ido ya.
1: Iya, udah 2 tahun kok. Jam 11 tuh apa segmennya?
0: Nah, iya, kita harus geser.
1: Nah, kemana?
0: Geser ke jazz music.
1: Nah, gitu.
0: Karena di jazz music ini teman Pro 2, kita bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua.
3: Emang iya, Ji? Kayaknya gitu sih.
0: Oke.
3: Enggak, saya tuh enggak bisa multitasking, ngomong-ngomong aja. Saya enggak bisa sih.
1: Sambil ngetik dia.
3: Sambil ngetik dia.
0: Deh, kita puterin lagunya ya, Bray.
1: Boleh.
0: Apa ini yang pertama enak ini?
1: Dari Wayang Dulu Tak Selamanya.
0: Boleh. Langsung. Let's go.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madura Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, saya akan mengetengahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita yang kadang-kadang merasakan kebosanan, merasakan boring dalam kehidupan kita. Kadang-kadang jiwa kita menjadi rapuh, jiwa kita menjadi malas karena bosan melanda kita. Dalam suplemen hati ini, kita akan membahas tentang bila bosan datang kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami rasa bosan. Rasa bosan atau boring itu dapat mengganggu kenyamanan, kesejahteraan, dan kadangkala pula menurunkan produktivitas kita. Rasanya seperti tidak ada kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Namanya aja bosan ya. Dan waktu terasa berjalan dengan lambat dan lama. Itulah yang namanya kebosanan. Namun, dalam pandangan Islam, rasa bosan bisa dianggap sebagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap muslim maupun muslimat, individu. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan perbuatan yang baik, yang mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita sendiri maupun kemanfaatan bagi orang lain. Sering kita merasakan rasa bosan, dan suatu ketika juga salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang rasa bosan ini. Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Aku tidak bosan dengan pakaianku selama masih bisa dikenakan. Aku tidak bosan dengan istriku selama ia masih memperlakukanku dengan baik. Dan aku tidak bosan dengan kendaraanku selama ia masih bisa dikendarai. Sesungguhnya sifat bosan termasuk akhlak yang buruk." Demikian perkataan seorang sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu, tentang kebosanan. Nah, beberapa tips yang mungkin kita ketengahkan dalam suplemen hati ini adalah bagaimana mengatasi rasa bosan menurut pandangan Islam. Di sini akan kami jelaskan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk terus sibuk dengan perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, amal soleh atau amsal, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, terlibat dalam kegiatan sosial, mengembangkan hobi dan bakat, serta banyak membantu kepada orang lain. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip Islam, diharapkan manusia dapat menghadapi rasa bosan dengan bijak dan meningkatkan kualitas hidup manusia itu secara holistik. Beberapa catatan, kenapa terjadi kebosanan dalam kehidupan kita? Ini perlu kita ketahui bersama, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadi rasa bosan, yang kadang-kadang kita semua merasakannya, apalagi kalau sendirian. Di kamar sendiri, dalam keheningan, di dalam kediaman, ataupun dalam seorang diri, dalam sepi, mengurung diri dalam kamarnya. Maka terjadilah kadang rasa bosan. Faktor yang pertama adalah kurangnya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui berbagai macam ibadah. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya makna dan tujuan hidup, di mana Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, teman-teman Roro FM, adalah kurangnya keterlibatan dalam amal kebajikan. Islam selalu mendorong umatnya untuk melakukan amal kebajikan dan berkontribusi positif dalam masyarakat kita. Kemudian yang keempat, terpaku pada kesenangan dunia semata. Unsur-unsur dunia inilah yang akan menimbulkan rasa kebosanan dalam diri kita tanpa memperhatikan aspek spiritual dan aspek-aspek keagamaan. Kemudian yang kelima, kurangnya penghargaan terhadap nikmat Allah dan tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jarang introspeksi berkaitan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itulah beberapa pandangan di dalam Islam, terutama untuk mengatasi kebosanan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat agar kita senantiasa bisa memanfaatkan bosan itu sebagai sarana ibadah. Di antaranya adalah untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari makna dan tujuan ketika kita dalam kesendirian, kemudian banyak melakukan amal-amal kebajikan, kemudian mengembangkan dalam pengetahuan dan pengembangan diri kita, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bersyukur, bisa memahami hakikat hidup kita, bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak kenikmatan, dan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan kita, dan kita bisa memanfaatkan dan menghilangkan rasa bosan itu untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Yeah.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo juga menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga inklusif.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan Piala Dunia 2026. Sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko hari ini. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dan selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan juga Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen dan ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin

Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Balik lagi aku Sylvia Z bakal nemenin kamu di pagi hari. Jadi aku bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 teman Pro 2 ya. Wow, gimana kabar kamu di hari Kamis? Manis terus tidak meringis ya. Gimana? Gimana? Coba. Kasih tahu aku update live dulu dong. Cuy, lo update live dulu. Semoga doa aku untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Kamu masih sangat-sangat dalam keadaan yang sehat. Terus pastinya dompetnya juga tebal ya. Terus apa lagi? Happy-happy pastinya, bahagia. Udah kuncinya mah bahagia teman Pro 2 ya. Apapun yang kita rasain, senyumin aja, ketawain aja. Pokoknya bawa happy aja lah ya. Ibarat kata kalau kita mau nangis tuh air mata udah mau keluar, ya udah tetap ketawain aja besti. Oke, aku juga disapa nih sama Kak Catur. Morning Kak Sisil, selamat bertugas ya. Semangat dan happy selalu, pasti itu kuncinya. Apapun yang dirasakan, kita happy-in aja kawan, kita happy-in aja pren. Terima kasih ya sudah menemani semua teman Pro 2. Ini kayak salam perpisahan loh Kak Catur loh. Sama-sama, semoga teman Pro 2 tuh makin kerasan gitu ya dengan formasi-formasi yang ada di Pro 2 FM Solo gitu ya. Semakin kerasan dengerin Pro 2 FM Solo, terus gak berpindah channel tentunya ya. Cile. Pokoknya pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pagi ini banyak banget ya yang udah kita siapin buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kamu boleh banget ya kasih tahu aku mau diputerin lagu apa pagi hari buat makin semangat ya. Ingat, buat makin semangat please, yang galau-galau tapi gak apa-apa. Mau apapun itu kondisi yang kamu sedang rasakan, sedih, gundah, gulana, galau, apalagi bete, apalagi coba ya, yang enak, yang gak enak, tenang aja, Sisil bakal temenin kamu di segala suasana, gak bakal ninggalin kamu, janji kok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

satu lagu Juwita ya dari Rosa teman Pro 2 sudah mengudara. Ini requestan dari Kak Putra di Solo Baru ya. Yang kemarin itu sempat salah lagunya tapi sekarang udah diputerin kok ya. Nih Kak Putra biasa dipanggil Musang juga. Ah, Musang King jangan-jangan ya. Itu duren. Semoga bundanya sekarang udah semangat ya yang lagi masak. Semoga rasanya tidak keasinan sedikit ya Bun ya. Aman ya Bun ya karena lagunya udah bener. Ayo katanya udah kayak supporter bola ya Kak. Oke, sesuai janji aku akan menepati janjinya. Cile, karena aku tahu, kita semua tuh kayaknya kebanyakan makan janji manis enggak sih? Kayak begah gitu tau enggak? kalau begah tuh minum ya. Ya benar enggak sih? Kalau makan kebanyakan itu namanya begah. Kalau minum kebanyakan sama, begah juga enggak sih? Kasih tahu dong, komen dong Sisil. Kemarin Sisil tuh ada yang kasih tahu. Sisil kalau misalkan minum kebanyakan itu begah, tapi kalau makan kebanyakan apa gitu, gak ngerti deh, aku lupa gitu ya. Tapi apapun itu, tenang aja, kamu gak aku lupakan kok ya teman Pro 2. Masuk ya. Sisil mau peres-peres dikit pagi ini ya kan, karena udah terlalu banyak ketipu dengan janji manis. Kata Kak Catur gini teman Pro 2, kan tadi Sisil bilang ya, tenang aja Sisil, janji kok gak bakal ninggalin. Iya karena Sisil tahu gimana rasanya ditinggalin gitu kan ya. Terus kata Kak Catur gini, jangan cepat berjanji. Iya lagi, katanya pengalaman dengan janji-janji yang manis, sampai kembung tuh minum janji manis. Oh iya kalau minum tuh kebanyakan minum kembung. Kalau kebanyakan makan begah gitu ya. Oke siap KCTR terima gaji ya. Masih lama kata KCTR. Oke lanjut lagi. Ada Kak siapa ya? Wah ini ada kayaknya pemain bola kita nih Kak Zam ya. Kak Zam katanya sugeng esok. Good esok Kak gitu ya. Aku mau request lagunya Kotak Sayap-sayap Garuda. Siap di play ya Kak lagunya. Terima kasih. Semoga Garuda Muda nanti malam berhasil mencakar pasukan kangguru. Amin. Pokoknya kita aminkan bersama-sama teman Pro 2 ya. Karena sedikit membahas tentang sepak bola, gimana kalau kita melipir dulu nih ke Piala Dunia lagi? Boleh kali ya. Masih pagi-pagi gitu kan vibes-nya, vibes mau Piala Dunia gitu. Ada Kakang Manggala di sebelah. Oke, jadi ini kabar dari rri.co.id teman Pro 2 ya. Jadi pelatih tim nasional Nigeria Eric Chele ini katanya gini. Dia tuh menilai teman Pro 2 kalau Portugal itu sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Karena apa? Nah, menurut Chele ini skuad asuhan Roberto Martinez ini punya kualitas lengkap di semua lini. Semua lini gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi Portugal ini katanya digadang-gadang bakal tampil di Piala Dunia untuk ke-9 kalinya dan mereka ini mau menggantikan Argentina sebagai juara dunia di Amerika Utara. Dan di babak grup, Portugal sendiri satu grup dengan Kongo, Uzbekistan, terus ada juga Kolombia. Laga pertama mereka tuh melawan Kongo ya di Houston di tanggal berapa nih? 17 Juni waktu setempat teman Pro 2 ya, bukan WIB tapi waktu setempat sana. Dalam laga persahabatan kami 11 Juni hari ini ya, Nigeria itu bakal berhadapan dengan Portugal. Dan Chele memuji kualitas tim tuan rumah. Chele juga menonton langsung pertandingan Portugal melawan Chile. Dan dia mengaku sedikit kecewa setelah salah satu pemain tuh mendapatkan kartu merah. Karena apa, dia menilai tim ini tuh bisa menjadi juara dunia berikutnya teman Pro 2. Pertemuan terakhir Nigeria dengan tim Eropa terjadi di November 2022 lalu ya. Saat itu mereka kalah 0-4 teman Pro 2 dari Portugal di

Yang penting ya, terpenting yang Sisil sorotin adalah selama ini Piala Dunia adalah berjalannya lancar, berjalan ya. Entah itu karena kan kemarin ada kasus kayak ada yang gak bisa masuk ya ke Amerika Serikat, salah satu wasit yang akan berlaga di Piala Dunia, kan itu jadi kayak apa ya, kayak ada hal-hal yang disayangkan aja teman Pro 2. Alangkah baiknya semua tim itu punya kesempatan lah gitu ya, padahal sudah terpilih dan lain sebagainya. Tapi apalah daya, kebijakan di negara-negara masing-masing teman Pro 2 kita hormati saja, tapi apapun itu semoga berjalannya tetap aman tentram gitu teman Pro 2, apalagi dengan timnas Iran di sana ya. Oke deh teman Pro 2, informasi selengkapnya tentang Piala Dunia, dan kamu mau dengerin Piala Dunia bisa banget. Kamu dengerinnya di mana? Di Pro 2 FM Solo, bisa di RRI ya. Tenang saja teman Pro 2 ya. Essa bola vai rolar, mundo é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

di Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI

yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

1000 miles sudah mengudara ya teman Pro 2. Ini requestan dari Kak Catur. Yuhu, pagi-pagi. Nah, bagi kamu teman Pro 2 yang juga mau diputerin lagu-lagu bagusnya, gak usah ragu-ragu, langsung aja kasih tahu Sisil di 081327866966 teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kabarin, kasih tahu puterin ini dong, puterin ini dong, puterin ini gitu. Kasih tahu aja langsung ya teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 7 ya, sebentar lagi 1 menitan lagi sih. Artinya kita bakal beralih nih untuk informasi-informasi, mulai dari perakiran cuaca. Terus ada apa lagi? Ada informasi lalu lintas teman Pro 2. Terus disusul lagi, susul-menyusul gak tuh ya, kayak balapan. Disusul lagi sama informasi-informasi seputar dunia lowongan kerja teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja Spada. Selamat pagi teman Pro 2.